0: Tari Suwanggi merupakan tarian tradisional yang berasal dari Papua Barat, terutama di wilayah Teluk Cendrawasih dan daerah Waropen. Tarian ini memiliki nuansa magis dan menceritakan kisah seorang suami yang kehilangan istrinya karena gangguan roh jahat yang disebut Suwanggi. Tari Suwanggi menggambarkan perlawanan manusia terhadap arwah penasaran yang dipercaya dapat merasuki manusia. Tarian ini sering dipentaskan ketika ada warga yang meninggal karena dipercaya dapat mengusir roh jahat agar tidak mencelakai masyarakat. Asal-usulnya berasal dari cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tentang kematian seorang perempuan akibat gangguan Suwanggi. Gerakan dalam tarian ini menyerupai aktivitas dukun yang melakukan ritual penyembuhan atau pengusiran roh.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi.

0: Baik, Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan saya akan bacakan dulu pesan WhatsApp yang hadir pagi hari ini. Terima kasih untuk Demangka di Pangkep. Katanya Ibu Niar itu apa ya? Ibu Niar tuh memang top chair katanya. Apanya? Top chair baca-baca nah. Oke, kita melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini. Oke, banyak sekali bergabung. Terima kasih untuk Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum Pak Marsuki. Baribasa.
1: Iya, Baribasa Anda.
0: Iya, Pak. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, kita bicara tentang
1: bicara Baribasa ini tidak bisa saya lewatkan begitu saja.
0: Oh iya.
1: Walaupun saya terlambat.
0: Oh gitu. Iya. Kenapa alasannya?
1: Orang bilang biar terlambat daripada tidak ada sama sekali. Nah, itu dia.
0: Oke lah.
1: Nah, apa bahasanya ini, Nanda?
0: Kita bicara tentang Mapasau Sumange. Ini mengembalikan energi hidup lewat medis dan tradisi sesuai dengan dibahas Pro 1. Kalau kita ini akan ada program apa ya namanya? Program kesehatan gratis atau pemeriksaan gratis begitu.
1: Ya memang kalau orang tua dulu itu selalu memberikan semangat atau spirit kalau bahasa modernnya. Kita selalu disemangati dalam setiap usaha. Jangan loyo. Misalnya sekarang ada kata-kata itu seperti pakintagi.
0: Oh iya, oke. Okay. Oh iya, iya.
1: Itu contoh. Mereka itu doanya bagus. Kita kadang-kadang di apa? Didoakan, diusap, kita tak punya kepala. Didoakan, diurut.
0: Iya.
1: Dan ada hal yang mengesankan bagi saya kalau kita di pangku itu. Iya.
0: Di pangku?
1: Dia pakai
0: waktu kecil. Waktu kecil maksudnya?
1: Iya, waktu kecil di pangku di
0: semangat. Karena kalau sudah besar enggak bisa di pangku. Enggak tahu siapa yang berat gitu ya.
1: Tapi itu mengandung apa kesan yang mendalam. Iya, sehingga kita punya identitas dalam suatu keluarga. Itu kalau nenek, itu yang saya rasakan sampai sekarang itu. Langsung dia mampu rendreng. Mampu rendreng itu setia, biar dia kemana selalu ingat. Inilah nilai-nilai seperti ini dan dalam keluarga yang selalu dibenyak. Dan mereka punya doa yang ringkas. Apa dia bilang? Kau masuk ke kekuatan. Keluarlah kamu kelemahan. Entama ku gasing, asul ku garing. Itu doanya. Saya kira demikian nak sementara ini saya.
0: Terima kasih.
1: Yang pada saya bisa memberikan komentar mungkin ada manfaatnya buat kita sekalian. Itulah tugas saya.
0: Okay.
1: Saya terima kasih banyak karena saya mau teruskan segala sesuatu.
0: Iya Pak.
1: Masih banyak tugas yang menunggu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki, terima kasih di Telkomas sudah bergabung pagi hari ini. Memang berbagi ilmu tentang baca-baca orang dulu itu banyak sekali baca-bacanya di internet. Jadi sampai kita juga kadang-kadang anak-anak sekarang tuh mengatakan, itu betul atau tidak gitu ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum Baribasa.
2: Waalaikumsalam.
0: Semangat
2: terus.
0: Betul. Iya, Deng siang. Kenapa? Iya, Deng
2: sementara di Popo kayak ini. Saya pengalaman ku toh dan tenang. Karena sudah mak diponis sama dokter. Tumor kandungan enggak dulu. Nah, obat anu dia Makassar juga anu. Benalu batu sama benalu itu yang tumbuh di anua di pohon ah. Iya. Begitu je. Jadi kalau anak-anak itu dan tenet toh singtakang atau step toh air kencing aja bapak ni tu dikasih minum yang kalau pagi-pagi. Begitu je. Jangan lagi bawa ke rumah sakit deh kalau ada anak-anak yang singtakang itu jawabnya air kencing lah bapak na pagi-pagi sekali.
0: Singtakang itu tahu apa tahu Bu dan siang. Apa
2: sintakan itu
0: singtakang?
2: Step.
0: Oh step.
2: Kalau biasa tu anak-anak tu nama umur 3 bulan atau 1 tahun step ki jangan lalu ki bawa ke rumah sakit salah-salahnya itu anak tak begitu. Jadi kalau air kencingnya bapaknya itu pagi-pagi sekali dikasih anukan 1 sendok insyaallah sembuh. Iya begitu. Karena saya pengalamanku begitu banyak cucuku 13 cucuku. Toh tidak ada yang nganu yang masuk rumah sakit kalau dibilang step-step jis air kencing aja bapaknya.
0: Tapi itu sama, maksudnya pada saat sudah step atau bagaimana ini, Bu?
2: Iya kalau umpama biasa kan anak-anak kan naik matanya panas begitu. Biasa bilang bawa ke rumah sakit, jangan lalu bawa ke rumah sakit. Salah-salahnya anak tak. Tapi jadi, kalau pagi-pagi sekali bangun bapaknya cepat kasih minum.
0: Kan ayat begini, daeng siang kan biasa itu step itu kan kita tidak tahu ya kapan datangnya begitu. Nah pada saat panas itu dikasih atau pas sintakan pibar dikasih?
2: Iya, tidak biar tidak si anu, biar tidak panas, biar sintakan obat itu obat anu. Obat apa dari orang tua dulu karena saya juga mamaku dulu sandro.
0: Begitu di.
2: Insyaallah tidak ada itu bilang step-step apa anak-anak. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit entene banyak itu yang salah-salah anaknya karena ditusuk-tusuki. Kalau sintaknya orang tuh begitu. Karena saya pengalaman tumor kandungan juga dulu. Diponis mak 3 bulan ah. Insyaallah meninggal Kak Ben bilang dokter. Tidak tahu jadi ku meninggal 20 tahun mak lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Benalu batu juga minum sama benalu itu yang tumbuh di ano di pohon.
0: Okay.
2: Jadi itu mata jangan kali bilang cuma pokoknya saya ku bilang sama dokter teh saya lama aku mau ini tidak jadi saya itu kalau mau periksaan aku bilang tidak ku percaya mi dokter karena bilang kenapa dia bilang begitu deh siang nah sudah kak diponis 3 bulan nggak keluar dari rumah sakit nah meninggal kak bedeng belum masa dia bilang iye atunya masih di Cendrawasih kak tinggal ini dan ternyata masuk rumah sakit di Labambaji tidak mau kak dioperasi karena saudaraku semua bilang

0: Kembali lagi ya, kalau obat tradisionalnya agak sedikit jorok kayaknya orang bilang, aduh, tapi kalau orang dulu anaknya biasa sintakan itu mereka panggil dukun, terus dipijit sih, Abang Umar ya, dipijit ya Ibu Norsia, dipijit biasa ibu, kalau biasanya pengalaman itu dipijit ketiaknya, itu salah satu langkah preventif untuk mencegah kita tidak terlalu membawa anak ke medis ya, itu ya pengalaman ya, oke, dari beberapa yang ada, kalau tidak mau minum air kencing begitu mohon maaf ya, tapi di tidak ada unsur-unsur apapun, tapi itu adalah salah satu juga langkah anak-anak kita bisa sembuh dari penyakit sintakan. Oke, ada penelpon? Kita coba terima dulu. Iya, assalamualaikum. Bari Basa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Bari Basa. Apa dibahas ini?
0: Anuki, dibahas tentang indah.
1: Saya ukurungi. Biar nih, banyak rezeki gitu nah kalau saya dibahas. Apalagi kalau dibahas kayak yang jelek-jelek.
0: Kan
1: awi, bertambah rezeki ku besok.
0: Kan Indah kan juga mungkin ada bicara tentang pengobatan tradisional. Tradisi lah biasa orang tua dulu itu mengobati kita.
1: Mapasal semangat.
0: Iya,
1: mapasal semangat. Kalau saya mapasal semangat, waktu mau jak menikah itu.
0: Kenapa karena, bisa?
1: Karena itu mapasal semangat itu kan bisa juga untuk pengantin. Itu, terus itu ada juga itu di... apa namanya dikasih duduk orang di kursi baru ditaruh di bawahnya itu penuh rempah-rempah atau apa uapnya kan begitu kalau tradisi mapasal semangat di sini tuh orang mau menikah ya kan supaya ini bede suci bagus kikikan itu ya kan seperti itu jadi saya tuh waktu menikah dikasih begitu kak jadi itu keringat keluar semua.
0: Iya,
1: karena waktu itu kita dulu di atas kursi, terus itu air sudah yang mendidih-didih itu dibawa, kak, ditaruh di loyang itu, ya kan?
0: Iya.
1: Nah itu, kalau dibilang obat-obat tradisional yang mana di bagus, karena banyak aku dengar tadi.
0: Iya, banyak, ya.
1: Tapi bagus itu yang terakhir, karena katanya itu apa, sekto itu yang bagus itu memang, biasa ada begitu lari naik matanya apa sih? Begitu.
0: Sintakan begitu ya.
1: Iya, tapi kan kalau anak-anak itu enggak tahu tidak tahu dibilang air kencing kah itu diminum atau apa. Enggak tahu sih, kecuali kalau kayak kita itu masa enggak ditahu ih baunya saya itu sudah di ini nih. Tapi bagus itu tahu disimpan di memori nih.
0: Supaya
1: kalau ada apa-apa bisa juga dipraktekkan. Kalau di bunda itu memang dari dulu sampai sekarang masih semangat. Berarti memang ada obatnya, Di. Dan obat-obat tradisional yang dia bisa kuat. Tidak tidak luntur semangatnya. Berarti bagus. Itu memang ditanya-tanya itu. Bunda siang apa obatnya itu? Kalau ada ini, itu. Apalagi tadi itu ku dengarnya bilang. Jamur apa? Yang batu-batu itu.
0: Iya, benalu batu.
1: Oh, benalu batu. Apa yang itu fungsinya, Dentene?
0: Untuk menghilangkan penyakitnya. Ada nih WA-nya, dia bilang. Ibu Densiang, tapi jangan menelpon lagi. Tapi di, sudah selesai kita di bergabung. Satu kali di bergabung. Kau dong kasih kesempatan yang lain, tadi.
1: Benalu batu ya? Iya, gunanya benalu batu. Itu, Kak?
0: Dia bilangnya di sini Ibu Densiang. Oke, maaf, jangan telepon lagi. Kasih kesempatan untuk Den Limpo untuk bergabung ya. Dia bilang untuk tumor kandungan, obatnya benalu batu Ji. Kalau diminum.
1: Tumor kandungannya.
0: Iya, tumor kandungan.
1: Dan bagus memang juga itu kita catat-catat disimpan-simpan karena kan orang dulu tuh kan tahu semua kan tuh apa obat-obat ini apa. Karena memang tidak dipungkiri juga bahwa dokter itu kan canggih peralatannya, tapi kan dukun-dukun yang ini tahu juga kan tuh berarti kita apa namanya simpulkan di sini perlu ada kerjasama yang baik kan tuh. Antara dokter dengan orang pintar. Jadi kalau seperti itu kok biasanya kan ada penyakit tidak bisa kerjakan dokter tapi nak tahu si dukun. Ada juga dukun tidak nak tahu tapi dokter nak tahu kayak operasi sesar kalau ada orang melahirkan kan dukun tidak nak tahu ya kan
0: isi normal aja melahirkan normal aja
1: ya kan Jadi memang Kak, di mana-mana itu perlu ada kerjasama yang baik supaya satu sama lain saling melengkapi.

0: gitu. Dan bagusnya memang tahu programnya Pro 4, apa yang diangkat tiap hari itu, tema yang diangkat itu kan bisa menambah wawasan. Terutama saya tuh kan tidak tahu itu apa yang namanya obat ini itu kan sekarang ku tahu nih. Aku simpan lagi di buku memoriku itu resepnya Bunda Siam lah. Kalau anak itu dikasih minum kencingnya ayahnya, tapi mungkin kencing itu pagi-pagi ya. Nah, terus orang tua buat juga, ya kan? Gimana coba kalau tidak disimpan kato kan 1-2 minggu dilupa gitu. Jadi harus disimpan ki memang. Sebetulnya bisa ki juga jadi dukung kan? Iya kan? Dapat ki ayah nak. Jadi kan kalau dihukum itu sembuh ki orang pikir bereng orang macera. Ya kan? Potong ayam bikin songkolo. Di begitu Bunda. Bunda udah masih monitor ki. Udah masih ada resep-resepnya. Iya. Kirim gitu di DNT nih tuh resep-resep tak bundana supaya ku tahu supaya dia baca sebentar di WA jadi dicatat
1: Nanti dibaca Ji WA tak tenang jangan nelfon lagi.
0: Jadi terima kasih buat Bunda dia resepnya itu tadi karena memang itu tumor kandungan kak sering terjadi di kaum-kaum ibu kodong. Kalau bapak-bapak yang tumor kandungan itu sudah tidak masuk di akal. Tapi yang ibu-ibu itu. Jadi perlu kita itu memang terapkan. Terus jamur. Apa? Jamur gula batu. Apa namanya kak?
1: Benalu batu. Benalu batu.
0: Benalu batu.
1: Ada di pasar Bede. Udah bilang tadi. Ada di pasar-pasar tradisional.
0: Oh ada di pasar-pasar tradisional. Di pasar ikan. Tidak
1: pasar
0: ada di pasar
1: pasar tradisional.
0: Oh, gitu.
1: Bukan pasar mall. Kan ada pasar mall
0: tuh. Yang ada di situ apotik. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bunda Siandang dan teman-teman yang lain di karena dari bermacam-macam maksud tadi itu ya ada yang masuk di akal obat-obat yang dia terapkan ada juga Abdi, ya tapi semua masukan itu bagus kak, tergantung jadi pendengar yang mana dia bisa terima, yang mana dia bisa pilih. Tapi yang saya simpang ini, ingin terakhir ini Bunda, karena memang anak-anak kebanyakan itu anak baik, kak. Tuh biasa ada begitu kan?
1: Keturunan terus, biasa juga.
0: Keturunan, terus itu kodong ibunya, keluarganya itu kalang kabut, ini loncat-loncat apa dia, obatnya ini anakku, enggak ditapi bagaimana ya. Ternyata itu pengobatnya gampang sekali.
1: Okay.
0: Ya kan?
1: Nah,
0: itu juga benal batu.
1: Oke deh,
0: selamat
1: berjalan
0: selalu. Sukses terus, Bunda Jena kirim lagi resep ke Bunda, supaya bisa kucatat. Makasih, kak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini. Kita kasih kesempatan lagi ke penelpon berikutnya. Mana itu penelpon yang lainnya? Ada tadi bergabung dengan Simpong dan Limpo di Papua Goa. Silakan bergabung. Oke, kita kasih kesempatan Ibu Indah Fatma di Goa lagi ya, sahabat budaya. Assalamualaikum, Bari Basar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda. Apa kabar?
2: Yes, semoga benteng sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Makasih.
1: Oke, Bu, kita bicara tentang
2: Saya sudah dengar.
1: Oke, silakan komentar tak.
2: Kolonial sama Pak Jono benar. Kalau ini tadi di siang, ada saya lebih simple. Kalau saya ya, masalah step ya.
1: Step.
2: Tutup saja mata pantatnya dengan apa namanya itu, kayak plaster itu, yang plaster luka apa namanya itu Inde Plus.
1: Iya, pokoknya itulah.
2: Tutup saja pantatnya.
1: Iya.
2: Jangan salah pak. Kalau kita yang suka mabuk pergi jalan, tutup pusat kita dengan Inde Plus itu. Insyaallah tidak akan atau apa namanya koyo ya? Apa bahasa nunya itu kok yang putih itu?
1: Pokoknya itulah koyo itulah.
2: Bagus sekali itu. Iya. Tidak usah kasih minum apa-apa. Kalau saya dulu tidak ada kudengar begitu. Itu kan memang semua ilmu orang tua kita dari kita Ji. Kalau memang orang tua kita pintar dulu, insya Allah kita diturunkan juga itu. Dikasih berkah dari Allah walaupun orang tua kita tidak dikasih. Saya juga tidak pernah keluarga aku tidak pernah menginjak rumah sakit mulai kecil sampai sekarang. Alhamdulillah mengobati sendiri. Belajarlah mengobati diri sendiri. Ya. Ada semua kan ilmu-ilmu batin atau apakah ada sama kita semua. Ya. Bisa kita kena guna-guna atau apakah bisa kita terhindar juga kalau kita pakai penangkalnya. Kita akan terhindar dari ilmu hitam itu. Okay. Yang bersemangat-semangat terus ya, bersemangat teruslah. Begitu buka mata ya, minta sama Allah saja. Ya Allah, kan tubuh kasih kuat tubuhku di waragaku sampai kau cabut nyawa aku. Itu saja, tidak usah kita. Memang itu obat, obat dokter, ilmu orang tua dulu. Cocok-cocokan juga, ada yang cocok, ada yang tidak. Seperti teman saya, keluar terus darahnya di hidungnya. Saya punya, ada penangkalnya bisa, dia minum. Memang sering minta itu obat, ilmunya. Tidak boleh kita begitu saya kasih. Alhamdulillah saya ingat teman-temanku yang pendarahan itu perempuan habis melahirkan ada sama saya banyak jadi tidak bisa saya kasih nanti saya ketemu dengan dan tidak saya kasih penangkalnya
1: ini usul belum salik ya Allah jangan kejadian sama saya sih
2: tidak supaya itu kan kita tidak tahu maunya orang dan saya rota dipanggil untuk mencari dia jadi saya harus nanti ketemu Dente.
1: Oke lah,
2: saya kasih tahu penangkalnya. Kan Dente ya boleh dikata 90% ya suka laki-laki perempuan. Nah, jadi hati-hati. Nanti ada yang menarik semuanya bisa mencari. Saya bukan ria ya. Cuma saya merasa perempuan sama-sama perempuan terus saya lindungi begitu.
1: Iya, betul,
2: supaya tidak ada terjadi yang sesuatu.
1: Iya, tahu. Oke lah. Makasih
2: itu,
1: ya, Bunda.
2: Itulah Dente. Salam sehat sama
1: Bunda,
2: keluarganya.
1: Iya, kita juga sehat
2: sama
1: terus.
2: Sama teman di perempat. Salam sehat semuanya, bahagia ke semua.
1: Amin, ya.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatma di Goa. Oke, ada siapa? Ada lagi penelpon. Deng Limpo. Oke, ada Limpo di Papua Goa. Assalamualaikum. Bari bahasa itu. Dari tadi
3: nah.
1: Iya. Apa kabar?
3: Saya sekarang sama-sama di siang. Jadi saya ungkap kembali supaya jelas ki. Karena beliau itu dia yang pernah alami sendiri. Yaitu kanker kandungan ya. Bahkan dokter sudah ponis, tapi alhamdulillah usaha
1: diulang
3: beliau
1: lagi.
3: Itu dengan benalu batu dan benalu biasa.
1: Oke.
3: Puna mangkasa ranjo benalu karena kayu cuy. Ya kayu cuy. Jadi coba-coba magi atau bisa beliau juga dihubungi untuk mencari obat itu. Kemudian kedua step itu karena mangkasa kasintaka gitu. Itu tadi. Ya memang jorok, tetapi kalau namanya obat apa saja.
1: Ya, bagi yang percaya juga ya Pak ya.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Terus kedua, ini kan di temanya hari ini pemaparan semangat, mengembalikan semangat.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi saya pernah alami itu sakit, hampa, hatiku hampa. Hampa itu artinya tidak ada semangat.
1: Iya. Yeah.
3: Iya, jadi suatu saat itu ada orang bertanya kepada saya. Nah, karena ngapa kita dong kamu ada limpo? Ya tidak semangat artinya tadi itu. Saya bilang dong ini waktu saya tidak tahu kenapa. Ya tapi kan pernah saya dulu stres berat. Ya tiba-tiba saya sakit. Akhirnya tabangkan joy. Akhirnya semangat saya hilang. Jadi apa yang dilakukan tadi orang bertanya kepada saya. Karena ini yang jatuh cara di dalam pibala kah? Apa semangat? Ya, jadi memang semangat kita itu kalau pernah kita tak bangkan jo kaget, itu biasa kita punya semangat itu hilang hampa gitu. Terus lanjut, sebilang panggil saya itu bapak ibu itu yang pintar kan, jo akape semangat. Jadi datang dia tiga maghrib itu menjelang maghrib. Nah akape semangatku. Kemudian saya bareng ini dengan apa yang disampaikan oleh ustaz kita. bahwa tolong banyak beristighfar, bersikir, ya, bersikir.
1: Yeah.
3: Ya, jadi Kang dokter ini, saya sudah bahkan saya katakan dua hari tiga hari masuk mesin di rumah sakit.
1: Yeah.
3: Nah, ternyata penyakitku karena tenaga rintan ada limpo, tidak ada penyakit tak.
1: Yeah.
3: Berarti sudah menjurus ke penyakit jiwa.
1: Oh, iya, iya betul, betul.
3: Hilang semangat.
1: Betul,
3: jadi
1: betul.
3: Alhamdulillah. Setelah tiga kali itu saya di KAP semangat.
1: Yeah.
3: Baju mimpakasaku. Kemudian Ustaz juga saya padukan dengan nasihatnya Ustaz.
1: Yeah.
3: Baju kisambayanta banyak berdoa, sikir, istighfar. Yeah. Kemudian baca kisalawat, insyaallah.
1: Yeah.
3: Ini mi sekarang yang saya pelihara itu.
1: Yeah.
3: Ya, khususnya kalau kita mau bersemangat tidak hilang semangat tak.
1: Yeah.
3: Itu praktekkan itu atau lakukan itu setiap maghrib, subuh dan subuh. Ya, istighfar. Kemudian salawat, zikir juga la ilaha illallah. Yeah. Itu sekarang yang saya lakukan, alhamdulillah semangat mak. Kalau dulu waktu saya kehilangan semangat, tenaku semangat karena tawa.
1: Yeah.
3: Itu biar pergi saja takut. Ya, jadi saya tidak bisa bawa mobil, naik motor.
1: Yeah.
3: Jadi saya itu kalau pergi diantar kak, malah kata. Ya, karena itu kalau penyakit begitu di samping dodong juga apa ya? Tidak bersemangat, cemas yeah. Sudah menjurus ke jiwa.
1: Ah, yeah.
3: Tapi alhamdulillah itu tadi tawana kape semangat kinyusan roa.
1: Iya.
3: Yeah. Kemudian ya bajiki ibadahnya, kemudian zikir. Jadi setiap soar tuh maghrib subuh saya lakukan itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Berani mak, saya ke Balikpapan, ke Jakarta sudah bisa. Kalau dulu takut kak, malah pemani-mani kak, tidak bisa keluar. Sekira itu saja Andiko.
1: Terima kasih.
3: Jadi
1: Pak.
3: Kalau ada yang tertarik hari ini tentang pengobatan yang diangkat judulnya hari ini, hubungi di siang.
1: Yeah.
3: Di siang atau di Limpo juga. Saya bukan dukung, tapi artinya pengalamanku tentang kehilangan semangat itu saya pernah rasakan. Iya, saya kira itu Andiko.
1: Iya, terima kasih.
3: Di TNI?
1: Iya.
3: Kurang Andi. Iya, sukses sehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Delimpo sudah bergabung. Demangka di Pangkep. Oke, kita coba terima teleponnya Demangka. Iya. Assalamualaikum Demangka. Bari basa. Ih, kemai ki? Iya. Kenapa ki? Kenapa ki Demangka tertolak ki? Bukan saya yang tolak ki itu nah. Oke. Oh Pak Agu yang bergabung. Oke. Kita coba dulu. Assalamualaikum. Bari basa.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Dengan Pak Agu. Pak Agu ya betul namanya.
4: Iya dari Hasan di Goa.
1: Pak Hasan di Goa. Oh iya. Pak Hasan.
4: Itu Agus.
1: Agus yang mana? Di mana Agus yang mana nih?
4: Itu yang menelpon adikku.
1: Oh di Limpo.
4: Iya. Tapi adikku pakai nih yang depan.
1: Oh teleponnya yang kita pakai. Oke. Okay. Iya. Baiklah.
4: Terus kali komputer Agus.
1: Pantas. Oke. Okay. Pak siapa lagi? Pak siapa?
4: Agus Sam Hasan di Goa.
1: Pak Hasan di Goa. Silakan Pak Hasan komentar tak. Ini kita bicara tentang satu topik yang mungkin kita sudah dengar dari awal tadi bahwa Mapasau Sumange mengembalikan energi hidup lewat medis dan tradisi. Silakan Ki.
4: Iya, ini sampai dapat di siang. Punan den hari nang barang-barang.
1: Iya.
4: Ini benalu.
1: Oh iya.
4: Iya, apalagi kalau perempuan habis melahirkan datang bulan itu bagus untuk diminum airnya. Ini.
1: Iya. Okay.
4: Kalau sudah dioperasi, anu nanti biasa tahun ini.
1: Oh
4: gitu. Jadi tambah basi. Ini apalagi nih sapu ya kan jauh pakai lading atau? Jauh tempatnya tempat eh.
1: Disapu apa ini Pak?
4: Iya.
1: Disapu seluruh badan.
4: Mati di sini itu obat kalau sedikit keras.
1: Apa itu? Mohon maaf. Pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Makassar terus terjemahkan ke bahasa Indonesia. Boleh. Apa itu? Iya.
4: Oke, Pak.
1: Iya, apa maksudnya? Iya.
4: Itu kulit tamat itu kulit pohon.
1: Oh, kulit pohon. Iya, pohon apa itu, Pak? Pohon benalu? Benalu
4: di
1: itu?
4: Di sini pohon pamate, di sini namanya.
1: Pohon pamate, di mana? Di Goa, namanya begitu.
4: Iya. Pas gitu di Pasarna toh.
1: Iya.
4: Baru diambil di dalamnya. Baru dikasih an itu.
1: Direbus begitu pak ya? Direbus ya. Iya. Dibersihkan baru direbus begitu maksudnya pak? Iya. Putus. Oke, baiklah. Itu tadi kita terputus komunikasi kita. Oke. 0811 409 250. Bagi yang percaya, kita bicara tentang yang modern saat ini. Kita kedeh mangka dimangkep. Kita tidak usah bicara tradisional lagi ya. Tapi kita bicara tentang medis sekarang. Deh mangka. Assalamualaikum. Bari Basa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susana tembus kah?
1: Ya, banyak yang menelpon Kang. Banyak menelpon. Banyak menelpon. Kenapa kah?
5: Saya cuma mengatakan.
1: Dari marah. Tidak marah aja. Banyak yang menelpon. Apa ki?
5: Seolah-olah semangat saya ini hilang ini sesuai dengan tema.
1: Panggil nih. Ada itu baca-bacanya panggil semangat tak takut nami
5: ada dipanggil ane dipanggil kalau semangat bilang hilang
1: apa bilang
5: itu yang ada bisa penjaga penjaganya dompet itu
1: uang
5: baru video perlian gua di yang tersedia itu sop saudara atau coto
1: langsung kenyang kembali lagi semangat bekerja saja
5: pokoknya semangat sih kembali
1: tapi itu
5: pokoknya loyo.
1: Itu yang membuat loyo. Itu yang membuat orang biasa stres gitu ya gitu tapi memang pokoknya, uang itu adalah segalanya ya
5: pokoknya kalau ada yang merah-merah itu yang biru-biru itu
1: tempel di jidat gitu bercanda ini saudara intermeso gitu ya. Tapi kalau mau diambil oke juga ya.
5: Jangan apapun anunya tradisional medis kalau tempe merah dengan
1: iya juga. Orang sekarang kita ke dokter saja, tulisnya dokter saja resep itu dibayar. Sandro saja juga dibayar sekarang. Bahkan mereka tidak mau membagi resepnya kalau iya tidak datang kibli airnya. Iya tuh emang.
5: Pokoknya kalau Sanruan, apalagi Sanro Tobin dengan Deddy Dukun.
1: Nama. Nama Bapak, itu nama Bapak.
5: Oh nama situ.
1: Nama tapi di. Iya.
5: Artinya menanggapi bahasan ini apa bahasan ini saya juga mengalami yang namanya atau mungkin juga ada teman-teman kita dari beberapa orang itu mungkin pernah merasakan yang namanya pas kita tuh mau bangun mata sudah terbuka tapi kita bisa bangun betul itu orang ada yang tindis pernah nunggang itu memang kayak bukannya semangat ya namanya tanggal yang hilang.
1: Iya, semangatnya hilang, semangat cari uang maksudnya.
5: Iya, semangat ya. Kenapa?
1: Semangat cari uang.
5: semangat cari uang hilang. Kalau serak sedih gitu.
1: Ya. Mulai bising. Dunia tangannya lincah juga ini.
5: Ada begini itu saya pernah alami memang apa namanya semangat hilang tenaga juga hilang ya artinya kalau kita bersandar kembali kepada yang namanya pengobatan tradisional ya artinya memang kita mengingat kepada Tuhan kemudian kita bacakan apa namanya ayatul kursi kemudian trikul trikul itu memang kan bermanfaat sekali tapi
1: baru
5: itu lanjutannya lanjutannya begini minum obat jika obat habis hubungi tenaga medis
1: ini dari sisi medis dengan tadi kan tradisional medis gitu ya
5: Jangan lupa ya dia kan itu yang merah deh kan yang biru-biru
1: yang merah sama yang biru-biru
5: persiap persiapan lah, siapa tuh diminta kayaknya, itu. Tapi
1: kayaknya sekarang begitu kalau tradisional tidak berfungsi medisnya berjalannya.
5: Ya, artinya balance toh. Terjadi keseimbangan. Ya,
1: keseimbangan penting. Keseimbangan. Tapi itu semangatnya harus ditarik dulu. Semangatnya harus ada. Kalau tidak mau, tidak semangatnya, tidak mau pergi berobat bagaimana itu?
5: Itu kan penarikan, namanya penarikan semangatnya kan tadi yang kalau tradisionalnya kan itu yang pakai ayat suci, ayat Al-Qur'an ya saya. Yeah. Kemudian trikulian dan lain. Ya, kemudian yang apa namanya medisnya itu kan menghubungi dokter.
1: Mm-mm. Siapkan apa tadi kita bilang?
5: Yang warna merah dengan warna biru.
1: Warna merah sama warna biru. Ada mie gratis tahu. Ada aplikasi gratis.
5: JKN. Saya bilang antisipasi. Antisipasi.
1: Ada aplikasi segala mobile sesuatu, sehat.
5: Segala sesuatunya kan ada yang namanya faktor X atau X factor, faktor tidak terduga.
1: Acara.
5: Itu menjadikan harus sedia itu. Dan mudah-mudahan bisa diterus dompet. Kalau tidak sejaki.
1: Iya, di gigi jari ki. Oh iya, boleh gigi jari. Bisa.
5: Oke, saya barangkali itu dari saya.
1: Terima kasih.
5: Sebagai closing statementnya, karena ini masih suasana Idul Adha dengan hari Tasyrik.
1: Iya.
5: Saya ingin mengangkat sebuah pendapat orang-orang bijak kita mengatakan bahwa meminta maaf tidak menjadikan kita hina.
1: Iya.
5: Memberi maaf janganlah membuat kita bangga. Tapi saling memaafkan itulah yang menjadikan kita warganya bari basa tetap mulia. Allahumma fiqla komitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demang Kak di Pangkep sudah bergabung pagi hari ini dan kita harus closing ya. Ada yang mau bergabung lagi boleh. Kita bicara terkait dengan topik kita hari ini yaitu mapasau sumange ya, mengembalikan energi hidup lewat medis dan tradisi. Saya harus tuntaskan. Mau Kak baca pesan dulu tapi kita dengar dulu ya satu pesan berikut ini.
6: Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan. Melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita, program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa.

Baik, Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Oke, ada WhatsApp yang harus saya bacakan, ketinggalan ya beberapa pesan. Aduh, banyaknya Ibu. Niar deh. Ada ini, Sandro juga itu Jono katanya. Itu Mi, lengket istrinya Bede. Kalau flu, mampet di hidung, kasih kunyit di batang hidungnya, bukan apa tuh? Bukan kunyit bubuk, baca kina. Oke deh. Untuk anak bayi dan balita ini mau itu juga semua, nah sebut Jono tadi ya, sama saya ji berguru baca. Oke deh, ngapa Mi Buniar? Ya, ya dikasih keluar semua Mi ilmunya Bede untuk diajarkan Jono. Jono Sandro pergi berguru sama saya, bawakan Ki Jono segera. Gini John anjir. Stok. Betul katanya. Kalau juga Nabilan Deng Siang, kalau tidak mau resep dengan Deng Siang, resepku ada di mulutnya. Apa nih ini? Coba saya baca dulu bebek ini. Apa ini? Ya, oke. Okay. Kasih asam di mulutnya baru tutup dubernya kalau tiba-tiba sintakan. Iya, udah bilangi kita Ibu Niar. Bede Deng siapa? Deng siapa tadi ini bergabung pas di telepon, pas menelpon ya. Oh, Deng Limpo katanya. Kodong pernah tong hampa hatinya, hatinya Deng Limpo Bedeng. Asli memang itu resepnya Deng Mangka. Asli dukun Anjo itu. Tapi saya katanya Ibu Niar, tapi dia termasuk yang uang di atas segalanya, Gang. Tojeng, pernah mah uangku cuma 5.000 rupiah kodong, tapi alhamdulillah tetap semangat Gang. Salam untuk Demangka katanya, salam tempel Bedeng. Uang merah mau tempelnya, bagi dulu nomor WA-nya Demangka. Nah, oke, okay, nanti Demangka minta Bedeng nomor ta Ibu Niar. Boleh kak, ditanya dulu ya sama orangnya. Baik, oke. Okay. Bari bahasa. Barangkali ada mengalami katanya begini, barangkali ada yang mengalami kalau anak sakit terus dibelikan baju baru jadi sembuh Bedeng katanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, Pak Karwit begitu ya. Terima kasih Pak Karwit, tor monitor katanya. Oke lah. Siapa ini? Abang Ali di Malengkeri, terima kasih Abang Ali di Malengkeri. Cimumut Ki, Cimumut Ki, semangat. Ih, Cimumut. Oke. Baik, Sobat Budaya itu oke, ada. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Oke, mau siaran kubur. Oke. Bagi yang mau pergi siaran kubur Bu Niar, hati-hati Ki, dan semuanya juga. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah monitor. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Anak Perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya di Sulawesi Selatan, destinasi wisata Sumur Jodo yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone, lokasi ini memadukan wisata sejarah Arung Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone Laten Ritata Arung Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak di sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arung Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Nusantara Pagi.

0: Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini di acara Mosaik Budaya, saya akan menghadirkan sebuah informasi terkait pinisi warisan maritim dari Tanah Bulukumba. Bersama mahasiswi dari UNM, bahasa Inggris, ini akan ditemani, namanya Widya. Kita ikuti sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama saya dalam program Mosaik Budaya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ruang yang mengajak kita menjelajahi kekayaan tradisi Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan berlayar menuju Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, daerah yang dikenal dengan Buta Panrita Lopi, atau Negeri para ahli pembuat kapal. Dari wilayah inilah lahir kapal pinisi, simbol kejayaan maritim masyarakat Bugis Makassar yang telah dikenal dunia. Mari kita mengenal lebih dekat bagaimana kapal pinisi tidak hanya menjadi alat transportasi laut, tetapi juga warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah, filosofi hidup, serta identitas masyarakat pesisir Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, kapal pinisi merupakan kapal layar tradisional yang telah dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat Bulukumba, khususnya di Desa Ara, Bira, dan Tanah Beru. Sejarah pinisi berkaitan erat dengan kemampuan pelaut Bugis Makassar yang sejak dahulu dikenal sebagai penjelajah Laut Ulung. Kapal ini digunakan untuk perdagangan antar pulau, pelayaran rempah-rempah, hingga perjalanan lintas samudra. Keunikan pinisi terletak pada teknik pembuatannya yang masih mempertahankan metode tradisional tanpa menggunakan gambar rancangan modern. Para panrita lopi atau ahli pembuat kapal hanya mengandalkan pengalaman, pengetahuan leluhur, serta perhitungan turun-temurun. Pada tahun 2017, tradisi pembuatan kapal pinisi diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO, menandai pengakuan internasional terhadap kecerdasan maritim masyarakat Indonesia. Sahabat budaya, perjalanan sejarah pinisi menunjukkan betapa kuatnya hubungan masyarakat Sulawesi Selatan dengan laut sebagai sumber kehidupan. Mari kita rehat sejenak sambil mendengarkan alunan musik daerah berikut ini.

bukan sekedar aktivitas teknis, tetapi juga proses budaya yang syarat makna spiritual. Sebelum pembangunan kapal dimulai, masyarakat biasanya mengadakan ritual adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan doa keselamatan bagi pelayaran di masa depan. Setiap tahap pembangunan memiliki simbol filosofi tersendiri. Kayu yang digunakan dipilih secara khusus, kemudian dirakit menggunakan teknik tradisional tanpa paku besi pada tahap awal konstruksi. Hal ini menunjukkan kearifan lokal dalam memahami keseimbangan struktur kapal dan kekuatan alam. Bagi masyarakat Bulukumba, pinisi melambangkan kerjasama, ketekunan, serta keberanian menghadapi tantangan kehidupan, sebagaimana para pelaut yang berlayar menembus samudra luas. Nilai gotong royong juga terlihat dalam proses pembuatannya, di mana masyarakat sekitar turut membantu hingga kapal siap diluncurkan ke laut. Sahabat budaya, filosofi pinisi mengajarkan bahwa perjalanan hidup membutuhkan persiapan, kesabaran, dan keyakinan yang kuat. Mari kita dengarkan lagu daerah berikut ini.

perkembangan teknologi kapal modern. Kapal pinisi tetap bertahan dan beradaptasi dengan zaman. Pinisi tidak hanya digunakan sebagai kapal perdagangan, tetapi juga berkembang menjadi kapal wisata bahari yang membawa wisatawan menjelajahi perairan Indonesia. Keberadaan pinisi menjadi bukti bahwa tradisi lokal mampu berjalan berdampingan dengan inovasi modern tanpa kehilangan identitas budaya. Generasi muda Sulawesi Selatan pun mulai kembali mengenal warisan maritim ini melalui pendidikan budaya, festival bahari, serta promosi pariwisata nasional. Kapal pinisi mengingatkan kita bahwa Indonesia sejak dahulu adalah bangsa pelaut yang memiliki pengetahuan navigasi luar biasa. Sahabat budaya, sebelum kita menuju bagian akhir mozaik budaya hari ini, mari kita dengarkan lagu berikut ini.

Pinisi bukan sekedar kapal layar, melainkan simbol identitas, keberanian, dan kecerdasan maritim masyarakat Nusantara. Melalui warisan pinisi, kita belajar bahwa budaya adalah jejak perjalanan bangsa yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Melestarikan budaya berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Terima kasih telah menemani perjalanan mosaik budaya hari ini. Tetap cintai budaya Indonesia. Saya Widya, pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Dewa cecek indi, gila dekeng puji. Agamnya sampai angin.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pintu teater satu.
5: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
6: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
7: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: Sal, ada yang salah sama omonganku?
9: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Sebuah kelon dari Derby dengan judul Kelona, ini apa ya, Dentene, Pak Garina Kaboroku. Sudah kita dengarkan tadi juga sebuah informasi tentang finisi warisan maritim dari Tanah Bulukumba atau Tanah Toa. Baik, saya harus tuntaskan kebersamaan kita, sahabat budaya, di hari ini dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 saat ini. Sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ya jika ada salah kata, sahabat budaya. Dan juga kita akan mengikuti acara berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Pagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Nak, maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
3: Iya bu, Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
4: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
3: Bu, ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
2: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.
4: Program Sekolah Rakyat menuju generasi cerdas bermartabat.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari batang malabiriku, inilah Richard Ferdinand, penyiarta kembali hadir di Alo Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk

semua Sari Batang Malabiriku Ngaseng dimanapun berada. Biarkanlah semua yang kami hadirkan untuk Sari Batang Malabiriku ini memberikan keberkahan yang istimewa untuk semua sahabat budaya ya. Oke, sekarang kita ada di program Green Radio, Sahabat Budaya. Nah, Green Radio ini adalah program tematik unggulan dari Radio Republik Indonesia yang berfokus pada kampanye pelestarian lingkungan, perubahan iklim, dan gaya hidup berkelanjutan. Program ini pun disiarkan secara berkala oleh berbagai jaringan RRI seluruh Indonesia. Biasanya melalui RRI Pro 1 dan RRI Pro 2, serta dapat juga diakses melalui aplikasi RRI Digital. Nah, Sahabat Budaya, siaran Green Radio ini ya secara rutin menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi aktivitas lingkungan, juga dinas kehutanan dan komunitas pegiat alam. Beberapa isu lingkungan pun sering dibahas Sahabat Budaya, seperti konservasi alam dan keanekaragaman hayati, misalnya perlindungan satwa liar dan juga upaya reboisasi. Lalu ada juga pengurangan sampah dan polusi. Ini gerakan 3R, reduce, reuse dan recycle ya, juga penanganan polusi plastik. Juga ada transisi energi hijau di mana edukasi mengenai energi terbarukan dan ekonomi hijau. Nah, Sahabat Budaya, karena disiarkan oleh berbagai stasiun daerah ya, berbagai stasiun daerah di seluruh Nusantara, topik dan jadwal mengudara pun disesuaikan dengan isu dan konteks kelokalan masing-masing wilayah. Kalau misal di Makassar, Sahabat Budaya, kita di Makassar ya, dan sekitarnya dapat mengakses siaran ini melalui frekuensi di Pro 1 dan juga menggunakan aplikasi era digital yang tersedia di ponsel pintar. Nah, penyiar pun secara aktif ini melibatkan audiens yang memungkinkan pendengar untuk bertanya tentang melalui telepon interaktif dan juga pesan WA, Sahabat Budaya. Nah, nanti kita akan bahas lagi seperti apa ya Green Radio ya, di sesi berikutnya Sahabat Budaya, jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Sahabat Budi dari kbrnri.co.id Samarinda ya. Kepedulian terhadap lingkungan tidak dilahir secara instan. Ia tumbuh dari pengetahuan, diperkuat kesadaran, dan diwujudkan melalui aksi nyata. Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan ini memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan krisis lingkungan dan perubahan iklim yang nyata. Nah, ini disampaikan sahabat budaya dalam sorotan ya program RRI Go Green Pro 1 RRI Samarinda. Nah, dari kampus untuk bumi, peran upah sumber daya hayati. Dalam dialog tersebut hadir sebagai narasumber dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Ibrahim sekaligus ketua perkumpulan tenaga ahli lingkungan hidup Petali Kalimantan Timur. Beliau menegaskan bahwa rencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia ini tidak bisa semata-mata disebut sebagai bencana alam, melainkan akibat dari keseimbangan antara aktivitas manusia dan daya dukung lingkungan. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan kearifan lokal justru akan berujung pada kerugian yang lebih besar. Seringkali kita mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan lingkungan. Sementara pada satu titik ekonomi kita yang kita kejar itu justru akan dibabat habis oleh kehancuran lingkungan sendiri. Nah, kampus sejatinya merupakan sumber intelektual, riset, dan rekomendasi ilmiah bagi pengelolaan lingkungan. Namun, hasil penelitian justru tidak akan berdampak signifikan tanpa dukungan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Karena tiga unsur tersebut adalah kampus, pemerintah, dan masyarakat. Ini harus berjalan seiring untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati. Nah, sahabat budaya, melalui peran upas sumber daya hayati, kampus ini tidak hanya menjadi ruang belajar, tapi juga pusat aksi dan juga solusi lingkungan. Dialog Go Green ini menegaskan bencana bumi tidak bisa dilakukan secara parsial, karena sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan yang tegas, dan partisipasi masyarakat ini menjadi fondasi utama agar kampus benar-benar hadir sebagai garda terdepan dalam merawat bumi untuk generasi mendatang. Oke, sahabat budaya, dimanapun berada, kita menuju sebentar di pukul 11 ya untuk menghadirkan program Teras UMKM. Nanti juga informasi UMKM yang akan Richard bagikan di ruang dengar. Jadi jangan kemana-mana.

0: Semua bencana tidak akan terjadi tanpa sebab. Jaga lingkungan kita agar lingkungan menjaga kita.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya. Gedung Merdeka. Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Society Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Gedung Merdeka ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Dai Toa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara. Menjadikannya simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen, dan artefak KAA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat oleh pengunjung.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
2: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
1: Ah, masa sih?
2: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
1: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
3: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
1: Oh, jadi beneran bisa ya Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
3: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
4: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.
5: Ro4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Ya, sahabat budaya, informasi UMKM Rijat hadirkan dulu. Ini kita masih menjelang, masih merayakan Hari Raya Idul Adha ya, sahabat budaya. Dari ri.co.id Sibolga. Ya, Hari Raya Idul Adha ini berbagai ide usaha musiman mulai muncul. Peluang tersebut dinilai mampu menambah penghasilan melalui usaha sederhana dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Jenis ide usaha yang diminati menjelang kurban meliputi penjualan bumbu masakan, jasa memasak daging kurban, hingga minuman segar. Penjualan perlengkapan kurban ini juga mulai banyak ditawarkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idul Adha. Usaha bumbu siap masak ini bisa menjadi salah satu peluang yang cukup unik menjelang Idul Adha tahun 2026. Warga menawarkan paket bumbu rendang, sate, gulai, dan sop dengan kemasan praktis, sahabat budaya. Untuk memudahkan pembeli. Nah, beberapa pelaku usaha ini menyediakan paket lengkap berisi bumbu-bumbu serta panduan memasak sederhana bagi pelanggan. Strategi tersebut ternyata dinilai mampu membantu masyarakat yang ingin mengelola daging kurban dengan cepat dan praktis. Selain menjual bumbu, jasa memasak daging kurban juga sahabat budaya bisa ditawarkan masyarakat setempat. Pelanggan cukup menyerahkan daging, kemudian pelaku usaha mengolahnya menjadi sate rendang atau gulai siap santap. Nah, usaha minuman segar juga menjadi peluang menjanjikan selama kegiatan kurban berlangsung di lingkungan masyarakat. Banyak warga memilih berjualan dekat lokasi penyembelihan karena aktivitas masyarakat meningkat sepanjang hari. Nah, peluang usaha musiman menjelang hari raya kurban ini ternyata mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Kreativitas dan pelayanan ramah juga ya dinilai menjadi faktor penting keberhasilan usaha tersebut. Richard masih menghadirkan karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga

Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Sahabat budaya, pasca Idul Adha, jasa penggilingan daging di Kabupaten Sinja diparati warga yang ingin mengelola daging kurban. Ini kita kutip dari r.co.id Sinjai. Daging tersebut umumnya akan diolah menjadi berbagai makanan seperti bakso. Nah, antrian warga mulai terlihat ya sejak pagi di sejumlah lokasi penggilingan daging seperti di UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Lapa, Jalan Cokro, serta di kawasan Pasar Sentral Sinjai. Aktivitas penggilingan berlangsung padat hingga beberapa tempat tampak kewalahan melayani permintaan. Fenomena tersebut, sahabat budaya, ini hampir terjadi setiap usai Hari Raya Idul Adha. Nah, banyak yang pilih menggiling bakso karena bisa menyimpan daging dalam bentuk yang lebih tahan lama. Pelaku usaha penggilingan pun ikut merasakan lonjakan permintaan. Nah, mereka biasanya membuka layanan khusus selama 10 sampai 15 hari pasca lebaran. Ini menyesuaikan dengan banyaknya warga yang membawa daging kurban. Kita masih lanjut dengan usaha UMKM, sahabat budaya, program teras UMKM, jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, Rijat lanjut lagi ya. Ini dari rri.co.id Padang. Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1417 Hijriah, pedagang santan di Pasar Raya Padang diserbu pembeli. Permintaan santan meningkat tajam seiring tingginya aktivitas masak rendang dan berbagai olahan daging kurban lainnya di tengah masyarakat. Seorang pedagang santan di Pasar Raya Padang, ya, ini Misna mengatakan bahwa momen hari besar keagamaan seperti Idul Adha selalu membawa berkah bagi para pedagang santan. Sebab masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, identik memasak rendang saat Idul Adha. Nah, tingginya kebutuhan santan membuat penjualan meningkat signifikan sejak 27 Mei yang lalu. Dalam sehari, santan yang biasanya terjual 50 kg kini meningkat hingga mencapai 100 kg per hari. Selain peningkatan permintaan, harga santan ikut juga mengalami kenaikan. Jika pada hari biasa cuma 18.000 per kilogram, ini dia naik Rp20.000 per kilogram akibat stok kelapa berkurang dari Pariaman. Pembeli tidak hanya berasal dari rumah tangga, namun juga pedagang rumah makan dan usaha catering yang mengolah daging kurban menjadi rendang. Nah, kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli santan di Pasar Raya Padang terasa lebih ramai dibandingkan dengan hari biasa. Nah, sahabat budaya, ini diprediksi ya permintaan santan masih terus meningkat hingga akhir masa libur panjang Idul Adha pada 1 Juni mendatang. Diharapkan pasokan kelapa dari daerah penghasil kembali lancar sehingga harga santan tetap stabil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, Richard pamit sejenak. Sinampai jam 10 ruas siang kita ketemu lagi untuk menghadirkan program budaya Jawa. Jangan kemana-mana.

0: Sambut baik Gunung Halimun Salak. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati. Di dalam kawasan tersebut terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung Halimun Salak ini memiliki dua puncak utama. Namun sebutan Halimun umumnya berujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Halimun Gunung Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net of

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, sahabat budaya. Di program Sahabata Bahasa Jawa ini, Richard akan membawakan program ini sampai di jam 2 siang nanti ya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai tradisi Lebaran Idul Adha suku Jawa di Indonesia. Sahabat budaya yang khusus orang Jawa yang mau bergabung ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, boleh. Sebentar Richard buka line telepon di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sembari juga nanti Richard akan menghadirkan informasi yang tadi di awal sudah Richard sampaikan, tradisi Lebaran Idul Adha suku Jawa di Indonesia. Sahabat budaya juga mau bergabung khusus bahasa Jawa ya, khusus orang Jawa yang mau menyapa teman atau keluarga, boleh di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Informasi akan hadir saat lagi, sahabat budaya jangan kemana-mana.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak

0: bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari, beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, masyarakat suku Jawa di Indonesia memiliki beragam tradisi unik untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Seperti grebek gunungan di Yogyakarta, manten sapi di Pasuruan, apitan di Semarang, hingga tradisi mepekasur di Banyuwangi. Rangkaian kegiatan ini pun merupakan bentuk rasa syukur, sedekah, dan pelestarian budaya leluhur. Silakan sahabat budaya mau bergabung, menyapa teman, keluarga, atau sahabat, khusus orang Jawa, khusus suku Jawa yang ingin menyapa teman atau keluarga, menyampaikan hari raya selamat hari Idul Adha, boleh Richard tunggu di 0811 400 9250. Nanti sebentar akan kita bahas satu persatu sahabat budaya ya. Oke, mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 sahabat budaya mau bergabung. Mari silakan dicat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 khusus suku Jawa yang ada di mana saja ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang masyarakat suku Jawa di Indonesia yang memiliki beragam tradisi unik untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Iya, sahabat budaya, beberapa tradisi khas suku Jawa saat Idul Adha. Yang pertama kita ke Yogyakarta, di sana ada Grebeg Gunungan. Tradisi Grebeg Gunungan ini diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta atau Grebeg Besar dengan mengarak gunungan yang berisi hasil bumi dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan tempat lainnya. Gunungan ini kemudian nanti akan diperebutkan oleh warga karena dipercaya membawa keberkahan. Nanti kita akan lanjut lagi untuk tradisi berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Sahabat budaya, tradisi khas suku Jawa saat Idul Adha berikutnya adalah manten sapi atau di Pasuruan. Nah, tradisi manten sapi di Pasuruan ini mendandani sapi kurban layaknya pengantin. Sebelum disembelih, sapi-sapi tersebut akan dimandikan, dikalungi bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan dan sajadah. Kemudian diarak beramai-ramai diiringi tabuhan rebana menuju masjid. Masih ada lagi tradisi berikutnya, jangan kemana-mana sahabat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendadak buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sahabat budaya, tradisi berikutnya yaitu apitan di Semarang. Nah, tradisi apitan ini mengarak tumpeng dan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dan hasil panen sekaligus memohon keselamatan kepada Tuhan. Nah, masih ada lagi tradisi Jawa dalam rangka menyambut Idul Adha berikutnya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Iya, sahabat budaya, tradisi berikutnya, tradisi Jawa, suku Jawa ya, dalam menyambut raya Idul Adha adalah mepe kasur ini di Banyuwangi. Tradisi menjemur kasur secara massal yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing di Desa Kamiren, kasur dijemur di depan rumah masing-masing sebagai simbol penolakan bala atau penolak bencana dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, ada juga gamelan sekaten dari Surakarta. Alunan gamelan pusaka keraton ini akan dimainkan untuk mengiringi perayaan Hari Besar Islami sebagai simbol perpaduan antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Iya sahabat Budi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Rijat Ferdinand sudah menemani siang ini, weekend siang bersama keluarga ya, di program tradisi ya unik untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha di suku Jawa. Oke, Rijat pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana, nanti sebentar kita masih berlanjut lagi untuk program berikutnya.

0: Sahabat Bali, Sumur Jodoh di Sulawesi Selatan, di desa wisata Sumur Jodoh yang paling terkenal terletak di Bukit Jampalagi, Dusun Jampalagi, Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Awangpone, Sumur Jodoh memadukan wisata sejarah Arung Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone Laten Ritata Arung Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka, dan mengambil air dari sumur ini akan mendekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone, selain sumur keramat, destinasi ini juga menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru atau simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arung Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama. Potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik. Dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Keberadaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik merupakan hal yang sangat penting guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam. Maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat. Untuk mengetahui konsep pembagian kawasan hutan adat Sungai Utik, simak seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama. Potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik yang dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
0: Mengunjungi Sungai Utik adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Perjalanannya bisa dibilang tidak mudah dan membutuhkan stamina yang prima. Kami beruntung setibanya di Bandara Supadio Pontianak. Setelah satu jam di dalam pesawat dari Jakarta, rekan-rekan RRI Pontianak dan RRI Sintang sudah menanti, lengkap dengan mobil yang akan kami tumpangi sampai ke Sungai Utik. Setelah istirahat sejenak, mobil yang kami tumpangi langsung mengarah ke kota Putus Sibau sore hari itu juga. Jarak tempuh sepanjang 800 km perjalanan darat dari Pontianak ke kota Putus Sibau amat melelahkan. Dan karena itulah, kami memutuskan untuk bermalam di kota Sintang. Dan baru berangkat ke Putus Sibau keesokan harinya. Pada saat inilah, kami menikmati pemandangan hutan tropis basah di kiri kanan jalan menuju ke Sungai Utik. Walaupun yang kami lihat bukanlah pohon-pohon yang tinggi dan besar-besar, setidaknya kami merasakan hawa segar udara pegunungan tropis. Namun tak jarang kami pun mengelus dada ketika melihat di pinggir jalan tampak tumpukan kayu-kayu dalam ukuran besar yang siap untuk diangkut. Keterangan dari warga setempat, konon kayu-kayu tersebut adalah hasil ilegal logging. Selain itu, tidak jarang mata kami dikejutkan oleh pemandangan yang memprihatinkan, di mana sebidang tanah dalam ukuran yang luas nampak bekas-bekas pembakaran untuk dijadikan lahan berladang warga. Inilah realita kondisi hutan Indonesia yang dulu terkenal subur dan hijau, namun kini hanya tinggal sebagian kecil wilayah yang masih menjaga keutuhan alamnya.
1: Keesokan paginya, setelah beristirahat di kota Putus Sibau, kami menuju ke Sungai Utik. Dalam perjalanan inilah, kami baru menemukan dan merasakan betul nuansa hutan Kalimantan yang pernah kami dengar dulu. Penuh dengan pohon-pohon besar, hijau dan basah. Memang, sesekali nampak beberapa bagian sudah dialihfungsikan menjadi hutan industri dan sawit. Namun, semakin mendekati kampung Sungai Utik, nuansa hutan semakin terasa, dan kami pun larut dengan suara-suara khas hutan tropis. Setibanya di kampung Sungai Utik, sambutan yang hangat dan ramah dari warga membuat kami kagum dan menghapuskan berbagai cerita tentang bagaimana sikap orang Dayak Iban yang konon galak dan kurang bersahabat. Tidak berhenti di situ. Sikap ramah dan bersahabat suku Iban Sungai Utik tidak hanya diungkapkan dengan sesama manusia, namun mereka juga mengungkapkannya pada alam, hutan dan sungai, tempat di mana mereka tinggal. Sungai Utik adalah salah satu kampung yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu. Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit.
0: Tanah, sungai, dan hutan adalah tiga elemen terpenting yang memungkinkan seseorang hidup sebagai orang Dayak sejati. Selama berabad-abad, tiga elemen ini telah membentuk sebuah identitas yang unik yang kita kenal sekarang sebagai orang Dayak. Orang Dayak dapat mempertahankan eksistensi dan cara hidup mereka yang khas dengan menerapkan tujuh prinsip dalam manajemen sumber daya alam, yaitu kesinambungan, kolektivitas, keanekaragaman, subsistensi, organik, ritualitas, dan hukum adat. Ketujuh prinsip ini dapat ditemui dalam sistem pengelolaan sumber daya alam pada semua sub-suku Dayak secara konsisten, sehingga terjadilah apa yang dicita-citakan banyak orang, yakni sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Para ahli mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat. Pertama, secara ekonomis menguntungkan. Kedua, secara ekologis lestari. Dan ketiga, secara budaya tidak merusak. Orang Dayak sesungguhnya telah menerapkan praktek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan selama berabad-abad. Begitu juga suku Iban Sungai Utik, seperti diungkapkan Pak Bandi, bagaimana masyarakat Sungai Utik menjaga hutan dan alamnya.
2: Hutan itu kena supir mati, mana ya barang ada, kita bisa makan. Mana obat ya ada, kita bisa minum. Mana yang ada, itu bisa menyembuhkan penyakit dalam saat waktu ada ubat-ubat tanah itu, seperti sarang semut, pasak bumi, kantung, semar, kan bisa jadi ubat semua. Kalau kita itu merusakkan hutan atau merusakkan tanah, kita membunuh diri sendiri atau kita menjual. Itu membunuh kita juga, kan. Nanti, apa suatu itu? Kalau udah dijual, tetap orang yang punya ikan, kan begitu. Habis-habis barang itu, apa untuk dicicin? Benar ya bisa bertunas, apa? Kan? Bisa mengembangnya. Kalau dibunuh seterus-terusnya, tidak dibatas, habis.
1: Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 hektar di Kabupaten Kapuas Hulu itu tidak terlepas dari peran rumah panjang sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. Rumah panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antar warga maupun antar desa. Saat ini di bawah pimpinan kolektif dari tuai adat atau kepala kampung dan temenggung serta para hulu balangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan rumah panjang. Hutan bagi masyarakat adat Dayak memang berperan sangat besar. Ini terbukti dari sumber mata pencarian mereka, bersumber dari hutan, yaitu berladang. Semua unsur kehidupannya juga bersumber dari hutan. Seperti bahan-bahan untuk membuat rumah panjang, semua didapat dari hutan. Demikian juga alat angkut, seperti sampan. Lalu alat-alat rumah tangga, seperti tikar, bakul, dan alat-alat berperang, seperti perisai, sumpitan, semua terbuat dari bahan-bahan yang ada di hutan.
3: Melekat sendiri hari ukai mereka hari budaya, mereka semua orang kian. Jadi utai itu mayu sampai datainya di tusi.
0: Kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang, bahan pembuat sirap atap, kempas, dan jelutung. Semua kayu-kayu tersebut hanya boleh digunakan

0: mengambil atau menebang kayu. Kampung Taroh adalah kawasan hutan lindung adat, ditujukan untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan satwa. Tempat yang merupakan Kampung Taroh berada di hulu-hulu sungai. Kedua, Kampung Galau, yaitu merupakan kawasan hutan cadangan. Kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan ini adalah mengambil tanaman obat, mengambil kayu api, dan membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat terbatas dan diawasi sangat ketat. Bahkan terdapat sanksi adat jika melakukan pelanggaran di kawasan ini. Ketiga adalah Kampung Endor Kerja. Wilayah ini merupakan kawasan hutan produksi di mana hutan ini ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Di kawasan ini boleh diambil kayunya dengan syarat diameter kayu yang diambil harus di atas 30 cm. Selebihnya kawasan hutan ini juga difungsikan sebagai sumber bibit.
1: Keutuhan hutan adat di Sungai Utik bukan berarti tidak ada tantangan. Perjuangan masyarakat Sungai Utik, seperti diungkapkan oleh Raimundus Remang sebagai Kepala Desa Rantau Perapat Kecamatan Embaloh Hulu, mereka mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama dan proses yang panjang. Tidak hanya tokoh adat dan tokoh masyarakat saja yang berusaha mempertahankannya, melainkan seluruh warga dusun Sungai Utik.
2: Modal kita di sini, hutan kita masih utuh, Pak. Perjuangan masyarakat di sini mempertahankan hutan itu kurang lebih belasan tahun sudah, mulai dari tahun 1979 pada waktu itu mulainya mempertahankan hutan. Kemudian masyarakat lakukan beberapa kegiatan, yaitu mengenai pemetaan dulu. Jadi kita melakukan kerjasama dan menjalin hubungan kemitraan dengan LSM, dengan lembaga-lembaga lain, baik di provinsi ataupun dari pusat. Kita lakukan pemetaan. Karena masyarakat di sini yang mempertahankan hutan itu tuai rumah, kepala desa, kepala dusun, dan pemuka masyarakat, dan seluruh masyarakat.
1: Maraknya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri tidak membuat warga Sungai Utik tergiur untuk merusak hutan yang telah turun-temurun dipelihara. Anggapan hutan sebagai sahabat adalah alasan kuat untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan adat sebagai sumber kehidupan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Masyarakat Sungai Utik tidak segan-segan untuk menentang perambahan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri. Berbagai langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk melindungi hutannya.
2: Karena kita ingin mempertahankan hutan, karena hutan itu adalah sahabat kami. Maka itu orang Sungai Utik itu sejak berdirinya PT Benua Indah dulu, tahun 1980 sampai 82 dia beroperasi di sekitar kita sini. Masyarakat Dusun Sungai Utik ini menentang habis-habisan. Karena hutan ini perlu dijaga. Kalau hutan itu dirambah habis, anak cucu nanti akan melarat. Ya, mau bikin rumahnya udah susah. Langkah-langkah kita mempertahankan hutan ini bukan hanya sekat di kabupaten saja, bahkan kita lakukan perdes, peraturan desa tentang wilayah adat.
3: Ini yang akan mengembalikan.
0: Upaya masyarakat Iban Sungai Utik mempertahankan hutan adatnya tidaklah sia-sia. Pada tahun 2008, karena dianggap sudah 38 tahun menjaga kelestarian hutan dengan mempertahankan budaya adat turun-temurun, suku Dayak Iban yang berdiam di pinggir Sungai Utik Kalimantan Barat menerima sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ekolabel yang mereka terima dari Lembaga Ekolabel Indonesia sangat patut mereka terima karena suku adat Sungai Utik mampu menunjukkan bahwa kelestarian hutan juga bisa tercapai bila dikelola secara adat. Ada tiga parameter pencapaian sertifikasi tersebut, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya sertifikasi tersebut, menurut Pak Janggut, akan makin menguatkan bahwa jalan yang mereka pilih dalam mempertahankan

0: Mempertahankan hutan adat bukan arah yang salah. Mengingat kebanyakan hutan di sekeliling tanah adat mereka sekarang telah mulai kritis terjamah industri penebangan kayu. Sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, sertifikasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban.
1: Menteri Kehutanan sendiri yang datang ke Sungai Utik ini pada tanggal 8 Agustus, ya, sampai ke Sungai Utik ini, menyerahkan sertifikat ekolabel yang difasilitasi dari LEI, Lembaga Ekolabel Indonesia, telah kita terima itu.
0: Namun demikian, bukan berarti keberadaan hutan adat Sungai Utik telah lepas dari gangguan dan rongrongan pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya guna mengais keuntungan besar. Kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah setempat adalah salah satu ancaman terhadap kelangsungan hutan adat tersebut. Raimundus Remang mengutarakan kekhawatiran tersebut.
1: Pada waktu rapat di Kutusibaut, sosialisasi daripada PT Burui, PT Bumi Raya Utama, World Industry, pada waktu itu, ini dianggap kita suatu ancaman bagi kita. Karena apa? Karena di sini, di Kabupaten Kapasulu ini pertama itu sebagai kabupaten konservasi katanya. Tetapi kok, kenapa di sini malah diarealkan PT-PT itu? Kita di bidang unit 1 tempat pemetaan mereka itu, sedangkan kita di sini sudah disertifikasi. Sampai di mana sih pemerintah mengakui ataupun bisa memberi solusi bahwa Sungai Utik ini rupanya masih dalam areal PT Bumi Raya?
2: Keberadaan hutan bagi orang Dayak adalah bagian penting dalam kehidupannya. Peraturan dan hukum adat yang telah dijalankan berabad-abad telah terbukti mampu menjaga kelestarian alamnya. Demi pembangunan dan pengembangan wilayah, sebagian hutan telah direlakan untuk dibuka dan dibabat habis. Namun, bukan berarti semua hutan harus dihilangkan. Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia. Kalau tidak dilindungi, akan berisiko terhadap masyarakat. Air adalah darah. Tanah adalah asal dan tempat kembali manusia. Hutan adat Sungai Utik adalah potret pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan pemeliharaan dan kelangsungan hidup. Bukan hanya memelihara pohon-pohon yang banyak berperan dalam kelangsungan kehidupan di bumi ini, tetapi semua unsur yang ada di dalamnya harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya.
0: Demikian seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabowati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa.

seri dokumenter suku pegunungan Arfak Manokwari Papua Barat. Papua Barat, Mutiara Pariwisata Indonesia. Produksi Radio Republik Indonesia.

Setelah 8 jam terantuk-antuk, akhirnya kami mendarat juga di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Pegunungan Arfak adalah tujuan utama kali ini untuk menelusuri adakah lokasi wisata di Papua Barat selain lokasi wisata utama Raja Ampat. Terbang malam dari Jakarta, transit di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sorong bersama dua rekan kami, penjelajahan itu pun tiba di Rendani. Setelah pesawat menyentuh tanah, kami berjalan perlahan keluar bandara. Di sana seorang sopir yang orang asli Jawa sudah menunggu untuk mengantarkan kami ke studio RRI Manokwari di pusat kota. Sesaat akan memasuki pusat kota Manokwari, nampak tugu bertuliskan Selamat Datang di Kota Injil Manokwari.

0: selamat datang di kota Injil tentu sangat beralasan, karena kota ini terkenal sebagai kota tempat penyebaran agama Kristen pertama di Papua yang dimulai oleh dua misionaris Jerman, Otto dan Geiser. Pada penjelajahan kali ini, kami berkesempatan melihat sisa-sisa peninggalan mereka di Pulau Mangsinam. Untuk menuju ke pulau ini, wisatawan dapat menumpang perahu tradisional Kole-Kole yang dipasang Johnson, sebuah motor berbaling-baling untuk menggerakkan perahu.
1: Saya Benny Rumsayer, adalah anak cucu generasi kelima daripada penerima Injil. Sapopi Rumsayer yang pada waktu itu yang menerima kedua misionaris, yaitu Otto sama Geiser di Pulau Mangsinam pada tanggal 5 Februari 1855. Di depan Tugu itu adalah tempat Otto dan Geiser itu pertama kali injak kaki di situ. Kedua misionaris ini berasalnya itu dari Jerman. Di sana mereka sekolah jadi guru penginjil pada waktu itu. Setelah di Jerman, mereka pindah lagi ke Belanda. Nah, di Belanda mereka di sana lagi, sekolah lagi di sana dan memperdalam bahasa Belanda di sana. Nah, selama di sana mereka dibimbing oleh salah satu yayasan namanya Hosner. Setelah di sana mereka langsung berangkat dari Belanda dan tiba di Batavia sekarang Jakarta. Nah, di sana mereka tinggal selama 1 tahun setengah. Mereka berusaha di sana untuk persiapan bekal bagi mereka nanti ke Papua. Setelah 1 tahun setengah di Batavia, mereka berangkat lagi dari Batavia, sekarang Jakarta, berpindah lagi ke Ternate. Nah, setelah dalam perjalanan, mereka di Ternate, di sana pada waktu itu masih Sultan Tidore. Sultan Tidore memohon supaya kalau bisa jalan ke Papua. Mungkin ke daerah-daerah, salah satu daerah Sengkerta Laut, karena Papua ini pada waktu itu masih dibilang sebagai apa, daerah yang sifatnya itu masih mengayom karena masih terjadi perang suku sana sini. Jadi kedua misionaris ini ditakuti karena jangan sampai ke sini mereka jadi korban. Jadi begitu. Jadi setelah di Ternate, mereka berangkat lagi dari Ternate dan tiba di Mangsinam sini pada tanggal 5 Februari 1855.
0: Setiap tanggal 5 Februari menurut Benny, hampir 20 ribu orang tumplak di sana. Mereka datang untuk bersembahyang di saung-saung khusus untuk kebaktian dan mengambil air sumur tua yang digali sendiri oleh dua misionaris tadi. Di dekat sumur terpacak prasasti yang dibuat tahun 2005 untuk memperingati 150 tahun agama Kristen masuk Papua dan keteguhan dua pendeta itu.
1: Jadi Otto dan Geiser buat sumur itu dikerjakan oleh anak-anak Tiara. Jadi penggalian sumur itu kalau dengan keadaan sekarang mungkin kita pakai kue, linggis. Tapi dulu tidak, pakai kayu sama batu kelapa saja. Mereka gali selama 1 bulan sumur itu dan digunakan. Jadi sumur itu dia punya manfaat. Jadi kalau sepertinya orang sakit begitu, yang penting ambil air itu dengan punya keyakinan bahwa pasti sembuh. Kalau ada yang ambil air itu yang punya keyakinan, kalau tidak punya anak, kalau diambil dan punya keyakinan yang sungguh itu pasti dapat.
0: Jika kita menilik sejarah selama Perang Dunia Kedua, Manokwari pernah menjadi benteng pertahanan tentara Jepang untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Sayang, kami tidak sempat mendaki Gunung Meja, tempat di mana ada tugu peringatan pendaratan Jepang. Namun begitu, kami menemukan sebuah fakta yang tak terbantahkan, bahwa selain Raja Ampat, di Manokwari terdapat sebuah petualangan alam yang masih murni, yakni menjelajahi pegunungan Arafak. Ongen, sopir mobil Ranger sejenis off-road yang kami sewa untuk menuju ke Arafak, menggambarkan bahwa perjalanan ke sana selama 4 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Jika melihat kendaraan double cabin tahun terakhir yang kami sewa, sungguh miris. Karena di Jakarta, kendaraan sejenis itu menjadi kendaraan pribadi yang mewah. Sementara di sini menjadi pengangkut sayur, hewan ternak, dan penumpang. Selama perjalanan ke Pegunungan Arfak, kami melihat panorama indah, cocok untuk Anda yang hobi trekking. Di sini, Anda dapat melihat rumah-rumah tradisional suku asli Pegunungan Arfak, yakni Rumah Kaki Seribu dan Tari Tumbuk Tanah. Di sini, Anda juga akan menemukan Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gita, yang menurut tetua suku Arfak, Bapak Nyedim Inyo Musi, keberadaannya tidak lepas dari kepercayaan orang Arfak terhadap Ajemoa, dewa yang tempatnya berada di langit, dan bahwa nenek moyang Arfak adalah manusia pertama Ajemoa.
2: Iya, begitu. Danau Anggi Giji, itu kan bahasa suku Sow. Anggi Giji.
3: Kalau yang perempuan Anggi Gida.
2: Anggi Gida. Anggi Gida. Anggi Giji. Terus mata-mata air yang di gunung-gunung ini dong panggil bilang Ansi, Ansi Moko, ya itu mata air.
3: Jadi asal-masal kata Anggi ini kan dari Ansi.
2: Jadi yang dia jarang dong panggil bilang Duhuko, air yang berjarang, Duhuko.
3: Sungai, berarti sungai?
2: Sungai, sungai itu air yang jarang.
0: Keindahan kedua danau yang hanya dipisahkan oleh sebuah bukit bernama Bukit Kobrei ini sangat eksotis. Di tengah danau ada sebuah pulau yang dapat berpindah tempat seolah-olah di bawahnya terdapat sebuah kapal. Pulau yang dapat berpindah masih menjadi misteri hingga saat ini. Misteri ini mungkin terus hidup sepanjang misteri dua danau laki-laki dan perempuan tadi.
2: Jadi saya tadi dulu, itu orang tua tidak tahu apa-apa. Jadi itu menyebabkan, menyebab sama gunung air yang begini sampai ya dulunya karena belum ada terang di masuk dalam
3: belum ada misionaris masuk ke
2: gereja belum
3: masuk
2: ya belum masuk itu kan dulu dulu tapi ya dulu orang tua dong pakai bilang orang tua dong pakai dulu dong sumpah di kita punya bahasa itu ajem itu cerita suaranya itu kan menyebabkan manusia itu kan belum tahu ini firman Tuhan juga tahu kecerahan belum masuk itu tinggal di grab sendiri karena Tuhan ada sendiri Roh Kudus terus Yesus Kristus jadi tiga orang yang di Alkitab ini baru menyebabkan baru orang tua punya itu menyebabkan itu kan dulu dong pakai Tuhan Allah ini seperti ajemua
3: Tuhan Allah marah marah baru hujan besar
2: hujan baru. Tuhan Allah marah itu anak-anak dong pegang caci, ini baru dong main dengan bunga. Bunga baru dong main atau isi makanan di murid. Itu kan dia, Tuhan Allah dia kasih kontur besar. Terus hujan, terus itu tanah gugur.
0: Manokwari membentang di sekitar Teluk Doreri dan terbaring di antara perbukitan rendah yang didominasi pegunungan Arfak ke arah selatan. RRI sangat beruntung dapat diterima dengan baik selama di Papua. Baik oleh suku Doreri yang tinggal di Pulau Mansinam tadi dan suku Arfak yang rata-rata pendek, legam, dan berambut keriting. Terkesan mirip dengan keturunan Negro Indian di Amerika Selatan. Kami beruntung dapat menginap di rumah kepala distrik Anggi bernama Obed Manggaprau.
4: Memang kategori pedalaman, tapi pedalaman Pegunungan Arfak di khususnya Kabupaten Manokwari ini beda dengan di daerah pedalaman di Provinsi Papua. Nah, walaupun satu anak Papua, mereka lebih, contohnya kan macam di sini kan mereka tidak punya hipoteka. Nah, ini salah satu hal yang mereka sudah maju sebenarnya. Nah, untuk pendidikan tadi, yaitu mereka juga ingin maju sehingga anak-anak ketika tamat SMA, orang tua walaupun tidak mampu, tetapi mereka berupaya untuk harus sekolah keluar juga sesuai dengan punya keinginan. Kalau itu dia harus mau sekolah keluar daerah, baik itu dalam tanah Papua maupun keluar Papua.
0: Pegunungan Arfak bukti bahwa Indonesia kaya akan seni budaya. Tidak cukup waktu sehari dua hari berada di cagar alam yang indah sejuk ini. Perkampungan tradisional dan kehidupan masyarakat yang masih seperti zaman batu sungguh menawarkan wisata alam yang menakjubkan. Yang paling menarik di sini terdapat ratusan jenis burung dan mamalia, serta lebih dari 300 jenis kupu-kupu. Selama dua hari di Pegunungan Arfak membuat waktu yang tersisa untuk menjelajahi Manokwari makin sempit. Namun, satu waktu kami akan kembali ke Manokwari. Sebuah kota nun jauh di timur Indonesia yang penuh pesona. Sebuah kota yang penduduknya selalu berkata tentang adanya pemanggil ikan bernama Lukas Barayap kepada orang asing yang bertanya tentang keunikan ibu kotanya.
5: Ya, memang pergumulan itu panjang. Dan waktu saya punya pergumulan itu, kenapa seperti itu? Hanya jadi penyesalan bagi saya itu. Kenapa seperti ini? Dan itu saya renungkan di batu-batu sini saja. Saya memandang ke laut dan dari Oktober, November, Desember sudah jadi. Begitu. 1995 itu. Berhasil dan saya sampai di rumah, tas ke istri saya bilang, kemari lihatin dulu. Jadi apa? Mari lihat saja dulu. Lihat, baru kami dua turun ke bawah, terus saya panggil dan kasih makan. Saya tok waktu itu hanya tok ke batu saja. Ketok, ikan datang lagi, saya kasih makan, baru, oh iya betul. Dan setelah pulang ke rumah, pas ada ibarat keluarga, jadi dia cerita, ah ini pacu yang tiap hari dia bawa-bawa rayap itu, sekarang bisa ikan tidak takut. Ah, tidak, mereka kurang percaya. Setelah pagi, saya coba kasih makan, baru, memang betul. Apa yang mereka bilang, dan itu memang ada beberapa hal yang saya lihat kurang baik itu, banyak tantangan yang saya lihat, begitu bikin banyak yang katakan, ah, itu orang, itu kok yang kasih makan ikan, bahasanya itu seperti itu. Tapi saya punya pergumulan sedang Tuhan. Mereka, kalimat-kalimat itu saya kembalikan kepada Bapak. Nanti Bapak yang jawab hal itu. Dan banyak yang bilang, nama panggilan saya Luki. Jadi mereka bilang, Luki nanti ikan ini Tuhan turun baru ikan bisa dengar kok. Bahasa itu. Akhirnya tetap saya bergumul kepada Tuhan. Bapak, semua kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan terhadap saya ini, Bapak nyatakanlah kuasamu. Supaya orang bisa lihat, banyak yang sampai datang kemarin lihat, Tuhan ya, saya berdoa dalam hati, sebelum apa yang pertama mereka menghujat, tapi sekarang mereka memuji namamu.
6: Kabaratna Pro 4.
7: Sahabat Boyudaya, tradisi angkat atau pindah rumah panggung kayu suku Bugis dikenal dengan nama Mapaletebola atau Mak Rakabola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bila bambu dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu umpak di lokasi tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga dapat membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunitas. Sementara bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.
6: Demikian Kabaratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kavi di program Sirina Pace. Jadi sahabat budaya, Kavi akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, sebelum kita masuk pada program Sirina Pace, kita dengarkan dulu satu lagu berikut. Kemudian ada nanti greeting dari Dirut, oh maksud saya Kepala RRI Makassar. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan berjumpa dan berbincang di program Sirina Pace.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lakabi di program Sirina Pace. Jadi agak mana tuh karibata tuh detonamin remana kolesterol taga. Awi, najinna mana nih tuh kapa daging angka nih mail Lakabi deh panaman re daging. Pura mau manre daging Lakabi daging daging anu rekeng. Jadi Lakabi matu si bawangi mana ki letu tete. TT5 napai lanjut si madu dunia wisata letu TT5 liwa 40 menit. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakabi bisa menghubungi 0811 409 250. Angka napa telpoku ita pole telpo wasai wakanidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu napa muka Ces.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tantri sementara di Waka ini.
0: Wih, manre-manre bale sih tahu itu.
1: Iya. Nanti acara Mapaci nanti malam di sini.
0: Oh, Mapaci matunni tuh itu. Wih. Taruh aja Ces di tu bale.
1: Iya, sirun tu mana kisi sapi seta ko
0: eh. Be, sirun tu mana si sapi sena kata antri. Napa nasa di tu kata antri? Manu agak sana he, cerita nah he. Napa nasa di mancai nomor rose di panel lepokku? Hai.
1: Si lalu nje, angka ka tapa, buka HP ku dapetin di si, main tapa. Anu nih,
0: aplikasi, aplikasi agak tak pake. Aplikasi agak tak pakai kata antri ya, manangka turun tuh. Wih de. Jadi sahabat budaya dimanapun anda berada sekarang bisa media akses. Ini siarannya Pro 4 iya, dari mana saja. Nah caranya bagaimana kakak antri?
1: Iya. Ini di download di Play Store.
0: Di download di Play Store sahabat budaya. Baru cari baru, di situ nanti iya. Radio
1: RRI
0: Pro 4 Makassar iya. Kita ada apa nih? Kakak Tantri. Mau kedengarkan lagunya apa? Di sini ada lagunya. Dulu kubacakan ki dulu. Kubacakan ki dulu kata Tantri. Ada lagunya Pisah Ranjang, Caca Handika, Cintamu Cintaku, Imam S. Arifin. Ada Diam-Diam Cemburu, IJ Trisnawati, adalah Apalah Cinta Ayu Tinting, ada rambut sama hitam Imam S. Arifin, ada juga Jangan Mengharap. Ada juga Telepon Cinta, Melodi Cinta, Beku Bola, segala Telepon Cinta. Wih, kata antri, nah kena si cinta-cinta. Kata antri, topik nah ini hari kata antri. Kata Antri, topiknya hari ini kata Antri bukan soal makanan.
1: Mari pasai.
0: Mau cari tahu ini, kalau biasanya sudah Idul Adha, kenapa namanya sekali orang pengantin? Kenapa nak bisa? Apa alasannya itu? Adakah memangkah tradisi itu kalau sudah lebaran orang, lebaran haji ataupun lebaran Idul Fitri itu memang harus menikah orang? Atau kami memang betul-betul di situ hari bagus? Iya,
1: tidak tahu. Karena biasanya kalau sudah lebaran banyak orang pengantin.
0: Begitu iya, toh.
1: Ada hari bagus. Karena biasanya begitu.
0: Iya. Karena ini ada 10 undanganku saya. Bulan 6 ku bilang dende kau semua itu maka samang semua.
1: Aku tinggal di sini karena barusan kelai datang.
0: Wih.
1: Iya banyak kan sepupuku ada dari Surabaya kumpul semua. Dari Serui. Kumpul semua di sini weh. Ini yang dari Pare-Pare datang juga.
0: Gelona tuh.
1: Iya,
0: sibuk-sibuk Tony wita kata antri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata antri. Jadi kita angkat lagi dari telepon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Senandung laguna Pro 4 C.
0: Pak Bahar di Bone Caming.
2: Iya betul.
0: Asik.
2: Apa lagunya, Pak?
0: Dengar Ki ku baca lagi kembali. Ya, ada lagunya pisang ranjang.
2: Oh, ya itu pisang ranjang.
0: Wih, menangka tapa. Oh, andalan lah kak apa nih? Pak Bahar. Pak Bahar. Iya Pak.
2: Apa topiknya?
0: Topiknya ini kenapa bisa ini orang lebih banyak memilih menikah di hari setelah Lebaran ini, Lebaran Idul Adha, karena 10 undanganku ini Pak Bahar.
2: Jadi berarti tradisi orang tua itu.
0: Kenapa bisa itu Pak Bahar? Adakah mungkin alasannya?
2: Semuanya hari yang jelek. Cuma misalnya itu kalau apa namanya orang mau mirip di sudah lebaran turun malu turun jemaah haji.
0: Iya.
2: Dan itu tradisinya orang tua. Begitu maksudnya. Kalau bulan sudah surga ida tidak ada namanya orang mirip karena apa? Nafsu ni ulah sakiti.
0: Oh, ulo cipi.
2: Padahal yang tidak pulang itu kan ulo saya pulang yang baik. Tapi dia ceng. Mulai bulan Syawal. Bulan Zulhijjah. Jadi mulai sebetulnya itu kan sudah keluar lah saya bilang ulo cipi.
0: Iya.
2: Jadi degang lah sebetulnya apa putih padahal ulo gelap ya dong.
0: Degang
2: sebetulnya lo ulo ngerong.
0: Iya.
2: Mas, ini Tommy TV maja betuna. Bang, kemalanya saya padahal bicara itu pandai tidak ada begitu.
0: Iya.
2: Begitu maksudnya Alkipi. Saya informasikan tadi tepinya tadi itu.
0: Siap-siap Pak Bahari.
2: Jadi sekarang ini kan sudah mau turun jemaah haji yang lalu ke kelompok pertama.
0: Iya.
2: Jadi banyak orang tua menikah.
0: Iya. Angker ni je boleh pak Bahare, 10 undangan maka dah kak wah.
2: Iya. Padahal itu tapi tradisi orang tua itu. Kalau anu masalah apa Pak Kiai membicarakan itu kan tidak ada begitu orang anu hari yang jelek semuanya yang baik. Tapi orang kalau mau ki apa? Mula kawan karena tiba mula mengaji kerjanya asora atau araba apa araba lu ciptakan cahaya dipancai cahaya yang sana araba.
0: Okey si Pak Bahar.
2: Makbril bahawa kawan kita mula tambah ke si perlu kita mengerti.
0: Iya Pak Bahar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di Bone Caming. Ada sih lagi panel pongku dari telepon WhatsApp aku angka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna perompet.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Krisin tadi MU.
0: Ibu Sri Sinta, apa kabar hari ini? Sehat-sehat aja, Ki.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Wih, mandodododong sedih tuh. Mandodododong sedih, Bu Sinta.
3: Harus semangat berjuang supaya
0: harus
3: cepat pasang tenda di bulan ini.
0: Wih, jangan Tommy bulan ini, belum lebih bagus ekonomi kah? saya panggil apa makini bunda magi deh. Kak tidak sopan gak kurasa kalau ku panggil langsung nama tak. Bunda.
3: Nama
0: bunda mau katanya ini bunda, kalau dari kita sendiri ini bunda. Bunda kalau dari kita sendiri ini biasanya kalau habis lebaran itu kenapa nah banyak sekali orang menikah di situ habis lebaran kawannya ini 10 undanganku bunda.
3: Iya, kena kan orang cari yang hari baiknya. Supaya dimudahkan segala, dilancarkan segalanya, dunia dan akhirat. Supaya mereka bisa dapat kebahagiaan dunia, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Itu kalau begitu ada tanggal, ada kalkulatornya untuk penghitungan harinya, bunda?
3: Iya. Semua orang tua ingin anaknya diberikan kebaikan dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Kita dapat keturunan yang baik-baik juga. cepat juga anak api.
0: Iya, semoga cepat ada rezekinya Bunda. Mudah-mudahan di Bunda.
3: Mudah-mudahan iya. Namanya cepat ada rezekinya.
0: Iya, amin.
3: Rezekinya lancar.
0: Amin ya Allah. Iya. Lagu tak Bunda mengikut nah.
3: Iya, oke deh. Makasih.
0: Iya, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bunda Sri Sinta, tapi saya ini lebih baik panggil Bunda. Nah, sudah ada lagi penelpon nih dari telepon WhatsApp. Kuangkat lagi, Di. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Baru lagi ku dengar suaranya.
4: Ibu Penyita, Kak.

0: Kami memang ini habis Lebaran ini memang sebuah tradisi atau memang adakah anunya apa namanya istilahnya itu adakah memang pasangnya begitu?
1: Kalau saya dengar-dengar orang itu kalau selesai salat Idul Adha bulan Baji Beninjo kalau bulan Haji menikah.
0: Ah, kenapa itu
1: Bunda? Kalau antara bulan apa Lebaran Ramadan dengan bulan Haji tidak ada orang mau menikah, nah bilang anu atau tak jipi.
0: Oh.
1: Jadi tidak mau orang menikah bedeng lahu alam. Tapi kalau sudah di bulan Haji memang musim haji, musim kawin juga.
0: Iya.
1: Di rumah banyak sekali undangan.
0: Iya Bunda, ini saya 10 undanganku. Ku bilang, teman-temanku.
1: Kurang lebih juga seperti itu.
0: Ku tanya Bunda teman-temanku, teman-temanku. Jangan ya kasihan kodong dekat-dekat. Kaliburku ini saya 1 minggu, tak 2 aja kodong. Jangan kasihan baku dempe-dempe semua.
1: Bilang, ada 10. Hitung-hitungannya ku dengar orang tua bilang, kalau sudah Lebaran Haji, baik ibu mau nikah. Bagus ki rezeki, sehat ki.
0: Iya.
1: Cepat ki dapat momongan, katanya sih.
0: Pernah kah juga itu Bunda? Ada saya lihat. Kan ini saya orang kepo Bunda dari kecil. Saya kepo kah ini, waktu ada sepupuku mau menikah, lebih tua dari saya jauh. Itu kebetulan masih ada almarhum bapak.
1: Iya.
0: Pergi bertanya itu mamanya sepupuku. Nah bilang, deng, aso agama hari apa bagus ini menikah keponakan tak? Nah kuliah itu bapakku ada anunya, ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungan. Nah aku bilang, ke apa ini?
1: Nah bilang sekian bulan bagus ki, kalau sekian bagus ki. Tapi yang dihitung itu bulan Hijriah, bukan bulan Masehi.
0: Iya, begitu Bunda. Tapi ada juga itu yang kayak, mungkin sensitif ini sebenarnya aku bahas Bunda. Karena ada itu di kalender, ada nah gambar itu tuh, ada ini salah satu orang tua temanku sebelumnya di tempat kerja. Itu nah gambar ki kota baru kayak, itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 30. Ada di situ gambar-gambarnya, mati, hidup.
1: Kalau ini kenapa nah begini? Kalau ini mati wujud, kalau ini tuh saya lihat kulit.
0: Begitu Bunda. Tapi saya itu tidak mengerti kah Bunda? Jadi saya pertanyakan itu.
1: Dengar-dengar juga begitu.
0: Bunda.
1: Kalau bilang ini bagus ki tambah, kalau ini pas-pasan ki.
0: Iya.
1: Saya lihat di situ, saya dengar juga.
0: Begitu Bunda. Alam. Siapa tahu ada nanti nih sahabat budaya yang tahu ki nanti bisa najelaskan enggak? Iya. Mungkin ada ki nanti.
1: Sekian bulan kah begitu lah saki. Gitu.
0: Mungkin ada nanti siapa namanya? Ku lupa mi sede yang mengerti.
1: Siapa tahu ada yang lebih bagus ki, tapi kalau menurut Islam ya, tapi kalau adat ya begitu, dan kebiasaan orang tua saya dengar-dengar begitu.
0: Iya Bunda.
1: Masih di bulan Muharram juga katanya bulan Bamban tidak ada orang mau menikah.
0: Ya walau-alam ya. Walau-alam Bunda toh, mungkin ada juga anunya berbagai persepsi lah.
1: Iyalah.
0: Oke lah pale Bundaku.
1: Tapi saya kira itu cuma adat dan budaya.
0: Iya, itu kan budaya Bunda. Ya mi pale Bundaku.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap gagas, tetap ceria.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana. Nah sudah ada mi 2 lagu di request ini. Kuputarkan mungkin dulu lagunya Telepon Cinta dari Christina sama Pisah Ranjang Caca Handika. Jangki kemana-mana. Tetap di Pro 4 RRI Makassar dalam program Sirina Pace. Senandung lirik laguna Pro 4 Jazz.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Masih di program Empat Dari Makassar dalam program Sirinya Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi sahabat budaya, Lakapi tunggu ke semua, karena Lakapi ini masih mau cari tahu itu kenapa nah semua orang ini, mungkin tidak semua sih sebenarnya, kenapa ini rata-rata orang di Sulawesi Selatan biasanya sudah lebaran haji baru mau menikah, padahal sebelum-sebelumnya kan bisa. Nah ini kita mau cari tahu dan sudah ada penelpon ini sahabat budaya, kita angkat dulu deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Asik, Pak Jangkis. Agak kareba tuh.
1: Ya baik, sama seperti Muhammad Kati.
0: Bukan sih Muhammad, tak potongkan katu kambing. Kalau anu?
1: Ahmad.
0: Ih, potong kambing gitu nanti.
1: Juga.
0: Pak Jangkis, mau kita dengar ke lagunya apa?
1: Mangga Sariping mau di situ. Mangga Sariping.
0: Imam Sariping dua di sini, Imam Sariping.
1: Yang kedua,
0: cintamu cintaku sama rambut sama hitam.
1: Iya, betul sekali.
0: Pak Jangkis izin monitor tak kasih kecil sedikit suara nah.
1: Ye. Yeah.
0: Nah, Pak Jangkis sampai mikir di topik ini Pak Jangkis.
1: Ya. Yeah.
0: Kenapa nah itu rata-rata orang di Sulawesi Selatan kebanyakan menikah setelah lebaran haji Pak Jangkis? Ini saya mau tahu ini apakah ini sebuah tradisi ataukah memang ada pepatahnya atau pasangnya itu Pak Jangkis? Bisa dijelaskan sedikit kalau dari kacamatanya Pak Jangkis?
1: Mungkin itu orang tua dulu, Be.
0: Tradisinya
1: begitu. Kalau bulan itu yang bulan lewat, bulan Cipi. Ya, seperti itu tadi Nabi bilang Pak Bahar di Bone Cam, ya. Ya, itu. Tidak ada hari jelek. Tapi pada umatnya begitu memang.
0: Jadi kalau Pak Jangkis sendiri, menurutnya menikah di setelah Idul Fitri apakah bisa dilakukan atau bagaimana?
1: Kalau bagi orang tua saya tidak.
0: Oh tidak, dengan alasan bulat cipi Pak Jangkis di?
1: Tanya orang tua dulu begitu.
0: Oh kata orang tua dulu begitu. Iya Pak Jangkis, karena itu kenapa nak bertanya-tanya ke begini, ku jadikan topik karena 10 undanganku baru berdekatan. Bagus. Semua ku bilang.
1: Bagus nanti datang semua. Iya. Karena itu masalah undangan, kalau undangan begitu toh namanya hutang.
0: Bukan bilang tidak mau pergi, masalah atau dua hari libur nah baru berdekatan semua, bagaimana caranya mau dipergi semua?
1: Harus didatangi semua nanti itu.
0: Oh udah dende sesaku kamar saya ini pulang pindrang.
1: Undang itu harus balas budi.
0: Ya. Jadi ada memang di pap. Tapi ada pasangnya itu gak Pak Jangkis atau tidak ada ji?
1: Ada ji.
0: Ya. Oke siapa? Iya Pak Jangkis.
1: Bergabung. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga cepat enten jodoh.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jangkis dipangkep. Ah, masih menerima ke penelpon ini budaya. Masih ada 3 ini mau ku terima penelpon. Ada mi lagi di telepon WhatsApp. Ku angkai lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu dandunya Prom Paces.
0: Tidak ada dandu. Nah.
2: Lagu dandu ini hari itu.
0: Prut kartu kuning.
2: Senandung lirik lagu na Prom Paces.
0: Asik, Pak Aziz. Pak Aziz. Alhamdulillah baik Pak Aziz.
2: Alhamdulillah.
0: Harus
2: lagi panas ini.
0: Iya panas sekali ini Pak Aziz. Ini balam-balam bisa di kulitku ini yang Pak Aziz. Kita.
2: Apa lagunya ini?
0: Oh lagunya banyak Pak Aziz. Ada cintamu cintaku, diam-diam cemburu, apalah cinta yang jangan itu, mengharap.
2: Diam-diam cemburu Ice Trisnawati.
0: Iya, ada mi dong.
2: Iya dong. Bagus lagunya itu.
0: Oh, bagus lagunya ini.
2: Lagu dulu itu.
0: Kalau saya ini jarang-jarang dengar lagu dangdut. Biasanya itu saya kalau dengar lagunya dangdut itu biasanya di Dangdut Academy ji.
2: Itu Itje Trisnawati. Penyanyi dulu itu.
0: Iya, baru ku dengar ini namanya Itje Trisnawati.
2: Bagus lagunya itu, diam-diam tapi cemburu.
0: Wih, siapa mi pernah rasakan itu diam-diam tapi cemburu? Jangan bilang kita basis. Pasti semoga cari tahu ini sedikit tentang kenapa sih banyak orang di Sulawesi Selatan ini memilih menikah di setelah sholat Idul Adha.
2: Ya dulu dibuka kita
0: Weh, kita ganaro.
2: Memang itu sudah tradisi.
0: Oh, itu tradisi.
2: Kalau ini kan bulan bagus, bukan bulan tacipi. Kalau menurut orang tua dulu, kalau bulan tacipi itu susah kehidupan nanti. Mawatan separ dale.
0: Mawatan separ.
2: Begitu iya. Juga kalau orang memulai menanam padi, ada waktunya. Tidak sembarangan kalau menabur benih.
0: Angka dia sama pali lidi, angka ya sama pali lidi.
2: Tidak itu kalau mulai mau menanam.
0: Iya.
2: Nabur benih.
0: Iya,
2: bine sana.
0: Manu bine.
2: Ya.
0: Angka sebelumnya ro, sebelum noi pagalunge aki agasana. Aku dibasogi naro. Anu ro. Sawah.
2: Apa itu?
0: Apa bahasa Bugisnya sawah?
2: Galung.
0: Galung. Sebelum tau ko galungi, biasanya kan angka yasang aki penrang itu yasma palili.
2: Iya. Yeah.
0: Ya kok tau si maro sagar ro modele naro?
2: Ari ma palili pokko miro, ngitek wetu. Karena kalau sembarang waktu biasa kena ki musibah.
0: Iya. Ini
2: pokoro di rumah biramane bahaya Mudah-mudahan selesai. Di jama galungnya di mana magaga.
0: Iya.
2: Jadi kita sembarang.
0: Ternyata itu menikah Pak Asis.
2: Kan ada waktu-waktunya. Pali seujuk darah. Kosong.
0: Purwi taro Pak Asis.
2: Bentuk kota-kota
0: itu. Iya, napa kota-kota ro. Mantang sibok majama. Kebetulan kan nyari ke majama kapura. Sibau mana ke tomatuahe. Tomatuah mana anggota aku ro. Kebetulan angka anggota cek di lo boting. Maku tanah nih. Maka dapat aso agak menggelo yes boting karena jolo nasa lo rumus kaku. Bah, maka dapat angka kepala biasa rumus pak. Maka dapat angka rumus togi ye. Jadi maku tanah nak. Maka dapat aku batin anak. Nak gambar nih.
2: Iya. Pemana tau. Sejumai. Ketepi itu memang lewat itu kalau nalimban nih Rodo aja nih sebenarnya sebuah hari bagus tuh tapi ada namanya tradisi tuh anak kriolota
0: iya cocok apa pura wita ya Pak
2: kalau pengen kalau kita pamula mas sangki itu sambarang.
0: Iya. Jadi orang-orang Bugis dulu itu ternyata kalau mau memulai mungkin pernikahan, menanam atau memulai segala sesuatu itu ada hari-hari tertentunya sudah di ini. Oh iya. Ini yang iya.
2: Lagi tugas ki.
0: Siapa sih?
2: Kapan lagi menyiar?
0: Besok jam DP4 kak, jam 8 malam. Iya Kelontarong.
2: Iya, mudah-mudahan bisa tembus besok malam.
0: Amin.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asis Dimaro, sahabat budaya, masih ada kuterima ini, mau kuterima ini lagi apa? Aduh. Apa mini kasihannya lakapi kodong, mau nasebut tadi. Belibet mi kodong anuna. Lidana. Jadi lakapi ini masih menerima 2 penelpon lagi, bisa via WA, bisa via telepon biasa. Nah sudah ada dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Tak putus kidende. Masih menerima lakapi 2 penelpon lagi sebelum lanjut putar lagunya. Jadi menelpon maki memang, yang monitor sekarang bisa menelpon sekarang karena Lakapi masih menerima dua penelpon dan sudah ada menelpon ini telepon WhatsApp, kuangkai dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4. Yes.
0: Ah, asik.
3: Cucuk lah kami.
0: Ibu Marlina di Veteran.
3: Iya lah kami. Belum pi berubah.
0: Belum pi berubah. Mungkin belum 2030 mungkin berubah mi.
3: Ah.
0: Bukan di Veteran Utara, Veteran Selatan mi lagi.
3: Berarti harus pindah rumah dong.
0: Pindah rumah dong. Jangan dong.
3: Iya, jangan mi. Cocok mi, jangan dong.
0: Sini jangan mode. Dong. Iya dong.
3: Iya dong. Tapi kenapa kamu ada lagi ninjo jadi begitu mi?
0: Ah, apa mi itu tidak mengerti ya Martina bunda.
3: Oh. Waduh. Makanya tadi kita pakai bahasa Bugis terus. Saya sengen tidak mengerti lah kapi.
0: Mohon maaf lahir dan batin mami ini.
3: Sama-sama lah tapi.
0: Bunda.
3: Iya.
0: Lagu tak mengikut nah.
3: Oke, di lagu apa asis tadi?
0: Iya, diam-diam cemburu.
3: Kareng.
0: Jangan-jangan Ibu Marlina juga begitu ki.
3: Bukan pengalaman pribadinya yang minta lagu tadi itu.
0: Oh, Dende.
3: Pasis gitu loh. Yang basis masih mau ki.
0: Bunda, ini mau cari tahu bagaimana sih sebenarnya itu? Apakah memang sudah tradisi nih kalau di Makassar sendiri menikah di setelah bulan ini apa namanya? Setelah Idul Adha itu.
3: Idul Adha.
0: Kena banyak sekali mi
3: Bunda. Banyak. Kalau saya dengar-dengar itu lah Kavito, karena saya secara langsung tidak kutotonji, tapi ku dengar-dengar itu, dan bilang itu ini bulan bagus.
0: Oh.
3: Di antara 12 bulan itu mi paling bagus. Makanya banyak yang menikah di situ.
0: Oh.
3: Orang-orang tua.
0: Iya.
3: Bilang begitu. Masalahnya kita ini belum punya anak lah Kavito. Jadi tidak ditahu.
0: Insya Allah ada gitu jalannya.
3: Oh deh kareng, oh cocok.
0: Iya, percaya kak saya itu ada jalannya itu, insya Allah.
3: Siap. Cocok kita pasis toh.
0: Iya, cocok kita pasis.
3: Mana jo Pak Din, kenapa tidak masuk-masuk?
0: Iya, tidak pernah kita kasih monitor ini, Pak Din, kutunggu-tunggu.
3: Sibuk ya, Pak Din.
0: Pak Din. Salam nama ceku Pak Din. Nabilang maceku ini baik-baik kita orang na Pak Din. Ku bilang baik sekali tahu apa Pak Din.
3: Tidak pernah makan sabun toh.
0: Aduh, kenapa na sabun?
3: Pak Din maaf. Bilang lagi sudah sih Pak Isin Pak Din. Maaf kodong.
0: Kodong. Ini pale Bunda Marlina. Nak
3: datuk main Pak Din, nangan datuk ki kodong.
0: Oh iya, balo Bunda Marlina ku.
3: Lanjut. Assalamualaikum Lakafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi ku dengar dari telepon WhatsApp kuang kaki lagi di. Halo. Ita putus ki. Halo, assalamualaikum. Oh tidak ada pi. Oh ada mi lagi ini menelpon dari Paropo ini guys. Dari Paropo. Ini adalah orang yang paling kutunggu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace bundaku.
4: Senandu lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Asik. Bunda kenapa baru muncul?
4: Hari-hari menelpon biar malang tidak bisa terangkat kodong.
0: Biasa diangkat mi telepon tak mati sede.
4: Begitu mi.
0: Dende. Bunda.
4: Saya tidak pernah tidak masuk, cuma tidak tembus.
0: Tidak tembus ki. Mungkin anu ki Bunda, 5 tameng besi na pake. Bunda, lagu tak nanti mengikut nah.
4: Iya, bagus semua lagunya aku dengar itu.
0: Bunda, ini lagi. Kita lagi nih kutanya sebagai bundaku yang paling cantik, yang paling gemes, yang paling semua-semuanya. Tidak boleh begitu, Bunda. Mungkin fisik boleh nenek-nenek, tapi jiwa ini masih anak muda. Asik.
4: Semangat terus.
0: Iya. Bunda, ini mau tahu kalau dari Bunda Arsina sendiri, kenapa namanya sekali orang meninggal di setelah Idul Adha?
4: Memang sudah waktunya itu dibilang bulan haji, bulan Sabah, bulan Rajab. Itu waktunya pengganti.
0: Oh, waktunya pengganti.
4: Kayak bilang begitu orang dulu, bilang nanti bulan Rajab, bulan Sabah, bulan haji.
0: Oh, jadi ikuti kalender Masehi di.
4: Iya. Itu mentun nak hitung.
0: Iya bunda.
4: Bulan ini kalau orang Makassar nak bilang ini talas sakie, ini kayak kurang apa namanya itu?
0: Kurang masalah. Apa itu? Kurang gizi.
4: Kurang baik.
0: Kurang baik.
4: Tapi menurut Islam semuanya baik. Apalagi bulan Muharram itu.
0: Iya. Yeah.
4: Kita orang Islam ada juga orang dulu aja nak bilang bulan Bambang. Tapi sekarang tidak.
0: Tidak, bunda.
4: Iya.
0: Mudah-mudahan saya ada rezekiku cepat-cepat ini menikah Tomma.
4: Amin.
0: Jadi sama bunda.
4: Banyak lulu datang.
0: Iya dong.
4: Dan di udara aku saja.
0: Iya dong. Iya dong. Harus satu kunda semua ini. Pendengar-pendengarku.
4: Kalau mengundang di udara, nah kita datang, kita cari alamat.
0: Ibu Arsina juga ini harus ki menyumbang lagu nanti kalau menikah ya.
4: Amin. Insyaallah.
0: Lagunya jangan sampai tiga kali. Lagunya jangan sampai tiga kali. Ku request memang mi.
4: Insyaallah kalau masih sehat
0: ya.
4: Dicari alamatnya.
0: Iya bunda, amin. Asli. Amin.
4: Iya
0: mi pale bundaku.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Arsina di Paropo. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Kuputarkan ke dulu lagunya Imam S. Arifin, Rambut Sama Hitam, dan IJ Trisnawati, Diam-Diam Cemburu. Jadi sahabat budaya, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Selamat ki maring kalinga.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM dalam program Sirina Pace. Senandung lirik lagunya From Paces. Jadi sahabat budaya yang ada monitor sekarang ini masih menunggu Lakavi, masih mau Lakavi berbincang ini sampai jam 5. Intinya sebelum jam 5 Lakavi ini mau terima lagi 8 penelpon sampai 10 penelpon. Jadi menelpon maki memang biar di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah, saudara yang penelponku ini kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Sirina Pace, senandung lirik lagu nomor 4 C. Lakavi.
0: Iye, Paradi, naga kareba tuh.
1: Ih, makanya belas-belas soy.
0: Alhamdulillah, kuma pala-pala mawas soy. Apa kopura situ macak makece-kece mah pala-pala situ dalle mana mopo. Iya, pala-pala sih.
1: Minum-minum kopi.
0: Cocok ya natu. Paradin, lo kimang kalinga lagu naga?
1: Agak lagu naga. Nah, apakah
0: engkau laguna cintamu cintaku, apalah cinta jangan mengharap melodi cinta beku.
1: Itu me melodi cinta mo.
0: Wih, mana kenal lagu? Nah, puji-puji mana tak wita ye? Amure-amureku ye lagu-lagu cinta.
1: Kurang cinta dulu.
0: Kurasa miwak kalolo.
1: Hai. Iya.
0: Paradin, mau kan cari tahu ini sedih Paradin. Kenapa namanya orang ini pilih menikah setelah Idul Adha? Kenapa tidak sebelum Idul Adha? Adakah mungkin anunya
1: terpapasannya? Sebelum puasa banyak juga itu orang menikah, kawin. Iya, sebelum mau puasa, iya.
0: Kenapa nah biasa lebih banyak setelah Idul Adha Paradin ketimbang sebelum?
1: Ya, Bang. Barangkali dia bulan gini bulan bagus. Ya, pendapatnya yang orang-orang yang punya mau kasih kawin.
0: Iya. Oh, seperti itu dia.
1: Dia bulan.
0: Iya.
1: Kalau bagus, nah, di situ dia kasih jadi pengantinnya.
0: Iya. Siap. Iya, mi pale Paradin. Saya kini.
1: Alhamdulillah. Kita juga.
0: Iya, pale Paradin.
1: Mudah-mudahan cepat juga kau ini.
0: Amin. Semoga ada rezekinya cepat-cepat ini Paradin. Yeah. Amin.
1: Iya. Yes. Selamat bertugas.
0: Iya, Paradin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi ku dengar dari telepon biasa. Ku angkai dulu, Di. Ita putus ki. Ada lagi nih. Ku dapat telepon lagi dari telepon WhatsApp. Ku angkat lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tidak suara tadi HP.
0: Masa?
2: Iya.
0: Padahal ini ada, Ji.
2: Ya, tidak suara tadi HP.
0: Tunggu dulu, coba Lakavi ini, Di. Lakavi dulu. Oh, ini. Sudah ada?
2: Halo?
0: Halo? Sudah ada?
2: Tidak ada.
0: Masih tidak ada?
2: Iya.
0: Jadi bagaimana, Mi, ini?
2: Iya, Mi, dapat di anu, dapat radio saja.
0: Oke, Mi. Pak Edi Nempo.
2: Iya.
0: Apa kabar ke hari ini? Ndak sakit leher tak?
2: Tidak, Ji.
0: Karena keras-keras ini kuliah ini makan tak ini hari.
2: Masih makan daging.
0: Wih, Dende, kak masih pelan-pelan ki Den Nempo.
2: Banyak kasih tak?
0: Cucu Mi Den.
2: Makan terus.
0: Wih, Dende, ada masai di sini belum pi? Baru mau dikirimkan sama waceku kodong. Mungkin dengarkan lagunya apa deh Nompo? Mungkin dengarkan lagunya apa?
2: Coba dibaca dulu.
0: Izin sebentar deh Nompo, monitor tak kasih kecil-kecil sedikit. Pantul di suara mah.
2: Oh.
0: Iya.
2: Ya, sudah Mi.
0: Oke. Ada lagunya Cintamu Cintaku. Ada apalah cinta, ada jangan mengharap, beku, bola, segalanya bagiku, 1000 kurang 1, pinjam dulu 100, tamu malam minggu, curhat, cinta tersembunyi, wulan merindu.
2: cinta sama bulan merindu.
0: Oh, bulan merindu, asik.
2: Merindu seseorang.
0: Ih, dia nempo rindu. Uhuy.
2: Rindu sama janda.
0: Janda sedih lagi. Dia nempo, kalau di jenek ponto ini, mau katanya ini, kalau di jenek ponto ini, kenapa banyak sekali orang menikah setelah bulan ini, Idul Adha?
2: Ya, memang banyak. Karena orang tua dulu itu tidak banyak, tidak baik mau nikah itu kalau sudah mikir barengan Idul Fitri.
0: Oh.
2: Iya, yeah. Kebanyakan itu sebelum sebelum Idul Fitri harus menikah dulu. Sudah Idul Fitri tinggal kestanya mami toh. Iya, jadi kalau sudah lewat itu Idul Fitrinya, katanya tidak boleh menikah.
0: Oh.
2: Sudah hidup atau lagi baru boleh.
0: Artinya tidak boleh ijab kabul ya setelah Idul Fitri?
2: Iya, kan cari-cari yang hari-hari baik.
0: Iya.
2: Jadi sini kebanyakan itu sebelum Idul Fitri atau sesudah hidup ada baru boleh.
0: Wih, berapa?
2: Kalau daerah saya di Jeneng Ponto. Tapi ada juga yang menikah sebelum Idul Adha, tapi kebanyakan tidak.
0: Oh, seperti itu.
2: Iya, kecuali terpaksa kawin lari.
0: Karena biasa ini empat. Saya berapa minum dagangku dan nompok sudahnya lebaran. Ada mikirnya 10.
2: Deh?
0: Iya.
2: Lebaran ini?
0: Iya, sudah lebaran Idul Adha. Aku tanya semua, aku bilang ke dende kau semua tidak mengerti kok. Nu kasih dekat-dekai semua anumu. Tanggal menikahmu. Baru dua hari liburku.
2: Mau dia apa tahu ka mami tidak tahan. Itu biasa kalau ada orang itu tidak tahu itu banyak menikah, ada juga menikah sebelum Idul Adha.
0: Iya.
2: Banyak orang kawin
0: banyak orang
2: terpaksa.
0: Aku bilang dende kamase ada tongki nih kita mau ki hadir di nikahanmu tidak bisa tongki karena dinas ki kodong nanti tidak ada ke satu hari diprotes ke sama anuku pendengar-pendengarku ndak mau ka dong
2: ya minta tolong dulu sama teman-teman penyiar toh gantiin dulu
0: ya
2: mungkin biasa begitu. Bisa ibu itu gantian dulu.
0: Iya mungkin bisa. Cuma saya ini harus memperbanyak lagi nih siaran sendiri begitu belajar lagi improvisasi. Makanya ndak ambil dulu ini tukar.
2: Jadi
0: harus baru juga. Iya harus kak jago ini dan nompo.
2: Saya kira sudah jago.
0: Belum pi jago ini masih jagi belum jago. Iya Pak, ada nombor di.
2: Ya, oke, makasih waktunya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Iya.
2: Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi di nombor di Jena Ponto. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh, terputus. Angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo. Terputus semua. Karena tidak ada yang terhubung di telepon WhatsApp maupun telepon WhatsApp, kita angkat dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tak putus lagi. Yang ingin bergabung masih bisa, masih menerima ini lengkapi telepon ya. Mana lagi semua? Ini ada nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
3: Senandul lirik lainnya Bro Empat Cash.
0: Apa kabar Ki Marsuki hari ini?
3: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah makan dua kali.
0: Apa mi kita makan Pak Marsuki?
3: Dah ya.
0: Udah. Hati-hati Ki Pamarsuki. Ingat Ki. Bagaimana sedikit nah.
3: Jangki. Orang kena kepalanya sapi.
0: Jangki bilang satu mangkuk besar itu sedikit.
3: Di bilang pun tapi tanduk
0: nak. Ide. Pak Marsuki.
3: Maaf ini saya ini monitor di diserang di rumah jadi ada tetangga.
0: Iya.
3: Ada gangguan sedikit.
0: Aman Pak Marsuki.
3: Aman.
0: Pak Marsuki.
3: Apa materinya?
0: Ini moka tahu ini Pak Marsuki.
3: Kenapa? Dari monitor tapi tidak nyambungnya.
0: Kenapa?
3: Kenapa namanya? Bagi urusan bayan sekarang mau kak.
0: Kenapa nak banyak sekali anu Pak Marsuki ini menikah setelahnya Idul Adha?
3: Oh, itu kan dia menjalani jodoh. Begitu saja. Pokoknya kalau sudah ada yang mau nanya, dan ada juga yang mau di.
0: Ih, terputus ki Pak Marsuki. Jadi sahabat budaya masih menerima ini lakapit penelpon ini. Masih terima lagi dua. Halo, assalamualaikum.
3: Kenapa tak pergi?
0: Mati
3: kena. Senandung diri lagunya perompak jazz. Akhirnya.
0: Asik.
3: Satu-satunya pendengar yang tembus dua kali.
0: jadi bagaimana itu?
3: Kami bertom ini kan dia. Kan bagus jari. Iya. Mungkin dia begini maksudnya dicari hari baik. Iya. Kalau hari baik itu kalau kujang.
0: Iya, Bang Rosiki. Kayak ini pernah kak saya itu toh mantan satu kantor kita di Pinrang kemarin pernah kuliah. Bertanya ini temanku yang mau menikah. Nah bilang, Pak, mau kak menikah ini hari apa bagus? Nah bilang tunggu dulu ku gambarkan kok. Digambarkan mi Pak Marsuki, ada yang di situ bilang kosong, ada yang dibilang darah, ada yang bilang enggak mengerti kah saya toh Pak Marsuki itu anak-anak.
3: Sebetulnya mau pilkada. Itu kan macam-macam cara orang untuk memilih. Tapi kalau dia melihat kemudian sampai ke hati, kira-kira begitu. Kalau orang yang berjodoh itu saya bicara serius.
0: Iya.
3: Sukai oleh keluarga, kedua belah pihak. Kemudian ada sifat yang sama, ada pandangan yang sama, dan ketika dia bertemu rasanya sejuk. Itu lu baca itu.
0: Iya Pak Marsuki, karena ini toh sih kurang mengerti kan juga apakah ini memang sebuah tradisi ataukah apa ya mungkin?
3: Ya tradisi tadi kebiasaan karena dalam masyarakat tadi saya katakan dia melihat momennya, temponya. Sekarang kalau masih suasana lebaran kan semuanya muda. Iya, barangkali begini masih ada daging sih, sekarang bisa diobrol.
0: Cocok tuh.
3: Itu kan asumsi kan saya bisa berpendapat. Iya.
0: Betul.
3: Jadi efisien, efektif dan ekonomis.
0: Iya.
3: Kemudian saya katakan tadi dan dia waktunya tidak punya. Padahal kalau pengantin baru kalau punya bagus sih. Tergantung cara melihat dan merasakan seorang. Suruh panik kan dua ini. Begini saya, kenapa itu kalau tembus kan di siaran perompak senang sekali kurasa.
0: Iya.
3: Seperti kurasa ya habis ini cicilanku. Oke deh. Begini kita saya serius kalau kita tuh ikut mendengar. Jadi kan perlu humor karena humor itu imun.
0: Iya, betul.
3: Ganti sel-sel yang putus. Kita enjoy aja lah.
0: Betul. Apa
3: susah-susah.
0: Betul, ya kan? Betul.
3: Saya kira demikian ya, selamat kita bertugas saya. Baik-baik kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki ya, sahabat budaya. Jadi Lakapi masih menerima lagi ini satu penelpon terakhir. Yang mau bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-400-9250. Ada kuliah menelpon ini Pak Arjuna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Arjuna hari ini?
4: Dulu.
0: Mohon maaf lahir dan batin ini Pak Arjuna.
4: Senandung lirik laguna perompak jazz.
0: Asik.
4: Tidak ada yang baik jazz tapi ada Lakapi.
0: Iya dong. Kalau Lakapi ini juga ceria-ceria ton.
4: Ya, luar biasa ini. Uang kali ngesak data ya, alhamdulillah.
0: Wah, jelas dong.
4: Lepuk mana sedih gendengnya berwajah.
0: Alaku. Naseng.
4: Sumpah umur arah kena.
0: Naseng, Bupati Nasidrap. Alaku.
4: Iya. Indun ngejolo.
0: Parjuna.
4: Iya.
0: Lagu tak mengikut, nah?
4: Ya, saya mengikut, gak apa-apa.
0: Iya.
4: Terus berpartisipasi tuh.
0: Iya. Lanjut lagi nih ke topiknya, Pak Arjuna. dari kacamatanya Parjuna. Kenapa namanya sekali orang menikah ini Parjuna Sudana Lebaran Idul Adha, Dede?
4: Jadi saya ini bukan ikutan, tapi memang seperti itu.
0: Iya.
4: Yang tadi yang baru lewat ini. Siapa lagi tadi yang baru lewat ini?
0: Pak Marsuki.
4: Ya, Pak Marsuki. Saya Pak Marsuki. Hati-hati makan daging.
0: Iya.
4: Mungkin momennya juga. Dan sekalian juga dirapel karena umpung ada namanya daging ya.
0: Iya.
4: Istilahnya orang satu kali jalan ya. Dari segi ekonomis juga.
0: Iya.
4: Ya mungkin keluarga juga momennya berkumpul. Tapi satu nggak ada pergi merantau apa.
0: Iya betul.
4: Pada
0: betul.
4: Saat Lebaran pulang ke kampung teh ada tengah cari. Alhamdulillah.
0: Iya tak. Nabilan tak kalah.

0: Deh, bagaimana Mi?
1: Tapi sering dengan teknologi kan bisa jika pang dikirim itu anu.
0: Beda tongi rasana kalau ada ki.
1: Ya, tapi mau di apa karena?
0: Iya, begitu mami kayak anak.
1: Kalau ada bisa dikirim. Mm-mm. Memang agak ganjil tuh di rafi kalau tidak datang ki ya.
0: Iya, beda tongi rasana.
1: Beda.
0: Iya, karena mungkin itu.
1: Makan tidak terasa itu kalau tidak datang ki.
0: Iya, tidak terasa ki Parjuna. Kamu kini madandu-dandu kah?
1: Ya. Yang terasa yang di sana itu yang menerima cek.
0: Oh iya jelas lah.
1: Narasa gitu ya.
0: Narasa ke dia itu Parjuna. Keenak nami itu kan.
1: Ini ya, tapi sekedar menggugurkan barangkali sunnah deh.
0: Iya mungkin dan, sih.
1: Sana bagaimana deh? Mm-mm. Karena ada tuh orang bilang bukan ini yang kubutuhkan, sebut kehadiranmu.
0: Iya biasa biasa begitu yang bilang. Ditunggu kehadiranmu. Ini baru-baru ada yang telepon saya Parjuna tuh temanku. Nah bilang, Kepi, kamu hadirna di nikahanku tanggal 4. Ku bilang, Kak, tunggu dulu, kuliah dulu jadwalku, jangan sampai tidak libur, Kak.
1: Ya.
0: Nah, harus ku hadir. Ku bilang, Kak Dende, kamu itu nupas lagi hadir. Nah kerja kiko dong, sabar. Kuliah mi jadwalku. Eh, rejekimu, libur ke hari itu. Nah bilang, deh, rejeki anak soleh.
1: Iya, iya. Tapi orang kebetulan.
0: Iya, aku bilang ke rejekimu, libur ke itu hari. Jadi ya mungkin ya. Bisa pulang, karena kebetulan juga tidak pulang waktu na lebaran. Jadi sekalian pulang toma.
1: Ya, itulah. Itu juga seperti momennya
0: yang
1: berangkat itu. Ketemu dianya tuh.
0: Iya, betul. Tapi sekarang dianya sama yang lain. Oh.
1: Kasihan.
0: Kasihan dah lo didului sabaran lagi kodola kapi. Anu nanti ku bawakan ku rencana ini ku bawakan ya. Gelas semua biar bisa nanti napake minum kopi sama suamina to.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu dibelanja mata cindera mata di.
0: Iya.
1: Kalau uang kan dibelanja habis.
0: Iya, kalau cindera mata kan dibawakan enggak ada napake isi ki rumana.
1: Ya. Yang beli gangi putu.
0: Eh, kenapa saya dena putu?
1: Temannya cangkir. Jadi putu cangkir.
0: Putu cangkir. Aduh, aduh, aduh. Ada-ada tong, Parjuna masuk-masuk jokesnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, ya, paling Parjuna.
1: Semua ini perompa di sesi semua.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya mungkin kita putar dulu kelongnya di masih menerima nanti lah kapi ini mungkin 2 atau 3 penelpon lagi jadi jangki kemana-mana. Kita dengarkan dulu kelong dari Melodi Cinta Mus Mulyadi dan Wulan Merindu Cici Paramida. Selamat kibarin kalinga.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih mau menerima 2-3 penelpon. Karena ini sudah menunjukkan pukul 16.39. Jadi sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu nomor 4. Yes.
0: Asik, Pak Azhar di Bone. Pak Azhar.
1: Iya, ya.
0: Agak kereba tuh.
1: Woi, kereba-kereba, gerimis mengundang eh.
0: Wih, magel-gel tuh sedih kok gerimis sih.
1: Gerimis mengundang.
0: Minus sarapan apa mak?
1: Kusangkakan.
0: Asik.
1: Panas. Berpanjangan.
0: Wuhui.
1: Rupanya gerimis.
0: Asik.
1: Mengundang. Lalu sih satu bait.
0: Pasar, lo kini menggelinga lagu naga ya. Ye.
1: Akadin rumah kelinga tamu malam minggu.
0: Malam minggu?
1: Tamu malam minggu.
0: Oh enggak, lagu naga.
1: Iko pakai lo Nero.
0: Tasha, Rosmala, Adela.
1: Ini tuh Adela.
0: Ya nah, rococo.
1: Ya cocok sih, aku sih topi nah.
0: Topi nah iya, Miguel ada tuh buat tipuran sama lapa anu, sama lapa haji tau ya, lo kan miseng.
1: Miguel itu, nama kok kampok, aku Miguel tau.
0: Iya, iya aja roh lo wiseng, maka ada agak sabak naro, nah Miguel tuh buat tipuran sama lapa haji.
1: Ya, wiseng iku ya, wang kelihatan cerita na tuh matuh ada anu gere. Kok gere, ula haji, ula malebi.
0: Hmm.
1: Apa boleh tau ya, itu nama facing ya tau?
0: Iya.
1: Ya ro, angkelinga tradisi na pole na cerita tomatua ni makna. Mapa botiki sesudah Idul Adha itu katanya bulan suci karena orang-orang dari tanah suci.
0: Oh, ternyata seperti itu.
1: Itu yang saya dengar.
0: Iya.
1: Begitu kok. Begitu.
0: Betul. Apa 10 nih undang aku ya? Apa 10 nih undang aku ya pasar nih? 10 undang aku. Sapulo nih. Sapulo.
1: Mama aku.
0: Iya nang rumah kadaka. Mau
1: ke mana?
0: Makadaka. Ya gua tak kuasa. Kalau ke boting aja pasti DP mana nih makadaka ya. Kok ye minggu e 2 na jolo, minggu pe mae 2 sih. Iya sapulo madam mana? Makadaka labe kaya ye.
1: Peko besar ko. Ngelon ngelon nih. Kena nule perenya pak, meten mata aja.
0: Hai. Hui. Ya sih ro.
1: Laba sih Lakapi.
0: Laba sih. Lelimba sih Lakapi cede.
1: Iya, kadang sih bang kelinga mak ada masa kata kita mak kelinga dalam tu ada akademi di lo sih macam akademi info.
0: Iya pura nama, no pura marepe kayak ya, tapi tu maring kelinga dandu kayak ko dandu akademi.
1: Tinggal 23 hari lagi.
0: Wah, napa sih enggak dandu akademi?
1: Iya.
0: Matu pi magu. Wadimuka.
1: Anu,
0: Wadimuka roka apa yang mendaftar di?
1: Ada?
0: Wadimuka apa mendaftar ya dan duta akademi?
1: Wadimata?
0: Iya cowok-cowok ini tau mah tuh ya pendukuku, pendengar-pendengarku mana kok ke radio eh?
1: Iya oke sih.
0: Oke sih. Ya naropa le pasar di?
1: Iya, kalau anu begitu saya juga bestnya dan duta akademi mulai dari pertama sampai sekarang.
0: Angkatan
1: biasa ya sang Andrikan, demi sengi kah?
0: DA wiseng, wiseng.
1: Ya Andrikan, topen ratu ya ro.
0: Andalaku to ya ro.
1: Tuna netra kasihan Andrikan di acan ya ro.
0: Jago nama kebor.
1: Itulah kelebihan, itulah keajaiban Tuhan di.
0: Iya.
1: Karena kalau dilihat secara fisik, tidak melihat tapi bisa main alat musik.
0: Iya naro. Kelebihan ya lagi pole pun alat alat enggak.
1: Kelebihan.
0: Enggak lagi kekurangan narekeng. Enggak tuh kelebihan ya lagi semua pun alat alat. Jadi Tuhan itu maha adil.
1: Iya Pak Wita deh. Wita biasa Kak Buya. Cepet ya deh Andri kan apa. Kalau kita secara fisik nanti deh nanti kita. Nah macam main alat musik. Wah can make long.
0: Oh jago make long. Jago make bor. Iya naro biasa ya makanya Kak. Ya lagi makada anu kana de ulai.
1: Ya was ir was ka bae kelebih hatong ande kan
0: ya Pak.
1: Yare tong ngi kok kelebih hak kopuang ya Pak.
0: Iya.
1: Tu mak tuna netra mesti kawi telef nak kita itu.
0: Heeh.
1: Biasa mace pede anam tapi ya dia nama, tidak masuk di babak konser sama karena masih di fase grup.
0: Lo ini dia kasih latume tomi apa korodale nah.
1: Iya tapi sesudahnya rowo mega anu nih tinggi nih jadwalna mega dan jadwalna.
0: Mega. Iya napa le pasar di?
1: Iya ple, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asar di wone. Eh terputus sih telepon wasai. Anu telepon biasa. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi, Lakapi masih mau menerima satu penelpon terakhir untuk satu requestan lagu lagi ini. Jadi yang sedang monitor mau bergabung silakan menelpon di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Lakapi masih menerima ini, masih menunggu. Kalau tidak ada mi, Kapi pamit undur diri mi. Masih ada tidak nih? Engkau mau pergi tuh. Jadi sahabat budaya bisa menghubungi 0811-400-9250 karena Lakapi ini masih menerima satu penelpon lagi. Kalau tidak ada mi lagi menelpon, Lakapi tutup mi pale, diputar mi ini lagu. Oh, ditutup mi pale. Karena tidak ada mi yang mau menelpon, Lakapi ada sedih bunyi-bunyi. Oh ada tahu ini satu he. Kuang kami di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam. Lirik apa ces?
0: Senandung lirik laguna perompat ces. Kenapa lah saya jawab ke? Lirik perompat
2: ces. Kita nggak bilang.
0: Ide dengan siapa di mana ini?
2: Deh baru ku dengar suaramu Kapi.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Niar.
0: Ih, Bunda Niar dari mana ki Bunda baru ki datang lagi?
2: Ih, saya baru dengar ki.
0: Udah libur kak kemarin. Kalau kemarin libur kak iya.
2: Itulah. Oh berapa hari itu saya juga nggak monitor.
0: Satu hari ji Bunda.
2: Iya itulah.
0: Oke lah.
2: Umurnya bapaknya Ipa ini oh. Jadi kok tak mengenali.
0: Ada lagu mau kita dengarkan Bunda. Ada ini lagu Cintamu Cintaku. Apalah cinta, jangan mengharap. Beku bola segalanya bagiku. 1000 kurang 1, pinjam dulu 100. Curhat sama cinta tersembunyi.
2: Ada ya cinta tersembunyi mau. Gak mana ada pinjam dulu 100.
0: Iya ada lagu pinjam dulu 100.
2: Nah, bukan apa ada memang.
0: Kita tahu mito sekarang itu ada tong itu lagu judulnya lucu-lucu.
2: Iya paling ide aneh-aneh dan kreatifnya pencipta lagu deh.
0: Oke dengar lagunya apa ini Bunda?
2: Itu mau yang tadi apa cinta apa? Cinta tersembunyi.
0: Iya cinta cinta tersembunyi kita kadai. Iya. Iya.
2: Dengar bing kayak gimana sairnya?
0: Oke sih Bunda. Bunda menang kejie. Menang kejie Miguel ada tawanu Bunda he melo buti purana malapa idul adha tahu ye.
2: Banyaknya di rumah ada tanggal 7, tanggal 6, tanggal 2.
0: Nama pamula Bunda ma pamula ji tanggal se dia Bunda lah tu tanggal 10 denus semakada meka maga kasih. Wih. Nah dua ngaso mi libur.
2: Kali ini berapa itu kasih habis
0: jadi? Ya anak jeru Bunda. Detona cocok sama kawin mana iye?
2: Harus kau pergi kan itu belum menikah.
0: Iya anak jeru.
2: Supaya datang ke juga.
0: Mau kiji pergi Bunda cuma waktu Bunda tuh dua hari jadi libur.
2: Tahu lah.
0: Beda tuh ngira sana Bunda kalau hadir kak.
2: Hadir mungkin.
0: Ih ketinggalan rendang kan nanti Bunda.
2: Memang itu habis lebaran haji memang banyak yang menikah katanya waktu bagus. Jadi dari dulu begitu.
0: Oh dari saya dulu di Bunda.
2: Berapa undangan di sini berapa? 5.
0: Wih.
2: Nggak 10 dia 5 sih.
0: Saking anuku Bunda ku protes gitu sama aku. Kenapa na tanggal segitu no anu masuk saya kasih kejarak bertanya-tanya kok sama anak kak dulu.
2: Kamu kan tahu acara kumpul-kumpul makan-makan ini.
0: Kadika semua Bunda tuh baru nasuruh semua kak datang. Kona bilang kak bagaimana cara aku mau datang nah ini libur terbatas ki kodong.
2: Di anu kalau datang itu di satu acara ada yang hadiri satu kali datangin semua beliar belum si waktunya kalau satu lokasi di satu daerah
0: iya di pinran ji Bunda nah. Tapi deh sesaku itu dua hari
2: saya datang memang karena hari ini di libur
0: dua hari
2: bungkus
0: dua hari dua hari aja kayak ini bunda di pinrang nanti nih, saking pengantin saja ku pergi wi kodong.
2: Itu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cepat-cepat dia menyusul.
0: Amin. Rezekina dulu lancar bunda. Mudah-mudahan lancar rezeki ini menikah tomma.
2: Iya, amin.
0: Saya amin. Doa. Amin bunda.
2: Ya masih muda dikasih.
0: Iya, bunda masih muda ji, tapi butuh mah juga iya.
2: Butuh mimin teman papaan kapsi.
0: Iya butuh mimin bunda. Mau maka kodong ini kalau dari mama nyiar dimasakkan maka ya, disuap-suap maka.
2: Kerja tinggal makan, tinggal minum teh, langsung mami duduk mana.
0: Iya itu mimin bunda. Butuh makanya ada begitu juga deh.
2: Ya paling kasih.
0: Iya bunda.
2: Iya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Niar ya. Jadi sahabat budaya, itulah akhir perjumpaan kita di program Sirina Pace. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut dan Kavi akan kembali lagi menghadirkan program Dunia Wisata tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Cinta Tersembunyi Gita KDI. Selamat kemarin kalinga.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Société Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa. Lalu kemudian direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai dengan nama Daitoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, menjadikannya simbol solidaritas negara Asia dan Afrika. Kemudian kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto dokumen dan artefak KAA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat pengunjung. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada yang sedang monitor. Jadi sahabat budaya, Lakabi kembali hadir di Ronda Ngarta semua dalam program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena Kahfi akan kembali dengan berbagai informasi tentang dunia wisata, baik dari tempat wisata maupun juga tips dan trik selama liburan akhir pekan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong berikut ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

tentara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: Baiklah sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Pemandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia, bahkan dunia pada umumnya, begitu banyak menerima titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah, bencana, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, jatuhnya pesawat, banjir bandang, dan lain sebagainya. Musibah silih berganti datang kepada umat manusia yang tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan karena tangan manusia, perbuatan manusia. "Liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Agar kami merasakan sebahagian dari perbuatannya, akibat dari perbuatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apapun musibah, dalam bentuk apapun, adalah disebabkan karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia terhadap kerusakan lingkungan alam. Perbuatan manusia karena Tuhan Allah melihat begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan tangan manusia, perbuatan tingkah laku manusia, akhlak moralnya, perbuatan maksiatnya, itu semua adalah perbuatan tangan manusia. Nampak kerusakan di laut dan di darat, semuanya disebabkan karena perbuatan manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, musibah yang ditimpakan kepada manusia, yang datang kepada manusia, boleh jadi mengandung hikmah. Oleh sebab itu, setiap musibah yang datang haruslah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dan berprasangka baik kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu boleh jadi mengandung hikmah yang sangat besar, mengandung makna hakikat dari musibah itu sendiri. Yang pertama, bisa jadi setiap musibah yang datang sebagai ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. "Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? "Walaqad fatahna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaku walaya'lamannal kadhibin." Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar
dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan manusia tidak membiarkan begitu saja, melainkan dia menguji siapa yang paling bagus keimanannya dan siapa yang meninggalkan keimanannya setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meninggalkan agamanya setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar selama ini beriman dan siapa yang berpura-pura beriman kepada Allah. Yang kedua, kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, setiap musibah yang datang kepada manusia boleh jadi sebagai cara yang ditempuh oleh Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Sebagai pengampunan dosa. Dalam surah Ali Imran misalnya, ayat 140-141. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Dan jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Masya Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di ayat ini mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dengan jelas bahwa orang-orang yang gugur karena musibah boleh jadi mereka gugur sebagai syuhada. Mana kita tahu kalau orang yang sedang ditimpa musibah, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, sementara orang dalam perjalanan fisabilillah, sedang berjihad di jalan Allah, tiba-tiba datang musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dia gugur sebagai syuhada? Itulah sebabnya salah satu hikmah di balik musibah ini, hakikat di balik musibah ini adalah bagaimana cara Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, boleh jadi setiap musibah yang datang sebagai pembalasan atas kesalahan yang kita lakukan. Kenapa Allah menurunkan musibah dan bala bencana? Karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah jika sebagai pembalasan atas kesalahan dosa yang kita lakukan, maka setiap musibah datang kita harus menghisap atau menghitung-hitung diri. Seberapa banyak dosa dan pahala yang kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fakullan akhadna bidhambihi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan karena dosanya. Fakullan
akhadna bidzambihi. Rupanya Allah menurunkan musibah dan bala bencana, bisa jadi Allah menyiksa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang keempat, setiap musibah atau bala bencana bisa jadi sebagai obat atas penyakit yang diderita. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dalam surah Al-Mu'minun ayat 75, sedangkan dalam ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu lirabbihim wama yatadarrun. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Al-Mu'minun ayat 76. Dari kedua ayat ini, kaum muslimin pendengar rahimakumullah, boleh jadi Allah menimpakan bencana, musibah sebagai obat atas penyakit yang diderita oleh umat manusia. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berbaik sangka, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah yang datang ternyata memiliki hikmah di baliknya. Oleh karena itu, berprasangka baik dan bersabarlah atas segala musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga renungan ini, risalah ini menjadi renungan bagi kita semua. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Panrita atau program Realita. Jadi sahabat budaya, kami ingin menyajikan informasi dari kemenag.go.id dengan judul Edukasi Halal Lifestyle Jelang Wajib Halal Oktober 2026. Edukasi masyarakat tentang gaya hidup halal atau halal lifestyle terus digencarkan jelang pemberlakuan wajib halal Oktober 2026. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup umat sekaligus nilai keunggulan produk nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, M. Fuad Nasar, di sela Indonesia Halal Brands and Food Expo atau IHBF 2026 di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK 2 Kabupaten Tangerang Banten Jumat 29 Mei 2026 lalu. Fuad menyebut, wajib halal merupakan mandat nasional yang harus didukung seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di samping itu, produk non-halal juga wajib mencantumkan identitasnya demi transparansi dan perlindungan konsumen. Upaya tersebut sejalan dengan visi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menekankan pentingnya mewujudkan konsep halal sebagai bagian dari keseimbangan antara pembangunan spiritual, kualitas hidup, dan kesadaran sosial masyarakat. Menurutnya, edukasi halal tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan organisasi keagamaan, pesantren, guru madrasah, dai, penghulu hingga para mubalig di berbagai ruang dakwah dan pelayanan masyarakat. Kemudian informasi kedua sahabat budaya, 312 siswa MAN 2 Kota Makassar tembus PTN dari UI, UGM, ITB sampai Australia. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Kota Makassar kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu madrasah unggulan di Indonesia. Sebanyak 312 muridnya telah mengamankan kursi di berbagai perguruan tinggi negeri atau PTN melalui berbagai jalur seleksi nasional tahun ini. Sebanyak 74 siswa MAN 2 Kota Makassar mengamankan tiket kelulusan di berbagai PTN favorit melalui jalur undangan. Mereka diterima di UNHAS, UNM, UIN, PNUP atau Politeknik Negeri Ujung Pandang, UGM, ITB, IPB hingga UI. Ada

berhasil menembus PTN. Keberhasilan ini memicu optimisme para siswa madrasah yang terletak di jalan Andi Petarani tersebut. Pengumuman ini menjadi bukti bahwa lulusan madrasah mampu bersaing tidak hanya di level nasional tetapi juga di panggung akademik internasional. Sedangkan kepala sekolah MAN 2 Kota Makassar, Darmawati, mengungkapkan bahwa capaian ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari peta jalan atau roadmap akademik yang dirancang sejak para murid menginjakkan kaki di kelas 10. Madrasah menerapkan sistem deteksi minat dan bakat serta pendampingan intensif bagi murid-murid yang membidik PTN impian. Sistem berbasis data portofolio juga terbukti ampuh memetakan peluang murid mulai dari Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar, hingga universitas top di Pulau Jawa seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada atau GM, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan Universitas Brawijaya atau UB. Di antara ratusan kisah sukses para siswa MAN 2 Kota Makassar, Talita Risha Ramadhani, kelas 12D, berhasil mendapatkan letter of accepted atau LOA resmi dari Curtin University Australia. Ini menjadi sebuah pencapaian yang kian menegaskan inklusivitas dan daya saing global siswa madrasah. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa Kafe sampaikan. Jangan kemana-mana karena Kafe masih akan kembali di Ruang Dengar Tak Semua dengan program Aspirasi Budaya Lokal tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana, kita dengarkan dulu iklan berikut ini.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: ...92,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
2: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Kembali kami hadirkan kabar Hanapro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang selalu hampir tertutup awan dan juga kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak. Demikian kabar Hanapro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Hanapro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Kavi di sini dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Jadi sahabat budaya, Kavi ingin menyajikan informasi ini satu dari rri.co.id, di mana tradisi meugang di Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Meugang merupakan tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Islam dengan menyembelih dan memasak daging bersama keluarga. Tradisi ini biasanya berlangsung 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha dimulai dan melibatkan konsumsi daging bersama sanak keluarga. Bila berdasarkan hadis riwayat Bukhari, hewan yang disembelih sebelum Hari Raya Idul Adha memang tidak dikategorikan sebagai kurban. Maka dari itu tradisi menyembelih hewan pada meugang sebelum Idul Adha hanya dihitung sebagai sedekah. Dalam bahasa Aceh, meugang berarti makan besar bersama keluarga dan kerabat. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kerajaan Aceh dan dipandang sebagai bagian dari budaya lokal yang kuat. Menurut sejarahnya, meugang sudah ada sejak masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 ketika pemotongan hewan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Nah, pada masa itu daging hasil sembelihan juga dibagikan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, Kavi masih akan kembali lagi dengan berbagai informasi mengenai budaya yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong berikut ini.

Kote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalang Kote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalang Kote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar.

Kote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern. Dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia, Jalang Kote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar. Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.

Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat. Destana adalah desa

mitigasi bencana yang kuat. Tidak ada lagi kepanikan saat bencana datang, karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui. Hebat, bukan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, suku Tobalo merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal memiliki keunikan dan menyimpan banyak cerita yang merupakan suku pedalaman di pegunungan Bulu Pau, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Baru. Berbeda dengan masyarakat umum, suku Tobalo memiliki kulit yang belang berwarna putih pada sebagian besar anggota tubuh dan wajahnya, khususnya di bagian kaki, badan, serta yang paling menonjol di bagian dahi yang umumnya belang bercak putih membentuk segitiga. Nama Tobalo sendiri berasal dari kata To yang berarti orang dan Balo yang berarti belang, sehingga kata Tobalo bermakna orang belang atau keyakinan atau kelainan pada kulit ini bukanlah merupakan sebuah penyakit, melainkan pembawa gen atau keturunan, dan setiap bayi yang terlahir di antara mereka pasti memiliki belang di sekujur tubuhnya. Populasi suku Tobalo semakin berkurang setiap generasinya, dipengaruhi oleh adat dan keyakinan yang dianut. Populasi suku Tobalo meyakini bahwa jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga tidak bisa lebih dari 10 orang. Ketika ada keluarga ke-11 yang lahir, maka harus ada yang mati, salah satu dari mereka akan langsung dibunuh atau dibuang ke suatu tempat sampai diyakini tidak bernyawa lagi. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
2: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi, ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Ma'idah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan ya, di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
1: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
3: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang, ya paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya, nah ini kita hanya cukup ya duduk di rumah, ya sambil pegang HP tidur-tiduran, ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan sholat. Ya, makanya dari dampak moral sendiri, ya, orang pasti lalai dari ibadah. Ya, karena lalai dari ibadah, otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, namun kesibukan fokusnya hanya berjudi, akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya, hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya, muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi, ya, ya, jadi uang itu habis tanpa produktivitas. Ya, ya, bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya, jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata, ya, malas beraktivitas, ya, bahkan tidak jarang ya, dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
1: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
2: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman. Ya, begitu pula dengan moral. Ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras. Ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun telaah literasi dan lain sebagainya. Tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya ya budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
1: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 cita pembangunan nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
3: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan ya memudahkan urusannya. Jadi paling tidak ya kita ya intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insyaallah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insyaallah akan Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustadz Syafi'i Karsali Esos MSOSI mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada. Bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ternyata band bisa mengubah masa depan loh.
1: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
0: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
1: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
0: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
1: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Tahukah kamu, puting beliung adalah salah satu bencana alam yang patut kita waspadai loh. Ada 5 tanda yang bisa kita kenali untuk mengetahui kapan puting beliung akan datang. Yuk simak. Pertama, udara terasa panas dan gerah dari malam sampai pagi sebelum puting beliung terjadi. Kedua, pada pukul 10 pagi terlihat awan kumulus, awan putih berlapis-lapis dengan batas tepi abu-abu yang menjulang tinggi. Ketiga, perubahan awan kumulus yang awalnya putih menjadi abu-abu atau hitam pekat dan berbentuk seperti kembang kol. Keempat dan yang paling jelas adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba kemudian semakin kuat. Kelima, suara gemuruh yang keras seperti suara kereta api atau pesawat terbang. Suara ini berasal dari angin yang berputar cepat dan membentuk pusaran. Jika kamu melihat salah satu atau beberapa tanda ini, segera cari tempat berlindung yang aman. Ingat, kewaspadaan adalah kunci keselamatan.

0: Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: None Jakarta, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
3: Ya, kenapa sih, Neng?
4: Ayo lihat, dari tadi mandangin piala aja, ada apa sih, Nyak?
3: Iya, nggak lagi kangen ya, Me. Ini piala ya, Lia.
4: Hah? Kangen sama piala ini? Maksudnya, apa, Nyak?
3: Begini nih ya, Nyak, tiba-tiba aja jadi enak waktu ngedapetin piala ini, Alia.
4: Ceritain dong, Nyak.
3: Nih, begini.

0: Kenapa, Bayah?
1: Ipeh, main yuk.
0: Main kemana, Bayah?
1: Main ke rumahnya si Nori, yuk.
0: Ayo, yuk. Bentar, ye. Ayah bilang ke Nya dulu.
1: Tadi, ayah lihat Nya lo ada di warungnya Mpok Jauja.
0: Ya udah, kita ke situ.
1: Ayo deh.
0: Bayah, Alia, mending kita main pragawati-pragawatian yuk.
2: Main apaan tuh, Nori?
0: Ide, kampungan amat sih. Masa kagak tahu sih, Omas?
2: Makanya, dikasih tahu dong.
0: Jadi gini nih ya, pragawati itu jalannya lenggak-lenggok di panggung. Pakai baju yang bagus-bagus gitu. Kita main gituan aja. Nanti ada jurinya. Siapa yang bagus, itu yang jadi juara. Setuju gak?
1: Iya, setuju. Setuju.
0: Elu, Ipeh, setuju kagak? Ayo mah, ikut aja deh. Apa maunya teman-teman? Kalau gitu, yang jadi juri, elu ya, Nawiyah. Elu juga, Juwiyah.
3: Siap.
4: Ayo juga siap.
5: Ayo juga ya, jadi juri ketiga.
0: Oke deh, elu jadi juri ketiga. Ayo deh, kita siap-siap.

0: teman-teman elu. Pade lincah jalannya.
1: Iya nih, Aye mau kasih nilai berapa nih? Masa Pragawati jalannya kayak robot?
2: Iya nih Ipe, kayak robot nih. Aye kudu gimana dong? Emang begini jalannya Aye?
0: Dicoba lagi deh jalannya. Ayo jalan dari ujung sono sampai ke sini. Ingat ya, kudu berlenggak-lenggok jalannya.
3: Ayo semangat Ipe, kamu pasti bisa.
0: Iya Ipe, semangat ya.
2: Ya udah, Aye coba lagi deh.
1: Nah gitu dong.
0: Ayo musiknya nyalain lagi. Si Ipe biar bisa berlenggak-lenggok.

0: Yuri, kita kan udah semua nih berlenggak-lenggok. Ayo deh, umumin siapa pemenangnya.
1: Iya deh, kita udah ada penilaian nih. Siapa yang jadi juara 1, 2, dan 3-nya? Siapa nih yang mau umumin? Lu aja, Nawiyah.
2: Baik deh, ayo bacain ya hasilnya. Nih, juara satunya, Bayah. Tepuk tangan dong. Juara keduanya, Omas. Juara ketiganya, Nori. Tepuk tangan dong.
3: Jadi, Ayu kagak juara. Jadi untuk apa Ayu ngulangin lenggak-lenggoknya?
4: Ya, jangan marah dong Ipe. Namanya juga main-mainan, bukan beneran.
3: Tapi kan Ayu kesel. Yaudah, nanti latihan ya.
4: Terus apa hubungannya dengan piala ininya?
5: Itu dia Alia. Sejak kejadian itu, Nya selalu berlatih, jalan seperti peragawati. Dan Nya selalu rajin tuh ngikutin acara-acara modeling. Dan Nya nih, jadi tertarik Alia dengan dunia modeling. Waktu ada perlombaan di sekolah, Nya selalu jadi juaranya Alia.
4: Emang sih Nya Ae cakep, tambah lagi badannya langsing.
5: Yeay, alhamdulillah Alia. Allah kasih Nya kecantikannya kayak gini. Ame badan Nyak yang langsing. Makanya Nyak lu tuh kepilih jadi juara None Jakarta se-Jakarta Utara. Nih dia pialanya Alia. Lihat deh.
4: Oh, ini pialanya. Pantesan aja Nyak mandangin terus piala itu. Agak berkedip tuh matanya.
5: Lah iyalah, piala ini menjadi kebanggaan Nyak Alia. Dulu nih ya, teman-teman Nyak ngetawain Nyak. Katanya Nyak kayak robot. Nyak sampai sedih jadinya.
4: Tapi kesedihan Nyak menjadi kegembiraan tiada tara.
5: Iya sih, karena mereka ngetawain Nyak nih, Nyak bisa jadi juara Noni Jakarta. Semangat Nyak bangkit, Nyak merasa direndahin. Itu menjadi motivasi Nyak untuk maju Alia.
4: Iya Nyak, Ayu jadi bangga nih punya Nyak, mantan None Jakarta. Tapi sih Nyak, pantesan Ayu cakep. Nyak Ayu mantan None Jakarta.
5: Aduh, GR juga nih anak.
4: Ayu kagak GR Nyak, emang kenyataan. Ayu cakep, pan Nyak cakep juga.
5: Yang penting kita itu selalu bersyukur aja Alia. Terima kasih sama Allah, dia udah ciptain kita sempurna. Makanya Alia harus rajin sholat, puasa dan ngaji.
4: Insya Allah Nyak, Alia lakuin semua apa kata Nyak.
5: Nah sekarang kita sholat dulu. Udah ajang tuh, ayo.
4: Iya Nyak.

Danone Jakarta. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Redno sebagai Nya, Salsabila sebagai Alia, Valeska sebagai Nori, Zoura sebagai Ipe, Diandra sebagai Nawia, Anabella sebagai Juwia, Giska sebagai Omas, Kanza sebagai Mina, Sabil sebagai Baya. Teknik dan montase Arbi Amase. Sutradara Estu Irena.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda. Tentunya di malam minggu ini, sahabat budaya, di tanggal 30 Mei 2026. Bagaimana kabar kita semua, sahabat budaya, di malam hari ini? Mungkin sahabat budaya masih ada di luar yang mungkin lagi sedang jalan-jalan malam mingguan, apalagi cuaca yang sangat mendukung. Apalagi mendengarkan siaran perempat di program acara Dimensi Keroncong. Nah, mungkin sahabat budaya punya lagu-lagu kenangan-kenangan keroncong, silakan request key di perempat RM Makassar di 92,5 FM. Di tentunya di line telepon kami 0811 400 9250. Bagi telepon WA silakan juga. Kami akan tunggu key semua sahabat budaya. Halo Dimensi Keroncong. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Di misi keroncong Bunda Nur. Kenapa? Banyak-banyak minum air hangat. Kalau ada obat kita minum itu. Kurang-kurangi yang berminyak-minyak lah Bunda, atau daging-daging dulu. Tidak, jadi oke, Pak Le. Bunda, malam hari ini mau dengar lagu keroncong apa, Ki?
4: Di bawah sinar bulan purnama, spesial buat almarhum Bunda Haji Ali.
3: Gitu ya.
4: Malam-malam kepergiannya.
3: Betul ya. Oke, Pak Le. Kirim-kirim salam Ki Pak Le, nak.
4: Pertama-tama ke Angga. Ya, Pak Umar. Pak Rama, Benung Pak Warino di alamat yang sama. Ya, Pak Umar. Pak Radin. Pak Radin, Pak Sani, Pak Mustaha. Pak Ahmad Yani bersama Nur Mina, Nur dan Indah di alamat yang sama. Pak Baha, Sandri, Sherly, kenapa tak masuk ke sini? Kenapa tidak masuk? Anditara, Anhar di alamat yang sama. Siapa lagi itu? Bunda Sofi, Bunda Trisha Lara. Lina di Petra. Siapa lagi? Nur Intan Dewi di alamat yang sama. Pak Hamzah di Pantan 2.
3: Dan semuanya.
4: Pak Asri di Otu.
5: Yang tidak pernah masuk di sini jangan di siapa. Yang bonceng saja.
3: Oke, Pak Le, makasih banyak.
5: Tapi sekeluarga. Dan semua nih sahabat budaya tanpa terkecuali. Buat bunda ya. Lanjut juga sih.
3: Makasih bunda.
5: Om Pasar Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di semoga lekas sembuh kisah Bunda Nur. Nah, di belakangnya 0811400925. Halo, Dimensi Keroncong.
6: Dimensi Keroncong.
3: Iya, dengan siapa di mana Ki?
6: Dengan Amayani Tasmun di Sopeng.
3: Amayani Tasmun di Sopeng Tawar. Kabar si Haji?
6: Lagunya Nubun Rian.
3: Apa itu?
6: Teringat selalu.
3: Teringat selalu. Teringat. Siapa penyanyinya itu? Siapa penyanyinya?
6: Itu kesendang kapan?
3: Teringat selalu.
6: Iya. Yeah.
3: Oh, mana? Hetikus Endang. Hetikus Endang. Teringat selalu. Oke. Menyapa Ki.
6: Iya, yang baru lewat ada Nurdi Marus, ada Sardi Bone, ada Dimas, ada Dika, Bunda Dewi, Pak Arjuna Paradi, Rosdiana Yasir, Yang Hendrawan, Mamunda Gani, Waida Martawati, ada Ama, ada Ina Kristalara, ada Bobby, ada Asri Diwotu, Aldi Hidayah, Tantri sama Esti, Bunda Sofi, ada Putri Puandatu, Sherly Margareta, Restam Prahara, Arpa di Selayar, dan semua-semuanya.
3: Oke, Pak Yani. Pak Yani. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amayani Tasmu di Sopeng Sahabat Budaya. Baik, satu... Berapa lagi di ruang dengar Anda? Halo, Dimensi Keroncong. Halo, Dimensi Keroncong.
7: Halo.
3: Halo.
7: Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong. Dengan siapa di mana, Ki?
7: Dengan Sultan di Kabupaten Baru.
3: Oh, Sultan di Baru Tawa. Kabar bagaimana? Sehat di sana?
7: Alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah. Kayak Pak Sultan juga. Cerah di Baru, gak?
7: Alhamdulillah cerah ceria, seperti secara hati kita berdua.
3: Mantap-mantap malam minggu, semangat misengnya.
7: Iya benar.
3: Pak Sultan, lagunya ikutan kinah.
7: Oh iya. Ya, oh.
3: Silakan menyapa Ki, siapa yang kita sapain malam hari ini?
7: Lagu-lagu mendatang ya, spesial untuk seluruh yang monitor. Aku baru monitor juga.
3: Oh iya.
7: Aku nggak tahu aku penelpon keberapa ini.
3: Oh iya, penelpon ketiga.
7: Baru sekali tekan langsung tembus.
3: Iya, berarti penelpon ketiga ini. Jadi biasanya itu penelpon ketiga itu lagunya ikutan. Nah, jadi bisa menyapa-nyapa. Mungkin
7: aku menyapa untuk Bunda Sofi. Terus Pak Umar bersama Ibu Nursia. Di Mas, di Wolangi. Anaska di Pindrang. Iyet Bustami di Bengkalis, dan Shirley Margareta.
3: Shirley Margareta.
7: Lagu-lagu mendatang spesial untuk diri sendiri aja, karena aku yakin lagu yang terputar pasti bagus-bagus semua.
3: Betul sekali.
7: Tugas lanjut, tugas sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sultan di Baru Sahabat Budaya. Oke, nanti Mari akan kembali lagi bersama Anda. Pak Asar, sabar ya. Nanti kita akan kembali lagi bersama Anda. Kita dengarkan dulu lagu dari teman-teman. Selamat kembali kelingan sahabat budaya.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar, dan juga siaran kami dapat didengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital. Baik, sahabat budaya, kita undang 0811 400 9250. Halo Kilontaro, Dimensi Keroncong.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dimensi Keroncong apa?
0: Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Yeah. Halo Pamsa.
1: Halo juga.
0: Selamat malam Minggu.
1: Selamat ya, selamat, mohon maaf lahir batin.
0: Ya iya, minal aidin wal faizin. Masih ada sih dagingnya. Masih banyak jadi.
1: Anda tahu ini anak-anak, malu lah kita orang.
0: Kenapa?
1: Selalu ada jadi pagi ada, malam ada, sore ada di rumah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Hamza. Dalam minggu ini mau kita dengar lagu apa ini, keroncong ini?
1: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah. Jembatan Merah. Oke, menyapa Ki.
1: Iya, ya, saya menyapa ya. Terima kasih tadi Ibu Nur di Maros. Terima kasih sapaannya. Pak Umar. Kemudian Opa Is, Opa Dik, Uli Ape, Pak Saleh, di Saleh di Rapo Kaling. Pak itu di jalan siapa lagi, banyak aku lupa. Faktor U. Pak Asis di Maros. Pak Umar, Pak Wandatu di
0: Pindrang.
1: Siapa Pak lagi? Bahar di Maros, di Bone. Dan semua misalnya bisa sebut namanya satu per satu.
0: Oke, siap.
1: Kita tempat yang lain. Lanjut ke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamza di Pampang Sabah Budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, di Misi Keroncong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda kasih kecil radio tadi dulu, Bunda.
2: Juga.
0: Iya, mantul-mantul ke, sakit di telinga nih dia audio. Iya.
2: Iya, sudah.
0: Oke, mantap Bunda Ciu.
2: Tidak ku dengar suara tadi HP saya.
0: Nanti sakit telinga atas semua kena.
2: Sudah ya.
0: Iya, aman mi sekarang. Bagaimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah. Capek.
0: Tekanan aman?
2: Aman.
0: Aman, kolesterol aman.
2: Ada kuncinya kalau makan daging.
0: Mentimun.
2: Ada doanya.
0: Ada doanya.
2: Iya.
0: Oh, iya, luar biasa.
2: 3 hari kita makan daging ya. Saya karena jadi panitia kurban di kantor. Setelah dibagi-bagi kita masak separuh.
0: Oh iya.
2: Baru orang-orang bapak-bapak yang makan.
0: Oh, bapak-bapak yang
2: kondro
0: makan. Wih.
2: Sama catah.
0: Wih, dede. Masih pak tuh.
2: Iya. Makan saja.
0: Makan saja, urusan
2: kan
0: belakang.
2: Kan satu tahun.
0: Ih, cocok sekali. Bunda, mau dengar lagu keroncong apa di malam hari ini, di malam minggu?
2: Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia, ada dong.
2: Iya.
0: Menyapa Ki Bunda, Ce.
2: Iya. Maaf ya kalau saya tidak sebut satu-satu. Salam sehat saja semuanya. Bahagia ke semua sekeluarga. Mulai A sampai Z. Cuma Mbak Siti Nurbaya ya. Tidak berhenti menyebut namaku. Dan malam sama Ibu Wati. Sama ada orang di apa namanya? Malakaji.
0: Malakaji.
2: Kampungnya. Iya.
0: Siapa lagi?
2: Semuanya saja ya, sehat kita semua. Terkecuali.
0: Ada spesial dari Ji.
2: Spesialnya lari.
0: Oh iya iya iya.
2: Takut ini bilang.
0: Oh gitu.
2: Oke.
0: Oke, Bunda.
2: Terutama Bang Rian spesial sama keluarganya,
0: makasih,
2: ya.
0: Bunda.
2: Bahagia selalu sama keluarganya.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Iya, kita juga nah.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada baca chatku.
0: Oh iya. Yeah. Siap.
2: Oke.
0: Okay. Makasih banyak Bunda. Iya, yeah. Ada Bunda Fatma sahabat budaya. Oke, okay, di belakangnya di 0811400925. Halo.
3: Halo.
0: Dimensi Keranjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontaro.
0: Waalaikumsalam. Salah. Aduh. Dimensi Keranjang.
3: Dimensi Keranjang.
0: Gara-gara daging ini, gara-gara daging ini lupa mi. Bagaimana kabar sehat?
3: Selamat dari raya Idul Adha.
0: Iya, minal aidin wal faizin.
3: Maaf lah dan batin.
0: Iya, jadi aman gitu.
3: Aman,
0: kendali kolesterol aman. Pak Paradin, lagunya ikutan kina.
3: Oh ikutan
0: Tidak apalah. Ada lagu Jembatan Merah sama Semalam di Malaysia. Aman Jito. Oke, pilihannya apa Ki?
3: Dan Rikma di Maros. Pasis di Maros. Siti Nurbaya di Maros. Rosdiana Yasir di Maros. Opadi. Pak Umar Ibu Nursia. Uniar, Bonato di Pindang. Ada Yania Tasmo di Sopeng. Sama Nurmina Nur.
0: Apa
3: lagi? Ada Sri Sinta di MU. Semuanya mi
0: banyak. Siap. Makasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Bang Rian kembali lagi sahabat budaya. Nah, sudah ada 3 penelpon kita. Nanti Bang Rian tahan dulu ya. Bu Siti, Pak Arjuna tahan dulu. Nanti kita masuk lagi setelah kita dengarkan 2 lagu request teman-teman di sabarlah Pamulis. Oke. Okay? Ada Jembatan Merah sama Semalam di Malaysia. Selamat kibar kelinga sahabat budaya.

Iya roh di biasae sumpe lukas sapa dale. Isa liat tomatoa, isa liat sumpulo lo. Madar itu sapo ri kampung natawe. Angka kita kajen dene isa dingalewe letu malalawan ni. Apa ari pahasaro maka dan namu maga sumangat na kampung natawe. Tetta ima sumangat tanah anca jingat tak sapo. Apa aku kiro jaji, aku kiro peke, apalagi aku bola tak engke ke si tomato tak si mata tajengnya ali sungat tak. Jadi bagi saudara-saudaraku yang lagi di perantau mencari rezeki, meninggalkan orang tua, keluarga, akhirnya terkadang kita tanpa sadar, termenung hingga larut malam. Kita paham bahwa seindah dan senyaman apapun di tanah rantau, tetaplah lebih terkesan di kampung halaman. Dan kita rindukan, karena di sana kita lahir, kita tumbuh, apalagi di rumah ada orang tua kasihan senantiasa menanti kedatangan kita. Tabik sapo untuk idi sila suratku lokai sompo memuare iwerengi adisi di singang iwerengi mega dale wadikile suri kampota cele celengi kampota cele celengi tomatota. Salamat kita pada salamat.

0: Masih bersama Bang Rian di acara Dimensi Keroncong di malam hari ini, Sahabat Budaya. Tentunya kita undang lagi 0811 400 9250. Kita angkat dulu telepon dari Opa Isi ya, Sahabat Budaya. Halo Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Halo Pak Is.
1: Sehat Kak Rian?
0: Sehat. Posisi?
1: Alhamdulillah.
0: Di mana?
1: Sudah habis kontrolnya.
0: Enggak ada kontrol.
1: Oh, saya kira.
0: Adakah?
1: Saya kira. saya anu bela. Satu malam di langsung habis. Karena ya banyak anggota
0: jadi. Banyak anggota, alhamdulillah.
1: Jadi mati. Jadi pengurus panitia.
0: Iya, Dede.
1: Karena anu gitu saya bilang apa kita mau ambil, saya bilang saya anu mau
0: tulangnya
1: mau biar itu orang-orang yang tidak jarang kasih makan daging itu.
0: Masya Allah, iya. Barakah ki memang Pak Opa Is. Opa Is, iya. Mau dengar lagu apa kini Opa Is?
1: Angin malam ada mi kak, yang angin malam.
0: Angin malam, ada mi.
1: Iya.
0: Menyapa ki.
1: Ya, salam sama seniorku, Puang Hamsa. Kemudian sekampungku yang ada di Sinjai, siapa namanya? Uli.
0: Uli Ape.
1: Kemudian ada tadi Nur, saya dengar.
0: Yeah.
1: Ada juga partnerku di IKT, Ibu Fatma, Bunda Fatma.
0: Yeah.
1: Tapi biasa gak selalu lupa nah siapa. Kemudian ada Opa Din, Opa Asis,
0: yeah.
1: Ada partnernya itu ada tiga dia grupnya, ada Erlina yang di Petran,
0: yeah.
1: Kemudian ada Ibu Hamsina,
0: yeah.
1: Tri Paropo, kelompoknya Tri Wewe Paropo, kemudian ada siapa tadi yang masuk lagi yang sempat saya monitor?
0: Siapa?
1: Pak Radik. Dan semua mi,
0: okay.
1: Pokoknya aku sayang semua ki semua.
0: Ya.
1: Jadi jangan saya ingatkan jangan terlalu banyak makan daging di karena sekarang banyak mi kuantar orang di rumah sakit. Saya bilang, kenapa ki pak? Kenapa ki bu?
0: Tegangi.
1: Terlalu banyak daging ku makan, astaga. Saya bilang kenapa ki terlalu kelewatan sampai dimakan semua nih
0: kolesterolnya.
1: Nah, makan Pak Lubasana, makan contohnya. Oh, mau tidak mau. Teman saya itu langsung di rumah sakit. Saya bilang, iyo deh, minta maaf kayak ini kodong.
0: Secukupnya saja.
1: Saya bilang itu nih, jangki begitu lagi.
0: Jangan berlebihan, toh.
1: Iya, bagi ki, walaupun tidak dikasih mentah orang, ya bagikan ki yang sudah masak.
0: Betul sekali.
1: Apalagi kalau selalu ki masuk di RRI Pro 4.
0: Cocok sekali.
1: Dibagi-bagi di RRI Pro 4. Ya panggil orang bilang ke sini kok.
0: Makan. Betul.
1: Nah itu pasti sehat gitu.
0: Penetral
1: gitu. Jadi yang masih ada di kulkas membeku, tolong besok masak nih. Baru karena hari Minggu. Bunda nih perompak.
0: Iya, makan gini.
1: Ya, itu pesan aku saya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak Is.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jangan lupa Karyan juga dipanggil, ya.
0: Iya, di. Siap-siap makan banyak, Pak Is. Iya, ada Pak Is kayaknya masih di jalan nih, masih mencari cuan ini, Pak Is. Pak Is, semoga diberikan rezeki, Pak Is. Di, kita undang lagi ada Sri Sinta. Halo, di Besi Keroncong. Kenapa?
2: Dimensi Keroncong.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Tas ya?
2: Alhamdulillah.
0: Bukan tadi yang nantar Pak Opa Is ke rumah sakit enggak gitu? Aman Ji.
2: Ya selalu Opa Is, semoga banyak anunya rezekinya Opa Is.
0: Iya, cocok sekali. Bunda.
2: Ya.
0: Mau dengar lagu keroncong apa ki malam hari ini?
2: Ada Sapu Tangan.
0: Sapu Tangan?
2: Iya, Sapu Tangan merah. Apakah Sapu Tangan? Bukan ada Sapu Tangan.
0: Oh, Tepuk Tangan.
2: Sapu Tangan. Adakah yang lagunya keroncong?
0: Tepuk Tangan.
2: Sapu Tangan.
0: Sapu Tangan?
2: Iya.
0: Sapu Tangan ada?
2: Iya.
0: Ada Tuti Tri Setia. Ada Sudari Sukoco. Yang mana ini? Hetikus Endang ada juga.
2: Hetikus Endang.
0: Oke, Pak Ale. Menyapa Ki.
2: ada tadi Bunda Patna, ada ibunya dan Bapak Aipa, Bu Siti Nurbaya, Bu Lina, Opa Din, bagaimana kabarnya Opa Din? Kenapa tidak pernah tembus?
0: Nah, tadi ada telepon.
2: Sehat-sehat ya Opa Din. Apa, ada Pak Radin, ada Bu Nurtia, Pak Umar, ada Bu Arfina, Bu Wati, Bu Lina, terus ada Santri, ada Pak Asis, tembus ya Pak Asis, Bu Ape, Ahmad Yani, Nurina Emnur, Bunda Waida Matawati, Mbak Dewi, terus Mbak Indah dan semua-semuanya yang lagi monitor. Salam sehat semua, bahagia semua.
0: Amin.
2: Buat Bung Rian juga sehat selalu, Bung Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kita terima dulu telepon biasa ya sahabat bre. Pak Muli sabar ya, kita akan telepon biasa. Halo, Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Ki di mana ini? Halo, dengan siapa di mana?
3: Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Aceh.
3: Iya.
0: Bagaimana kabar di Aceh sana?
3: Alhamdulillah, sehat semua di sini. Cuacanya cerah.
0: Cerah. Secerah Pak Putra. Pak Putra, lagunya ikutan ya.
3: Boleh.
0: Ada lagu dari Angin Malam sama Sapu Tangan. Kalau begitu aman Ji, enggak ada naik kolesterol gara-gara Idul Adha.
3: Oh, ada sedikit.
0: Ada sedikit.
3: Tapi ditanggulangi lah.
0: Iya, tahu cocok betul sekali. Ada resepnya. Kalau begitu menyapa Pak Putra.
3: Iya, buat semuanya yang malam ini lagi malam panjang, semoga sehat semuanya. Assalam sehat dari Aceh.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Putra dari Aceh, sama budaya dari Sabang, Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Oke, halo Dimensi Keroncong.
4: Iya, Dimensi Keroncong dari Oliape Sinjai.
0: Oliape Sinjai Tawa. Bagaimana kabar, sehat Ji?
4: Iya.
0: Pak Oliape.
4: Iya kak.
0: Iya. Lagunya ikutan kina.
4: Oke.
0: Aman Ji. Daging masih ada stok.
4: Aman, terkendali.
0: Stok daging masih banyak.
4: Ada, masih ada.
0: Masih ada tawa. Ingat-ingat tawa teman-teman perempat.
4: Iya, insya Allah.
0: Menyapa Ki, Pak Uli Ape.
4: Iya, Karian. Buat Pak Munaganing, ada Yan Hendrawan, Kak Samsya Maisar, ada Megawati, Kanel Enur, Kostini Yasir, Rianita Asmun, Nurmina Emnur, ada Samsya Baco, ada Riko, Bogel, Ati Pangkep, ada Opa Is, ada Pak Hamsa, ada Ashar, ada Tantri, ada Delumo, Abang Renol, Nasreni Amsir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Arjuna, Dimas, Uki, Puan Datu, dan semua-semuanya yang lagi monitor dengar yang mendengarkan Dimensi Keroncong. Karian sehat selalu.
0: Sehat Ki juga.
4: Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uli HP. Oke sahabat dulu ya. Nanti barang yang kembali lagi bersama Anda, Pak Arjuna sabar ya, atau ya Pak Arjuna sabar ya. Nanti kita akan putarkan dulu lagu dari requestan teman-teman, ada Angin Malam dan Sapu Tangan. Salam Ki Manik Lingga sahabat budaya.

ka taruhana dan marusa taruhana. Marusa taruhana dan luka taruh tomaiga. Marusa taruh tomaiga dan luka taruh apa dah ilora. Luka mua taruh apa dah ilora. Apa dah ilora topan lukai. Tapi sapu salamaki tak pada salam.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama kami di Dimensi Keroncong di malam minggu ini. Masih bersama Bang Rian hingga pukul 11 malam tentunya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Kita angkat dulu telepon dari Opa Din, sahabat budaya di. Halo, Dimensi Keroncong. Halo.
1: Apa kabar,
0: Bang? Alhamdulillah. Bagaimana kabar baik, Opa Din?
1: Ya. Tidak
0: tegak,
1: tidak
0: tegang di leher. Tidak ada kontrol, jadi aman-aman, Ji, Opa Din.
1: Alhamdulillah. Biar nih, makan saja.
0: Iya, betul,
1: itu makan saja. Itu kalau kita makan satu mangkok, makan satu mangkok. Kalau masih mau kita rasa, jangan nambah. Yang nambahnya nih, itu jadi penyakit.
0: Tahan-tahan dulu, Di.
1: Ya, itu.
0: Oh iya, nah, iya, iya.
1: Tidak habisnya itu, nambah.
0: Itu bikin sakit, sakit penyakit, kepala.
1: Penyakit yang tambahannya.
0: Ih, cocok sekali, Opa Din. Jadi malam hari ini mau dengar lagu apa, Ki?
1: Lagunya Kota Solo, Rama Epama.
0: Rama Epama, oke. Okay. Ya. Menyapa, Ki, Opa Din.
1: Ada. Alhamdulillah.
0: Menyapa, Ki?
1: Ada yang tadi sapa Opa itu.
0: Yeah.
1: Pertama itu ada Pak Hamsa tadi terdengar.
0: Yeah.
1: Makasih Pak Hamsa.
0: Yeah.
1: Baru ada Pak Radin juga.
0: Yeah,
1: makasih ada, Pak Radin. Ada Bunda Cinta. Mbak Cinta di MU.
0: Yeah.
1: Makasih juga sapanya. Buat grupnya Opa. Pak Asis.
0: Yeah.
1: Bulina. Lanjut Lantri di Pare-Pare.
0: Nih.
1: Masing pasis.
0: Ada ini belakangnya, di belakang tanah nanti ini.
1: Oh iya. Oke. Bulina belum jalan.
0: Belum.
1: Ya. Oh, masih tidur nih barangkali.
0: Yeah. Masih berusaha
1: Ali
0: kapan?
1: Malengkeri.
0: Yeah.
1: Asri di Watu. Dan semuanya tempat terkecuali.
0: Oke, Opa Din.
1: Bundrian, lagi tugas sih.
0: Siap, Opa Din.
1: Hati-hati kalau pulang. Berhenti kalau pusing-pusing ya.
0: Siap. pasti itu. Iya, makasih Opa Din.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Kirain berhenti kalau belum dikasih uang. Bang Rian pasti berhenti, Opa Din. Oke, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Dimensi Keroncong.
2: Halo, Dimensi Keroncong, Bang Rian.
0: Iya, Pak Asis. Bagaimana?
2: Apa kabar?
0: Ah, baik. Kita ya, tegang, Ji?
2: Enggak,
0: Ji?
2: Kabar pusing.
0: Hai, ini mi dicari, Opa Din, nih. berhenti dulu. Iya.
2: Makan konro tadi, pusing lagi.
0: Waduh, radio ini besar sekali nih, Pak Asis.
2: Iya.
0: Jadi ada di penangkisnya.
2: Surprise.
0: Ai, masih keras suara radio tak?
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Nanti dia kira suara itu bantuan kalau
0: masalahnya sakit di udara nanti.
2: Suara merdu tak?
0: Ih, gue laimi. Masih ada daging tak? Kalau tidak saya kasih Ki. banyak.
2: Lagunya dulu.
0: Lagu tak apa ini?
2: Simponi Rindu.
0: Simponi Rindu.
2: Hati Kus Endam penyanyinya.
0: Simponi KR. Simponi Rindu, Di?
2: Iya. Yeah.
0: Hetikus Endang. Mana itu? Sambil menyapa, Ki?
2: Yang baru lewat tadi. Opa Din di Tidung.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, selalu lupa. Terus ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Pak Hamsa di Pampan 2. Ibu Sri Singka di MU. Pak Radit di Bantimurung. Angga Persetia di Goa. Bu Linda di Petrang Utara. Pak Umar dari Ibu Nursia di Pampang 1.
0: Siapa lagi?
2: Pak Durahin di Kutai Kartanegara. Dan Ibu Wati di PK 14. Dan sama-sama Iban Riang.
0: Pak Asis, lagunya enggak ada ini.
2: Oh, tidak ada.
0: Iya. Ada lagu tanya lain?
2: Tidak ada. Kemuning.
0: Kemuning. Oke. Okay. Okay. Makasih banyak Pak Sisna.
2: Iya.
0: Siaki. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang lagi di 0811-400-9250. Halo, Dimensi Keroncong. Halo, Dimensi Keroncong. Halo, Pendatu. Halo, Pendatu.
3: Halo, assalamualaikum. Selontar, Dimensi Keroncong.
0: Dari mana, Ki? Ini aku sebut-sebut, Ki. Udah menyaut. Bariangku. Iya, kabar sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Suaranya bariangku. Cak di duduk ima bicu.
0: Masa kecil sekali suaraku kah?
3: Oi. Kecil saya dengar di anu coba saya lihat. Polo mena.
0: Oi, berarti.
3: Tapi begitulah kalau telinga sawasta. Iya, saya ikut saja lagunya bariangku.
0: Ikut saja di. Oke.
3: Salam semuanya apa bariangku karena anu agak kecil suara tak saya dengar.
0: Kecil suara aku nih, para ini full sekali.
3: Iya, jumpa buat Pak Rading, akareba Pak Rading. Ada juga Opa Is, akareba Opa Is. Ada juga Haji Cimeng, kemana Haji Cimeng ini mah? Tak pernah aku dengar suaranya. Ada Andika, Sumi Delukmu. Ada Uli Ape tadi, Amayani Stasmung. Uki Riko, apa Hamzah, apa Kareba Pansan, udah ada Sewang, udah ada Mbaji, Kasmati Dompet, Seli Margareta, Blue Rengko, TK Tenagara Rama, Pak Barcaming, Uli Ape, siapa lagi?
0: Siapa?
3: Semuanya misalnya.
0: Semuanya
3: misalnya. Udah Sewang juga terima kasih spesial buat istri tersayang, tercinta Nur Alam. Terima kasih Bariangku.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pendatu di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Dwi Si Keroncong.
4: Dwi Si Keroncong, Bariang. Bagaimana, Bari?
0: Kenapa, Bari?
4: Bagaimana, Bari?
0: Iya. Padahal Sewang ya?
4: Iya.
0: Sehat Badal Sewang?
4: Iya. Di
0: mana malam mingguan ini?
4: Di rumah, Jim.
0: Jalan-jalan ke keluar.
4: Empat ke dompet, Kang.
0: Tetangga mau, tetangga mau magosip-gosip, Kak.
4: Oh, kalau itu iya.
0: Iya. Badal Sewang, lagunya ikutan kita?
4: Itu gak lagunya?
0: Iya, ada lagu dari kota.
4: Oke, bro. Oke.
0: Kota Solo sama Kemuning.
4: Iya, oke.
0: Menyapa, Ki?
4: Pendatu. Pak Gapur.
0: Iya.
4: Arjuna, Pak Bobby. Bunda Sopi.
0: Iya.
4: Iya, Tantri.
0: Nah.
4: Sama Arpa di Silayar.
0: Iya.
4: Sama Hendro Yusuf. Iya. Sama siapa? Mustahan Tawa. Iya. Sama Pak Lubus.
0: Iya.
4: Ya, oke semuanya nih.
0: Oh iya, siap.
4: Bapak-bapak sehat selalu lagi tugas.
0: Sehat-sehat juga, nah.
4: Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Masih ada 35 menit ke depan lagi. Kita dengarkan tawa dulu lagu dari teman-teman, Di. Nanti Bang Rian kembali bersama Anda, Di.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang cepat naik.
0: Tapi kan yang kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka nggak dengar omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua sebelah sama kamu.

0: 92,5 FM Perempat RR Makassar, masih bersama kami di acara Dimensi Keroncong Sahabat Budaya. Baik, kita undang lagi di 0811-4009-250. Halo Dimensi Keroncong.
1: Halo Dimensi Keroncong.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi bahan di
0: ini Budaya. Bagaimana kabar tak Pak Bahar?
1: Apa kabar di Makassar?
0: Alhamdulillah cerah.
1: Kita juga cerah.
0: Iya, masa.
1: Jadi lagunya dulu.
0: Iya, yeah, apa lagu tak?
1: Bisa dikundar lagunya anu. Diam Pisesa
0: judulnya apa?
1: Satukanlah hati kami, bisa diputar.
0: Satukanlah hati kami, bisa.
1: Iya, itu.
0: Menyapa Ki.
1: Iya, menyapa gua.

0: Nur di Maros. Wanatu di Pendang Bersama Nur Alang. Bapak Nur di Tenggara Kalimantan Timur. Ibu Jogi ke Lombok di Sedia. Pak Umar bersama Ibu Nur Syahal, Ibu Nur Syahal. Masuk nih. Apa lagi nih? Ada teman-teman di Surabaya di Maros, Bunda Mariana di Maros juga. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih?
1: Siapa? Semuanya mau. Oke, mari Pak Bahar, makasih banyak nah.
0: Kalau tidak masuk, gimana masuk Pak Bahar? Kalau masuk ya, di
1: Ketua Miraman. Merdeka. Semangat duduk Ki Pabal. Jadi lupa nama namanya. Kita ada lagi 0811-400-9250. Kita terima telepon dari Pak Arjuna. Halo, Dimensi Kerancang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Pak Arjuna? Sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat adanya.
1: Masih ada jianita konrota.
2: Tidak bertulang saya.
1: Tidak bertulang daging jadi. Iya. Jadi lagu apa lagu tadi ini Parjuna?
2: Sama dengan lagunya Semalam di Malaysia.
1: Suri mi tadi diputarkan.
2: Semalam di Cianjur.
1: Semalam Cianjur.
2: Iya, di Cianjur maksudnya.
1: Cianjur. Adakah?
2: Semalam di Cianjur.
1: Aduh, enggak ada, cuma di Malaysia tapi sudah diputar.
2: Enggak masuk list deh.
1: Belum ada di list. Cianjur.
2: Apa yang ada, Pak Lek?
1: Banyak, Ji, ya.
2: Lagunya yang tompo, Pak Lek, saya deh.
1: Persi Keroncong?
2: Iya.
1: Adakah?
2: Iwan ada tompo? Itu lagunya yang tompo.
1: Iwan Tompo, mana itu Iwan Tompo? Coba carikan ke lagu ini.
2: Iwan... Kalau tidak ada Semalam di Cianjur.
1: Belum masuk di list kayaknya ini.
2: Iya.
1: Tidak ada Iwan Tompo, Pak Arjuna.
2: Kalau Bugis, ada Bugis?
1: Bugis, apa Bugis ya? Bugis Keroncong di Indologo, Ji, yang ada. Sama... Makassar, bulu alon tempe.
2: Selain itu tidak ada di
1: Indologo.
2: Itu Indologo mo.
1: Indologo, oke boleh.
2: Kita kembali ke zaman dahulu Indologo.
1: Di mana posisi ini, Parjuna?
2: Di rumah Ji. Ini sudah mau persiapan ini.
1: Persiapan apa? Malam Minggu.
2: Tidur.
1: Tidur. Aku perlu menyapa Parjuna.
2: Iya. Aduh, Bu Fatma tawa, selamat tidur Bu Fatma.
1: Ya.
2: Ada Pak Aziz, Opa Isen. Nggak lupa ke Opa Is, belah hati-hati Opa Is. Kalau ada pertigaan, nanti jalanannya licing.
1: Ya.
2: Terus ada tadi dari Sinjai tadi, Yuli Ape ya, sehat juga keluarga. Yuli Ape di Sinjai. Rosjani Asir di Maros, Samsiar Meser di Bantaen, terus Ibu Ina Kristalara di Moncong Loe Maros, terus Wahida di Todopuli, di Wahida Martawati di Todopuli Tawa, selamat tidur Pi. Sama orang shopping juga ya, belum Pi masuk di.
1: Siapa Indah?
2: Ahmad Yani Tasmin shopping.
1: Sudah masuk tadi.
2: Terus siapa lagi nih?
1: Apa?
2: Ada di Kendari Pak Riko. Terus siapa lagi? Bogel juga. Cinta di MU. Siapa lagi nih? Yang ada di Bone nih. Maya di Bone. Karena di Masamba tidak ada itu.
1: Ya
2: ada Maya di Bone.
1: Maya
2: di
1: Bone di.
2: Kakauke juga di Daya. Makar Reba. Terus Bu Harsina tawa di Paropo. Kirutomi kapan ini? Ada teman tak pernah lagi masuk dengar ini. Pak Ahmad di Abdesir.
1: Pak Ahmad dengar.
2: Sehat-sehat.
1: Amin.
2: Pak Ahmad di Abdesir. Sama yang di Maros juga di Cintana Maros. Pak Mustahab di.
1: Pak Mustahab.
2: Pak Nertong itu dengan Pak Ahmad.
1: Oh iya iya iya.
2: Dan sehat juga.
1: Amin.
2: Oh, semuanya nih.
1: Iya, Pak Jenas ya.
2: Kalau mau orang tidur ya.
1: Iya.
2: Oh, yang di anu tadi yang
1: siapa?
2: Puan Datuk tahu juga.
1: Puan Datuk.
2: Iya, selamat kemarin kali ke Puan Datuk.
1: Iya iya iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna sama Bu di belakang Pak Arjuna. Halo, Dimensi Keroncong. Halo, Dimensi Keroncong Pangga.
3: Luangang.
1: Ya, Luangang. Makan Kika?
3: Lagi makan buras ini.
1: Pakai apa burasnya?
3: Ya.
1: Apa temannya buras?
3: Topalada,
1: weh. Namanya tau malam-malam begini makan buras kau pakai topalada. Oke. Okay. Ya, ikut angki lagunya nah.
3: Oke, kedengar mi suaranya tadi tidak itu.
1: Ikut angki lagunya nah.
3: Oh, iya, tidak bisa pesan kalah kah?
1: Nih, perempuan ketiga Miki.
3: Begitu toh.
1: Banyak apa Miki pale pangga?
3: Menyapa pale asli waktu.
1: Ya. Yeah.
3: Buar sini. Pak Umar bersama
1: yayangnya
3: Ibu Nursia. Ada Pak Gani. Pak Sani.
1: Siapa?
3: Halo?
1: Siapa lagi?
3: Ada ini siapa? Selimar Garuda. Halo.
1: Siapa lagi? Lanjut.
3: Ada Ibu Ihak. Ada Pak Ismail. Ada siapa itu? Kalau juga masih yang sering menyapa kita itu disapa. Tidak disapa yang tidak pernah masuk. Jadi kayaknya kesasar ke orang.
1: Siapa lagi?
3: Halo, terakhir buat Nur Hikmah. Selamat bobok.
1: Spesial kapan itu?
3: Untuk Bon Rian.
1: Iya, Pangga.
3: Iya, cakep selalu ya.
1: Iya, cakep ki juga.
3: Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pangga sama Budaya di belakangnya Pangga. Halo, di Besi Kerancong. Halo Bu Siti. Kabar sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Belum bobo?
4: Belum, masih nonton TV.
1: Sinetron kapan? Bu Siti lagunya ikutan kena? Nyapa ki Bu Siti?
4: Ibu Fatma. Ibu Nursia. Ibu Pak Radin. Pak Bagong. Pak Bu Fatima. Bu Nursia, semuanya mide yang
1: semuanya
4: monitor. Di definisi keroncong.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Siti di belakangnya. Halo Dimensi Keroncong.
5: Iya, Dimensi Keroncong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa
5: dari Ki? Ibu Wati di PK4.
1: Ibu Wati. Salam kenal Ibu Wati dari Bang Rian. Iya. Kabar sehat?
5: Baik.
1: Sehat
5: walafiat.
1: Kolesterol sama asam urat aman?
5: Ya, itu sudah berpapasan itu.
1: Berpapasan.
5: Jadi kita walaupun kita punya obat, obat jangka panjang, dengan umur seperti saya kan, kita juga harus hati-hati.
1: Iya.
5: Jadi kita harus selingi dengan ikan.
1: Oh, ikan?
5: Dengan ikan lagi ya.
1: Oh iya.
5: Karena kenapanya kalau sering itu.
1: Betul.
5: Kan bisa fatal akibatnya kan.
1: Selang-seling sama sayur juga.
5: Ya, harus ada sayur. Walaupun proteinnya tinggi, kita harus makan sayur juga ya, buah.
1: Betul gitu. Sekali. Buati, lagunya ikutan kina?
5: Tidak apa-apa.
1: Silakan menyapa, Ki.
5: Selama sekali baru saya menyapa ya. Terus yang pertama ini ada Ibu Sumi Denglumo. Apa lagi nih?
1: Apa?
5: Pak Asis, Opa Din, Ibu Nursia dan Pak Umar. Ibu Fatmah,
1: yeah.
5: Ibu Lina di Veteran Selatan, yang lain saya tidak tahu alamat ini ya. Ibu Nurbaya,
1: siapa lagi?
5: Banyak ya, banyak. Semuanya deh. Ibu Eta Hamsa di Pampang 2.
1: Ah, iya siap.
5: Ya, tahu lah. Kita ini pendengar-pendengar apa ya?
1: Apa? Pendengar, Ji?
5: Pendengar baru, ada baru beberapa hari kita monitor.
1: Makasih banyak ya. Bu Atina.
5: Iya, nah iya, jadi... pulang, kalau kita pulang sebentar kerja hati-hati di jalannya.
1: Siap perintah. Aman. Insyaallah. Iya saudara, iya bunda.
5: Siapa besok yang di hari Minggu besok ini di
1: Makilong? Makilong, ya. Makilong besok ada Bung Richard. Ada Bung Richard.
5: Kira kita.
1: Besok Bang Riang libur karena ini malam kan menyiar toh, jadi besok iya, libur.
5: Tadi saya siapa ini? Lakafi ini siapa?
1: Lakafi, penyiar baru. Lakafi itu.
5: Suaranya hampir sama ya semua.
1: Iya, sama, hampir sama ya.
5: Iya, ada udah berapa penyiar itu yang lagi-lagi ada 3 orang. Saya tidak bisa bedakan, cuma karakter suaranya itu memang masing-masing
1: berbeda.
5: Ya, ada perbedaan.
1: Oh, iya. Ya. Cep, makasih banyak buat Ati, sehat-sehat ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya lagi satu penumpang terakhir ya. Halo, Dimensi Keroncong. Iya,
6: Dimensi Keroncong.
1: Iya, dengan siapa di mana Ki? Aduh, radio tak kasih kecil dulu. Iya, dengan siapa di mana?
6: Iya.
1: Dengan siapa di mana?
6: Pasani.
1: Oh Pasani, astaga ini ada yang muncul Pasani . Ada yang cari kita
6: ada. Ada juga tapi susah masuk jadi.
1: Nah
6: kebetulan juga sibuk di rumah jadi. Kalau sudah matiin tindis 2 kali 3 kali dia tembus ya kerja lagi.
1: Oh gitu, iya. Ada yang cari kemana Pasani ini semua.
6: Ada
1: Ji tahu.
6: Masih ada di dunia.
1: Masih goyang di kakinya.
6: Masih goyang kaki.
1: Lagunya ikut tangi Pasani nah.
6: Itu kena dapat uang kalau goyang kaki. Tidak ya, bisa dapat uang kalau tidak goyang kaki.
1: Betul sekali. Goyang kaki, goyang tangan berputar-putar.
6: Iya.
1: Oh, Pasani lagunya ikutan kena?
6: Iya.
1: Silakan menyapa Ki.
6: Iya. Ada Ibu Fatma, Ibu Nia, Nurti Maros, Tante Ripar, Bunda Sopi, Pondatu Baranora lainnya.
1: Iya.
6: Ada Lina, Kasmua Tidompe, di Tenombo. Ibu Arsina, Opa Di, Pak Asis di Maros, Pak Saleh di Rabokaling, ada Denompo, Pak Umar Ibu Nursia di Pampa. Ada Pak Hamsa, Ali di Malengkiri, ada Astri. Ada Rubek, ada Dimas. Abdul Rahim di Kalimantan. Sama-sama nama Mambo.
1: Siap.
6: Ya, ada Opa Ding, ada Opa Is. Angga Presetia.
1: Oke. Okay.
6: Sama-sama nama Mambo.
1: Siap.
6: Siaki selalu Mambo.
1: Siaki juga nah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula sahabat budaya kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya semua yang sempat bergabung dan minta maaf. Yang belum sempat bergabung karena waktu kita sudah di penghujung acara, minta maaf ya teman-teman ya. Dilewat waktu kita akan ketemu lagi, berjumpa lagi. Tentunya bersama dengan penyiar-penyiar perempat Air Makassar. Terima kasih dan diminta maaf. Dan jika ada salah kata, Bang Rian mohon maaf. Dan Bang Rian tentunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
4: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup, dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda, sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
3: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng, tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
4: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja, artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar pakai karang keramik. Itu yang bugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dibugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu, karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dibugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup, karena tahun-tahun berapa itu, waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih, karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang.
3: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Lesari, yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur, merupakan daerah pertempuran antara Datu Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datu Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipadeapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu, meminta suaminya sendiri, Datu Museng, untuk membunuhnya. Setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri. Seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
5: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
3: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
4: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol yang kita sekarang di Marisol atau dulu kan masih pun berapa itu kan datang ke sana menyaksikan, jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu, karena si Maipadeapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa ini baik Kakanda atau Daengku saja yang Datu yang menurut saya, istilahnya ini baik Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya sangat itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburan yang di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya mulai dari itu itulah yang disebut baik Pak Diapati, itu legenda yang ada. Legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
6: Yang bunuh Datu Museng itu Karaenggalesong. Yang bunuh Datu Museng Karaenggalesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu dihikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaenggalesong, yang kebutuhan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaenggalesong tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaenggalesong yang bunuh itu.
3: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
6: Terus terang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak diuhi, tidak Anu, tidak dia tidak ada perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Anu dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
3: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Baik sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah sahabat Budaya, untuk selanjutnya kami akan menghadirkan acara Nuansa Fajar selepas kita tuntaskan lagu dari Bila Ajal Tiba dari Fitria El Husni. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yaumil jaza. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita sebagai manusia sering lupa terhadap nikmat tersebut. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, supaya kita semua umatnya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, para sahabat heran dan bertanya, qul wa may yaba ya rasul, siapakah kira-kira umatmu, umat Islam, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, sekaligus penjelasan ini untuk kita semua umatnya kaum muslimin. Nabi mengatakan, man atau ani dakhalal jannah, siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam yang rajin melaksanakan kewajibannya, yang rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rajin melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin melakukan amal kebaikan, dakhalal jannah, orang yang demikian kelak nanti akan masuk

0: pendengar RRI di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas hakikat doa.
1: Karena doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum.
0: Berdoalah kalian wahai manusia, maka saya akan terima apa yang kalian minta. Di dalam ayat lain dikatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa taala menerima setiap permintaan manusia, setiap permintaan hamba. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini, saya ini sudah sering berdoa, sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang saya minta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, saya minta A, tapi saya dikasih B. Saya minta B, justru saya dikasih C. Dan saya kira pendengar RRI di mana saja berada, pasti kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Maka di sini perlunya kita memahami hakikat doa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Dengan kata lain, boleh jadi yang kita minta itu, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu bisa membahayakan diri kita, itu bisa merusak nama baik kita. Contoh, mungkin pendengar RRI di mana saja berada, ada yang di antara kita pernah berdoa seperti ini, ya Allah ya Rob, kasih naik saya punya pangkat, kasih naik jabatan saya, kasih naik karir saya. Nah, itu terus doa tak. Selesai solat imam waktu, kita berdoa dengan doa ini, kita minta dinaikkan pangkatan, minta dinaikkan karitan, minta dinaikkan jabatan tak. Selesai salat tahajud, kita berdoa dengan doa ini. Selesai salat duha, kita berdoa dengan doa ini. Selesai solat jumat, kita berdoa dengan doa ini. Bahkan kita berkali-kali solat tahajud, minta supaya dinaikkan pangkatan, dinaikkan karitan, dinaikkan jabatan tak. Kita menangis berdoa kepada Allah SWT. Dan betul, Allah melihat kita, Allah dengar kita, kita menangis berdoa minta kepadanya. Dan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mau berkata sama kita, tetapi kita tidak bisa dengar. Wahai hambaku, betul saya lihat kamu berdoa menangis minta dinaikkan pangkatmu, dinaikkan karirmu, dinaikkan jabatanmu. Saya lihat kamu berdoa seperti itu, kamu menangis, saya lihat kamu, saya dengar apa yang kau minta. Tetapi Allah mau berkata sama kita, saya lebih tahu daripada kamu wahai hambaku. Andaikan apa yang kau minta saya berikan itu, maka nanti suatu saat kamu akan berbahaya bagi dirimu. Alihkan saya berikan apa yang kau minta, saya berikan kamu jabatan, maka jabatan itu suatu saat kamu akan salah gunakan. Dan kalau kamu salah gunakan jabatan itu, maka ujungnya kamu akan masuk ke dalam penjara. Dan kalau kamu masuk penjara, pasti nama baikmu rusak, pasti malu keluargamu, pasti malu dirimu, kamu akan malu, pasti karirmu akan berakhir. Maka karena saya lebih tahu apa yang kau butuhkan, saya lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kamu wahai hambaku, maka saya tidak berikan apa yang kau minta, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai yang kau minta, saya tidak naikkan karir permintaanmu, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai apa yang kau harapkan. Kenapa? Karena sebetulnya saya lebih tahu, lebih baik saya tidak berikan kamu jabatan, tetap seperti semula, tetapi kau aman, kau bisa berbahagia dengan keluargamu, kau bisa nikmati hidup ini, daripada saya berikan kamu jabatan, tapi jabatan itu membuat kamu justru masuk ke dalam penjara, membuat kamu karirmu akan habis, membuat kamu akan dicemooh, dicaci maki, membuat kamu malu di hadapan keluargamu, di hadapan tetanggamu, di hadapan sahabat-sahabatmu, dan di hadapan masyarakatmu. Jadi pendengar RRI di mana saja berada, jadi seandainya selama ini ada permintaan kita, ada doa kita yang kita minta tidak sesuai dengan harapan, maka lebih baik kita bersabar, karena sebetulnya itu yang terbaik. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi wahai kalian manusia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi apa yang anda cintai, apa yang anda sukai, apa yang anda anggap bagus, baik, justru itu tidak bagus untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu. Wa asa antakulu syai'a wa huwa khairul lakum. Wahai manusia, boleh jadi kalian menganggap sesuatu itu tidak bagus, tidak baik, tidak benar, tetapi apa yang kalian anggap tidak baik, tidak benar, tidak bagus, tidak cocok untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, justru itu yang terbaik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk karirmu, untuk masa depan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.

Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak tahu kecuali jika itu sudah terjadi. Pendengar RRI di mana saja berada, ada kisah, ada kejadian, dan saya kira kisah ini sangat menginspirasi bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Pendengar RRI di mana saja berada, dikisahkan ada seorang guru, guru TK, seorang wanita sudah lama mengajar di sekolah yayasan, ya, di sekolah TK kurang lebih 10 tahun dia mengajar di sekolah itu. Dan dia digaji dengan gaji 600 ribu per bulan. Suatu hari, sang guru TK ini karena memiliki banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak keperluan, dia berharap, dia pergi menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Jadi mengatakan, ibu kepala sekolah, saya berharap agar gaji saya dinaikkan, ditambah gaji saya. Pertama, karena saya sudah lama mengabdi di sini. Yang kedua, banyak sekali kebutuhan saya. Saya punya banyak hajat dan saya tidak memiliki pendapatan lain selain mengajar di sekolah ini. Maka saya berharap agar gaji saya dinaikkan dari 600 ribu menjadi 900 ribu. Artinya ditambah gajinya 300 ribu rupiah. Apakah yang terjadi setelah dia minta kepada TK-nya, kepada sekolahnya, diminta dinaikkan gajinya? Sebelumnya dia terberdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah gajinya dinaikkan? Tidak. Justru dia dimarahi, justru dia dicaci maki. Tetapi sang guru ini tidak boleh putus asa. Minta tolong kepada kepala sekolahnya, kepada TK-nya. Dia masih berpikir, masih ada di atasnya kepala sekolah, yaitu ketua yayasan. Kemudian dia pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Kebetulan ketua yayasannya pada waktu itu juga adalah seorang wanita, seorang perempuan. Maka dia kemudian pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Dia pergi menghadap dan berkata, Ibu Haji, Ibu Ketua Yayasan, ada hajat saya, ada keinginan saya, ada kebutuhan saya. Sekarang diketahui Ibu Haji, saya sudah lama di alhamdulillah, saya sudah lama di sekolah tak kurang lebih 10 tahun. Maka saya berharap mudah-mudahan Ibu Haji bisa bantu saya. Ibu Haji bisa menaikkan gaji saya dari 600 ribu menjadi 900 ribu rupiah. Karena saya memiliki banyak kebutuhan. Gaji dari sekolah Ibu Haji itu tidak cukup saya. Sementara saya tidak memiliki pendapatan kecuali di tempat ini. Apakah setelah dia minta tolong kepada ketua yayasan, ketua yayasannya memenuhi permintaannya? Tidak. Justru kasusnya hampir sama dengan kepala sekolahnya. Dia dicaci maki, dia dimarahi, dia dihina. Bukan sekedar dihina, bukan sekedar dicaci maki. Dia langsung dipecat, dia langsung dipihak. Tentu satu sisi guru TK ini bersedih. Kenapa bersedih? Karena tidak memiliki lagi pendapatan, tidak memiliki lagi pekerjaan. Dia harus menganggur. Tetapi di sisi lain, walaupun dia bersedih, dia bisa bersabar. Dan dia bisa memberikan hiburan kepada dirinya. Dan dia berkata dirinya, saya pasrahkan diri saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih tahu apa yang saya butuhkan. Dia lebih tahu apa yang saya inginkan. Allah maha baik, Allah maha benar, Allah mendengar permintaan saya. Dia tahu apa kebutuhan saya. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu cita-cita saya. Sambil bersabar, kurang lebih 3 bulan dia menganggur, bersabar, selalu berdoa memperbaiki dirinya. Setelah lewat sampai 3 bulan, sang guru TK yang sudah dipecat ini akhirnya dia bertemu dengan seorang kaya, di mana orang kaya ini sementara merintis juga sekolah baru. Salah satu isi dari sekolahnya itu adalah unit dari sekolahnya itu adalah anak sekolah TK. Akhirnya apa? Singkat cerita, guru TK yang sudah dipecat ini sudah menganggur 3 tahun ini, 3 bulan ini diangkat menjadi kepala TK di sekolah baru tersebut dengan gaji 3 juta per bulan. Subhanallah. Setelah dia bisa bersabar, Allah balas kesabarannya dengan diberikan apa? Dia langsung diangkat menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah baru dengan gaji 3 juta per bulan. Artinya apa? Dia dapat gaji 10 kali lipat dari permintaannya. Dia hanya minta ditambahkan gajinya itu 300 ribu. Karena dia dapat gaji 3 juta per bulan. Bahkan dia menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah itu. Setelah 1 tahun, kepala TK ini pimpin sekolah itu, ternyata sekolah ini bagus perkembangannya. Sekolahnya semakin maju, semakin bertambah muridnya. Dia juga disukai oleh guru-guru yang lain, orang tua siswa. Para siswa itu memuji kepala sekolahnya, kepala TK ini. Bahkan mitra-mitra sekolah ini juga memuji kejujuran, kebaikan dari kepala TK ini. Maka yang punya sekolah, pihak yayasan memperhatikan kepala TK ini. Ternyata orangnya bagus, orangnya jujur, orangnya salihah. Maka suatu hari kepala TK ini dipanggil oleh ketua yayasan pergi menghadap. Awalnya ketika ada undangan, ada panggilan untuk menghadap kepada kepala ketua yayasan, ketua yayasan ingin berbicara dengannya empat mata. Awalnya kepala TK ini khawatir sekaligus penasaran, kira-kira kenapa Ibu Haji saya dipanggil menghadap berbicara dengannya hanya empat mata? Biasanya saya berbicara dengannya bersama guru-guru yang lainnya. Kenapa hari ini, kenapa saat ini saya dipanggil hanya sendiri? Kenapa saya harus berbicara dengannya hanya empat mata? Walaupun satu sisi dia penasaran, tetapi sisi lain sebagai orang wanita yang jujur,
wanita yang baik, dia mengatakan pasti ada hikmahnya, pasti Allah punya keinginan yang baik di balik itu. Kemudian dia pergi menghadap sambil penasaran, ibu haji kira-kira apa permintaan tak, apa yang kita membicarakan sama saya, karena saya sangat penasaran ini. Singkat cerita, kita Yesus mengatakan, nak, saya perhatikan kau pimpin sekolah ini, sekolah kita ini semakin bagus, semakin maju, semakin berkembang, banyak yang sukai, so kita juga punya prestasi yang luar biasa. Maka seperti yang kamu orangnya soleha, orangnya jujur, orangnya baik, dipuji oleh berbagai kalangan. Maka nak, ada satu keinginan saya, dan keinginan saya ini gitu, kamu tidak boleh tolak. Saya penasaran, berarti kita mengatakan, apa keinginan itu ibu haji? Itu yang saya mengatakan, keinginan saya mau kamu menjadi menantu saya mau kamu menikah dengan putra saya. Singkat cerita, dia menikah dengan putra dari ketua yayasan ini. Artinya apa? Jadi dia jadi menantunya. Setelah menikah, kata ketua yayasan, nah, sekarang sekolah ini, sekarang kau adalah anak saya, sudah jadi anak saya, sudah jadi menantu saya. Maka sekolah ini, sekolah yang kau pimpin ini, sekarang saya sudah serahkan kepada kamu. Sekarang sekolah ini sudah milik kamu bersama suami. Subhanallah, apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Penderitaan dilewati oleh kepala sekolah TK ini, ya, dia bisa bersabar, dia bisa menerima kenyataan sambil senantiasa berpesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memperbaiki dirinya, Allah balas itu semua, ya, dengan apa, diberikan gaji yang dia tidak pernah duga, termasuk juga diberikan jodoh yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Pada sebelumnya juga tetap berdoa untuk dijadikan jodoh. Pendengar RRI di mana saja berada, ini hikmahnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, mari kita memperbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hajat kita, berdoa, karena tidak ada sia-sia doa kita. Nabi mengatakan, doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya kaum muslimin. Di hadis lain dikatakan, doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Makanya jangan malas berdoa. Berdoa terus. Jangan malas berdoa. Jangan hanya berdoa satu kali, tapi berdoa terus menerus, karena tidak ada sia-sia doa kita. Pendengar RRI di mana saja berada, sekira ini sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para pendengar RRI, Allah SWT mereka senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, rahmat, sehingga kita mudah melaksanakan perintahnya dan juga mudah menjauh segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Gantala Jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Jeneponto yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat, di mana gantala berarti kuda, berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah. Gantala Jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang serai. Daging kuda dipotong dadu serta direbus dan di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara paling penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Panorama Kota Daeng. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan Perompat RRI Makassar hari ini. Semoga Perompat senantiasa dekat di hati dan tentunya akan kami hadirkan lagu-lagu daerah juga di pagi hari ini ya. Lagu-lagu Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia kami hadirkan hingga nanti di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Sobat Budaya, mau kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemprov Sulsel terus berupaya meningkatkan akselilitas antar daerah dengan melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan yang masuk dalam multi-years project, seperti paket satu jalan yang menghubungkan antara Her Tasnim, Goa yang memiliki LHR tinggi terus dikebut pengejarannya. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pada tahun ini fokus pada pengerjaan konektivitas jalan yang masuk dalam multi-years project atau proyek reservasi dan peningkatan jalan. Dengan 6 paket pengerjaan jalan, dari 6 paket tersebut salah satu jalan yang dikebut karena memiliki lalu lintas harian rata-rata tinggi adalah paket 1 yang menghubungkan Kota Makassar dan Goa. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Andi Isan menjelaskan saat ini untuk MYP paket 1 dan paket 5 terus dikerjakan dan menunjukkan tren cukup positif dari paket jalan tersebut, khususnya paket 1 meliputi bagian Makassar Goa. Pekerjaan terus dimaksimalkan mengingat volume kendaraan yang melalui Jalan Her Tasnim, Jalan Arupale cukup tinggi. Ia menambahkan menjadi tantangan dari pengerjaan paket 1 yaitu padatnya lalu lintas sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas menyusul adanya proses pengecoran. Lebih lanjut, Andi Isan menyebutkan selain itu daerah yang memiliki LHR tinggi yang masuk dalam paket 3 yaitu daerah Kabupaten Pinrang, Sidrap, dan paket 4 seperti ruas jalan Wajo, Bone, dan Sopeng. Karena aktivitas masyarakat masif, sementara itu terkait kemantapan jalan memiliki provinsi yang menyebut terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir, di mana tahun ini angka 67-68% dengan ruas jalan provinsi 2014 km.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Rio, ayo, jangan malas. Tulis ini, jaga kebersihan.
4: Ah, capek deh. Ngapain sih buat kayak gitu?
3: Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan.
4: Emang gitu ya? Oke deh, kalau gitu.
3: Rio, ayo. Kita tulis ini dan tempel di dekat taman.
5: 5 minutes later.
3: Rio, lihat. Hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah.
4: Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri.

Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Kali ini kami hadirkan informasi mengenai BPBD Bone. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bone, mengimbau masyarakat lebih mewaspada diri saat berwisata di sungai dan pesisir selama cuaca pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan air bah mendadak. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Pajar, mengatakan berdasarkan perakiraan BMKG, wilayah Bone saat ini memasuki masa peralihan musim dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat terutama di wilayah hulu dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu air bah secara tiba-tiba meski cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. BPBD Bone sebelumnya juga telah menyampaikan imbauan kepada camat atau pengelola wisata alam di sejumlah lokasi rawan seperti Tondra, Mare, Palaka, dan Bontocani untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, sahabat budaya, BPBD Bone juga mengimbau masyarakat sementara memilih lokasi wisata yang lebih aman terutama bagi warga yang membawa anak-anak selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman, ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja!
1: Sini dulu, masih bahaya!
0: Dih, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan dek...
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi di Rondengan Anda, Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif guna meningkatkan ekonomi di wilayah setempat. Dalam menggerakkan ekonomi yang dimulai dari pedesaan, pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif sehingga bisa meningkatkan ekonomi di wilayahnya. Untuk itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulsel Muhammad Salim menyatakan sesuai arahan yang dilakukan adalah membentuk desa-desa tematik dengan potensi komdigiti yang memiliki program yang diharapkan desa-desa bisa berkembang termasuk menjadi desa ekspor. Lebih jauh, ia menambahkan tahun ini Pemprov telah memberikan bantuan kepada desa-desa yang memiliki potensi, misalnya penghasil kopi dibantu mesin roaster sehingga tidak menjual mentah dengan mendorong produk dan menjaga kualitas. Kondisi tersebut diharapkan turut menyasar pasar ekspor. Tahun ini Pemprov memberikan dukungan namun tidak dalam bentuk uang namun barang, menyesuaikan dengan komoditas unggulannya.

0: Saatnya Kentongan.
1: Tahukah Anda, tinggal di area yang rindang dan banyak pepohonan baik untuk kesehatan mental. Mendekatkan diri dengan alam juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan mengurangi stres yang kita rasakan. Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Nature, para peneliti menemukan bahwa pohon memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Semakin banyak pohon berbaris di sebuah lingkungan, maka semakin sedikit obat antidepresan yang dikonsumsi penghuninya. Hal ini pernah diteliti di Jerman. Para peneliti mengamati data dari hampir

0: meter dari rumah, cenderung lebih kecil mendapatkan resep antidepresan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Kabaratna Pro 4. Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Danau Kakabakan adalah danau air payau bersejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terkenal dengan habitat jutaan ubur-ubur. Tidak menyengat, danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata di bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 tahun, danau seluas 5 km persegi ini berbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkat. Danau ini dihuni oleh spesialis ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini tujuannya untuk menjaga ubur-ubur rentang agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakabakan atau pulau yang memeluk danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Perau, dilanjut perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Kepulauan Derawan Kakaban.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya
2: Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini yang sikit si buntul.
1: Si buntul, alhamdulillah panjang usia, panjang rezeki.
0: Iya, pokoknya panjang-panjang semua,
1: panjang,
0: dia.
1: Panjang semua.
0: Iya, panjang tong cerita kalau ada den denruk kan.
1: Panjang tong pada lepo.
0: Panjang dah libur
1: ini. Pokoknya sekarang borongi.
0: Iya. Oh,
1: kenapa? Karena ini waktunya kan hari Minggu.
0: Iya, cocok.
1: Waktu saya menuju ke kantor tadi di jalan.
0: Panjangnya itu rute ini?
1: Panjang rute ya. Gara-gara ada macet.
0: Oh, macet.
1: Lewat sini ke lewat sini enggak ada olahraga.
0: Jadi lari maraton. Jauhnya tadi kuliah itu, kukira tahu sampai di sini
1: yang pakai baju-baju oke, kayak apa ya, orange merahan itu. Mulai di jalan, ada jalan Latimojo.
0: Iya. Tadi itu finishnya anunya kuliah sampai di
1: Kuburan.
0: Pandang.
1: Di Pandang.
0: Iya, baik saya bilang. Kalau orang tidak kuat kayak saya ini. Turungi perutku ya.
1: Kalau saya masih kuat tapi naik motor kan. Dibonceng. Pas sama checking.
0: Oke. Okay. Wah, masalahnya mana tuh. Pagi hari ini kita bahas bagus ini, dibahas ini.
1: Apa itu?
0: Marah kuliah di media sosial ini. Jemaah haji.
1: Oh, kenapa jemaah haji ya?
0: Ini kan sudah selesai perangkaian hajinya tuh. Kan itu Bugis Makassar itu kan terkenal dengan tradisi wisuda.
1: Iya.
0: Mapatopo.
1: Masuk lah.
0: Mapatopo.
1: Oh, Mapatopo.
0: Iya. Kalau laki-laki itu kan dipasangkan peci.
1: Iya.
0: Kalau makun rai. Cipo-cipo.
1: Oh, cipo-cipo. Itu istilahnya, Di.
0: Iya, cipo-cipo. Iya.
1: Jadi kenapa memang, kita tahu semua itu?
0: Wih, sekarang kan banyak itu di media sosial kan banyak. Itu saking kalau dibuka Facebook itu mami muncul itu.
1: Oh, begitu.
0: Nggak buka semua mami.
1: Karena kita baca.
0: Tapi sebenarnya ini tradisi Bugis di Bugis Makassar. Tetapi sebenarnya ada hal yang memang perlu juga diperbaiki. Kan itu kan cipo-cipo itu memang ya tradisi. Tapi banyak kuliah deng ruka nabuka jilbabna baru pakai cipo-cipo.
1: Itu dia.
0: Itu yang menjadi sorotan sebenarnya. Padahal sebenarnya tradisi Mapatopo ini adalah wisuda haji sebenarnya.
1: Wisuda haji.
0: Cuma ada di Bugis Makassar. Jadi memang sudah melekat dari masyarakat dari dulu ke dulu itu masyarakat Sulsel selama berabad-abad. Jadi jemaah Bugis Makassar itu biasanya kalau apalagi Bugis yang paling terkenal ini.
1: Iya. Kan di selatan kan kalau saya tidak salah itu paling banyak kan Bugis.
0: Iya.
1: Daerah-daerah Bugis istilahnya.
0: Iya. Jadi Mapatopo ini bukan hanya sekedar tradisi pasang peci atau kain di kepala di.
1: Iya.
0: Tapi kayak tongi masuk di dalam kultural budaya orang Bugis Makassar kalau sudah lewati pas spiritual.
1: Baru orang-orang dulu tuh berbuat pasti halal yang baik. Tidak pernah ada negatifnya.
0: Tapi kalau saya sih tidak apa-apa sebenarnya ada tradisi ini cuma persoalannya jangan dibuka jilbab.
1: Itu
0: tetap
1: dia.
0: Pakai cipo-ciponya saja, tetap pakai jilbab tapi pakai cipo-cipo.
1: Cipo-cipo.
0: Iya.
1: Kalau bagi wanita.
0: Jadi kalau itu kan untuk gelarnya.
1: Menandakan.
0: Kalau
1: tidak mudah itu.
0: Iya.
1: Tidak gampang orang ke tanah suci apalagi
0: antri,
1: sekarang.
0: Antri bertahun-tahun.
1: Sekarang berarti antri ya macam-macam.
0: Iya.
1: Biasa juga saya lihat kan ada laki-laki pakai songkok haji. Bangga kili ya. Coba di kampung-kampung itu bagus ya dilihat. Iya. Oh itu sana haji, pasti haji di sana.
0: Sekarang mulai menipu apa di?
1: Kayaknya ya tergantung dari orangnya mungkin itu gimana gengsi kah atau apakah ya atau bagaimana nggak tahu mi deh. Yang penting ada niat.
0: Kita terima dulu menelpon. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya dari.
2: Dari Bu Nursia Mbak.
0: Oh Ibu Nursia, gimana kabar tadi?
2: Alhamdulillah. Mbak. Salam kenal di dekat tanah.
0: Nain jadi kenal. Nain Arena.
2: Salam kenal dari Ruska.
1: Teja.
2: Selamat hari raya di Lata dan Ruska. Kenal dengan Pak Yusin.
1: Teja.
3: Halo bos.
1: Kalau ini mau iya. Kalau ini ajudan ini bahaya ajudan ini. Kalau gue ini kumis ini ajudan Alili kok.
0: Pokoknya dia.
3: Yang penting berdua sehat semua.
1: Alhamdulillah.
0: Penguasaan nih kanal Pampang ini.
1: Penguasa. Apa? Biasa kalau di Pampang kiper gitu. Pasti didapat di rumah selalu tanya ji.
0: Iya.
1: Selalu tanya kan.
2: Lah itu. Ini juga yang baik itu dari Ruska.
1: Hah?
2: dari sini
1: begini. Berarti pernah diroto.
3: Iya sudah.
0: Nasa terik enggak.
1: Biasa tuh kalau diroto orang misteri kami digantung mi. Lampu diroto-roto.
3: Yang penting sehat kita berdua bos.
0: Iya. Amin.
1: Lanjut. Mana mi contoh nah?
2: Kesini masih.
1: Deh, ditunggu contoh nah.
0: Ada contoh nih.
1: Basang kok basang. Iya. Ada ku dengar tadi baru-baru lewat koke-koke.
2: Belum hampir mendatangi.
1: Berarti itu kalau bunyi koke-nya ada itu basang lewat.
0: Iya, iya.
1: Makanan tradisional.
2: Baru kue dari kalewa.
1: Baru kue?
2: Iya. Anu. Cucur sama songkol.
1: Maji nih. Tidak nyambung itu kalau cucur dengan songkol. Kalau songkol nah mair kalau utur.
2: Oh, dari
1: sangai bebe. Itu mantap gitu.
2: Apa nempoi?
1: Jom bagi bilang. Seperti Ibu Nursia, dia tahu itu dibilang kalau dari mi tanah suci.
0: Iya.
1: Ada tanda bahwa ini tahu dari tanah suci mi.
2: Dulu kentara kalau ada orang dari tanah suci diruka.
1: Cipu-cipu.
0: Apanya kentara?
2: Di kepalanya itu.
0: Oh, di kepalanya.
1: Kebiasa tuh gitu sota-sota
2: ini. Dia punya kudung.
1: Kudung.
2: Dengan cipu-cipu.
1: Nah. Iya, cipu-cipu, nah tahu. Iya.
2: Cantik gitu, dan ruka.
1: Kalau laki-laki, peci jadi?
2: Iya. Panjangkong itu anunya.
1: Apanya? Panas, say. Apanya, Pak Umar?
2: Jangan kisah lelaka, dan ruka.
1: Panjangkong ini peci, nah.
2: Panjang ya non itu serban itu
1: ini,
2: yang panjang ke belakang.
1: Ibu Nursia dengan Pak Umar orang dulu ini atau semua?
2: Iya memang.
1: Teriolon.
2: Orang dulu dulu sekali ya.
1: Iya orang dulu. Kentanya kentar itu kalau orang dulu.
2: Mertin sabed.
1: Sultan itu di belakang cok duga.
0: Nah ini di belakang mas.
1: Isi. Ajudan bang. Iya cipo-cipo enak dilihat tahu kalau pakai iya, begitu.
2: Kayak ada anu itu di kudunna itu.
0: Iya panjang.
2: Itu kayak anu.
1: Tanda.
2: Kayak mas itu di anunya iya. Pinggiran-pinggiran anunya itu.
1: Iya. Lingkaran-lingkaran tadi.
2: Iya.
1: Kayak jarum jarum apa itu ya? Jarum tusuk.
2: Jarum pentul.
1: Enggak di sini. Tapi kalau Om Rusu pakai begitu kan tidak cocok. Tapi kalau Pak Umar cocok kisah rasa.
2: Kira-kira kalau Om Rusu itu di pinggiran anunya itu songkok-songkok. Nah itu kita jadi kasih. Om Budi.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana tanggapan soal itu kira-kira?
0: Iya, yeah, menurut saya.
1: Iya. Di bagaimana zaman di seperti ini.
2: Ih sekarang beda sekali.
1: Beda bini.
2: Iya, enggak sama melulu.
1: Tapi kalau ke kampung ki masih ada.
2: Iya, memang iya.
1: Biasa kalau kampung. Ke kampung gitu ada orang kawin. Kita iya. Tidak dapat itu bagian cuci piring pasti di muka ki.
2: Tidak dibiarkan pergi cuci piring kalau di kampung.
1: Pasti cuci muka.
2: Di atas sekali.
1: Iya. Naik mobil kilai di muka duduk.
2: Iya. Dihargai sekali.
1: Iya, sangat dihargai. Dipakar aja.
2: Iya, betul.
1: Enggak ada salahnya orang dipakar aja.
2: Iya.
1: Beramal
2: tapi juga. Beda caranya sama pakar aja kalau haji dengan bukan haji.
1: Iya.
2: Iya. Artinya kalau haji dihargai, itu sangat dihormati sekali, iya. Dihargai.
1: Nasa sekali itu apalagi kalau ketawa bina ada bilang ting.
2: Kuingat itu almarhum Aderuka.
1: Iya, yeah.
0: Siapa?
2: Gara-gara begitu katanya sehingga dia mati-matian mone tanah suci.
1: Gara-gara ting.
0: Oh.
2: Itu katanya kalau pergi di pesta.
1: Oh, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Ya, kalau dia dulu ke siang, dulu mesti tenang-tenang. Ternyata ada datang Ibu Haja. Dia bilang itu biar Bunda, sini-sini maci dulu kita duduk biar mi Ibu Haja di situ.
1: Iya, ya, oh disingkirkan kodong. Kodong.
2: Itu mi, Bunda almarhum itu Hajani. Mati-matian mau pergi tanah suci.
1: Iya.
2: Karena sangat apa namanya dia sangat kecewa sekali waktu dikasih begitu.
1: Karena tidak pergi cipu-cipu.
2: Iya. Tapi itu bagus dong di Bunda Jani karena kebetulan mau begitu. Nah ada juga yang bisa dia ini kesian dan ada rezekinya naik.
1: Ada dalil. Iya karena niatnya ada. Jadi. Iya. Ya betul. Tuhan memberikan rezeki.
2: Iya. Jadi itu nih satu contoh pemberitahuan sama kita itu Bunda Jani.
1: Iya, bagus sekali.
2: Begitu, kasihan, iya.
1: Akhirnya pulangi nyamami.
2: Nyamami larasa. Nyamami. Jadi hajami sekarang.
1: Iya, Pade.
2: Iya, Pade.
1: Iya.
2: Ambo.
1: Iya.
2: Jalan-jalan makasih. Ke rumah di.
1: Bagiki. Oh iya, cocok itu cocok.
0: Motong kena kasih maraton.
1: Bisa lari maraton. Lacini gasingnya ke jalan. Bagiki saudaraku.
2: Maaf dah pada rusak. Iya, oke baik.
1: Iya.
2: Ya sehat berdua di.
1: Iya, amin. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ibu Nursia itu ciri khasnya senyumnya.
0: Iya, sama ketawanya.
1: Ketawanya. Kalau Pak Umar ciri khasnya codok, nah. Tapi bahagia berdua,
0: iya.
1: Sehat berdua. Wow. Saya suka sekali, apalagi setiap acara Mariba selalu muncul.
0: Iya.
1: Penelpon pertama tadi, luar biasa.
0: Jadi itu nangit dibahas tentang cipo-cipo atau iya. Pemasangan anu di songko haji.
1: Songko haji.
0: Biasanya dilaksanakan di anu kalau sudah di Madinah atau di Mekah.
1: Iya.
0: Biasanya kalau sudah misalnya saya wukuf tuh,
1: iya.
0: Selesai mi pengurangan acara hajinya. Ada mi wisudanya.
1: Ada wisudanya. Jelas kalau turun di iya. Bus.
0: Cuma biasa ada tuh yang enggak bayar kayaknya maharnya begitu.
1: Ha?
0: Dibayar biang untuk patopo gitu.
1: Haji. Supaya dipasangkan ini.
0: Iya, dipasangkan.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Dari Basa.
1: Iya.
4: Ada lihat tamu tadi.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi-pagi.
4: Ada yang tahu itu tehnya?
1: Baik. Anu bukan teh ini burasa.
4: Burasa. Iya, dari tahu.
1: Burasa. Burasa ada beroncong.
4: Ide.
0: Ide.
4: Tuan rumah yang baik.
1: Iya. Karena kalau nara kasih begitu, ku cari tay.
4: Delka panggil tadi nanti dan tayang. Rame tadi itu. Dia mau pergi jalan-jalan.
1: Dari tadi bilang di mana tinggal sekarang?
0: Iya, dan tayang.
1: Oh. Dulu di apartemen, tapi sekarang tetap di mana, Mi? Mungkin di apartemen.
4: Mana ki dan tayang kalau monitor?
1: Dulu tinggalnya di apartemen.
4: Apartemen mana?
1: Iya. Enggak tahu di departemen mana Mi tinggal. Ai. Memang kalau disinggung itu dia biasanya itu telepon macam-macam gitu.
4: Idong.
1: Ya baik nih.
4: Ada mak.
1: Ada baik nih.
4: Apa yang dibahas tentang anu di haji di?
1: Iya. Yeah. Ada sih biasa orang kalau dari haji mi pulang itu ada songko hajinya kalau laki-laki, kalau perempuan namanya cipo-cipo.
4: Iya, yeah, yang ada itu di belakangnya tuh, mereka itu yang digulung-gulung di depan,
1: tapi
4: tidak tertutup ke semua kepalanya.
1: Iya,
4: kelihatan ke sedikit
0: rambutnya, cantiknya
4: itu aja.
1: Iya, melebih dilihat.
0: Kalau si cantik, kasih lihat poninya juga.
1: Melebih dilihat.
4: Dari keluarga dulu, dari toli-toli itu,
1: yeah.
4: Ada di belakang pohuneng, weh, kentah jarak berapa meter dilihat, apalagi itu bedaknya tebal nama.
0: Biasanya juga itu di pasantong itu emas-emas kayak dulu.
4: Iya, banyak manik-maniknya baru tipis gitu, cipok-cipoknya.
1: Apalagi kalau gigi ada tong itu masnya.
4: Kayaknya kalau orang dulu itu pakai begitu, baru orang langsung tahu bilang ini haji. Sekarang malah biasa ibu haji, min tidak nampak kalau dia haji. Kadang masih tidak pakai jilbab keluar rumah. Banyak tetanggaku haji, tidak ditoki bilang haji.
1: Sudah ada perubahan.
4: Iya, bergeser min.
1: Tapi kalau di kampung tahu tidak, sebagian besar itu masih.
4: Tapi di anggotanya Pro 4 itu masih ada yang masih pakai itunya. Haji Lenteng.
1: Haji Lenteng itu aslinya itu.
4: Beliau itu kalau
1: aslinya
4: itu kalau ada pengantin nama ake gitu cipo-cipon aku suka lihat itu Haji Lenteng.
1: Bagus.
4: Ini mi 2000 berapa itu waktu nikahan anaknya sampai itu ketemu Kai Cantin Haji Lenteng.
1: Saya teringat juga dengan Bunda Yasmin dulu.
4: masih napa tidak pernah tahu napa itu cipon-cipon aja lenteng.
1: Yang jelas ada tanda.
4: Iya, dulu itu ditauki kalau itu haji. Sekarang malah biar bukan haji, penjual ke semua nak kio haji mikir.
1: Iya, iya.
0: Masuk pokoknya.
4: Beda memang zaman dulu dengan.
0: Pokoknya kalau mau ki haji itu, mau lebaran masuk ki pasar sentral.
4: Iya, udah.
1: Banyaknya itu banyak. Asupin di pasar Kelimbu.
0: Kelimbu. Apa dicari Pak Haji, Bu Haji?
4: Singa ki Bu Haji.
1: Singa Bu Haji. Padahal
4: tak tahu nak anu
1: kan. Datangnya di sana di pasar kah?
0: Tak banget tuh anak
1: ini baru. Mau jadi kasih lihat cipo-cipon.
0: Kak baru-baru kayak ini dari senter cari baju lebaran, langsung aja jadi haji.
1: Kalau merusak itu pengalaman nih.
4: Iya tahu. Tapi satu dia enggak tahu itu kak.
1: Eh, apa itu?
4: Pasar terong.
1: Oh, pasar terong.
4: Tidak natau ya dia. Yang natau itu dia bisa masuk motor. Di dalam-dalamnya dia tidak tahu.
1: Iya.
0: Ternyata ada tingkat dua gitu, yang paling
4: tinggi. Pasar terong.
1: Berlantai-berlantai tiga.
4: Oke, Pak. Teruslah. Iya. Dirka sehat berdua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau pagi-pagi begini tertawa, kini tersenyum, itu enak sekali.
0: Ya,
1: apalagi di depannya. Ada Tommy, teh hangat kan.
0: Kodong.
1: Teh campur jahe. Enak gitu, teh dikasih jahe sedikit.
0: Oh iya, Di.
1: Sedikit, si bitok mau.
0: Pak Burauri.
1: Harumnya itu masih ada. Coba pagi. Kalau kopi dikasih jahe, lain tong cerita anak ya. Tapi kalau teh dikasih jahe itu bagus.
0: Oke, Pak Lek. Kita kasih dulu kelong, Pak Lek, Di.
1: Iya.
0: Iya, salam, Ki. Maring keningan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi. Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

0: kemarin.
1: Oke.
0: Iya,
1: kembali lagi nih.
0: Kita lanjut lagi.
1: Lanjutkan.
0: Bagaimana tradisi dengan cipo-cipo?
1: Cipo-cipo.
0: Dengan songko-songko yang dipakai yang berwarna putih.
1: Iya. Dulu memang itu malah bili ya dia orang habis dari tanah suci.
0: Malah sangat dihargai orang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dari
2: Bari Basa.
0: Bari Basa.
1: Dari Dan Limpo.
2: Iya, betul.
1: Pau. Gimana kabar, Tak Deng?
2: Alhamdulillah.

0: ada segitunya juga. Dan jangan, ada juga orang memang mati-matian apa namanya untuk bisa ke sana.
1: Iya.
0: Untuk mengangkat mengangkat martabat mereka, status sosial mereka di masyarakat itu.
1: Betul. Baik.
0: Oke deh. Itu cipu-cipu cuma tradisi ya, bukan yeah. syarat untuk yeah. haji. Bukan
1: cuma syarat. Tradisi bagi, dan kebiasaan.
0: Iya, tradisi, kebiasaan terutama dari Sulawesi Selatan, Bugis yeah. Makassar.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Pak Le, demikianlah ceramah hari ini.
1: Wabillahi taufik wal hidayah.
0: Informasi untuk Dentayan, Dentayan sekarang Madara ikut dong.
1: Hah?
0: Madara ikut Palopo.
1: Oh, Madara ke Palopo.
0: Iya, ale ini jame anu nama tuan kasih.
1: Wah, bagus itu.
2: Bah. Magi nih pakai kasih.
0: Yeah.
2: Oh.
0: Madara mari beri cai.
2: Iya. Aja nak kasih. Beri cai. Aja pakai kasih. Tahu jadi sedih.
1: Oh, kalau Madara di Palopo bagus itu.
2: Sama nasi
0: kasih. Harga anci jian tuan aku tanya yang anci di kepala desa nak aku tu.
1: Iya.
2: Oh.
1: Betul.
0: Kepala desa atau anu wakil rakan kota aga.
2: Jadi juragan itu juragan.
1: Jadi juragan.
0: Oke, pale.
1: Iya.
0: Ambo lanjut tugas saya selalu.
1: Amin.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, hebat tuh ceramah anak.
2: Iya, iya, iya.
1: Ini bicara sama tambah penonton. Tapi kalau ada penontonnya pasti lebih seru.
2: Assalamualaikum. Ngapa nalanya?
1: Halo. Ini kalau orang mau tembus di mana?
2: Di 0811 400 9250 di.
1: Oh, 400.
2: Jadi, sama WA-nya sama telepon biasa.
1: 925.
2: Iya, 9250.
1: Oh, 9250 artinya itu FM.
2: Iya.
1: 92,5.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Iya. Kenapa ada loyo kamu? Kenapa ada loyo kamu?
3: Assalamualaikum, Deng.
1: Waalaikumsalam.
2: Den Ruka.
1: Waalaikumsalam. Iya. Yeah. Dari mana?
3: Enggak asing saya rasa suaranya ini, Pak.
1: Hah?
3: Den Ruka.
2: Enggak asing. Kau bukan garang.
1: Iya.
2: Garang.
1: Ini cilice lah.
3: Saya dengar dari dulu di suatu.
1: Iya. Yeah.
3: Padang.
1: Iya. Iya.
3: Tidak loyo, tidak loyo dan ruka tena aja.
1: Alhamdulillah.
3: Makale-kale yang
1: kuning. Ikut
3: dulu. Saranta.
1: Kenapa bisa?
3: Iya.
1: Macam ni pelawak ini ya.
3: Data segan. De. Ambo.
1: Iya.
3: Apa teman dibahas?
1: Tidak ada ji.
3: Ih. Lampu papan dan katanya dibahas.
1: Kita bahas tentang cipo-cipo.
3: Oh, cipo-cipo.
1: Iya, itu kan kok biasanya kalau haji sudah mihaji orang tuh biasa itu iya. Kalau pagi perempuan cipo-cipo dia pakai itu. Kalau laki-laki soko haji.
3: Iya.
1: Mm-mm. Sekarang itu sudah kayak kurang nih.
3: Iya, sudah.
1: Iya, sudah pudar nih.
3: Walaupun haji dipanggil haji.
1: Iya.
3: Tapi memang itu sebenarnya haji yang karena Allah terpancar juga cahaya pada dirinya sendiri. Ya orang haji itu, itu kan ribuan orang naik haji kan belum tentu Allah yang menilai juga, terutama akhlaknya ya. Walaupun tidak ada dipatompo, tapi selama saya di saya tidak pernah lihat itu seperti patompo atau apa kan. Iya. Pengal Ta'ala yang kasih petompok.
1: Betul.
3: Yang dengan sebenarnya.
1: Intinya niat.
3: Iya. Bukan manusia, bukan manusianya.
1: Iya. Cuman ini ada orang dulu ke tradisional dulu kan.
2: Kalau laki-laki kan dipakaikan songkok putih. Sama pakaian jubah Arab.
1: Iya juga pakaian Arab.
2: Ya, pakaian
1: ada hitam itu keliling di kepala.
2: Di kepala.
1: Bagus. Hilang itu.
3: Iya. Siapa yang kasih pakai?
2: Pembimbing hajinya biasa.
3: Oh, Ustadz begitu.
2: Iya,
3: kalau saya tidak pernah dapat itu, walaupun ada rombongan.
2: Sekarang banyak sekali dilihat di Facebook ini.
1: Waktu saya kecil itu, saya masih lihat itu kalau dijemput orang.
2: Iya.
1: Waktu kecil toh, kalau dijemput di bandara, turun dari mobil ini baik jadi lihat.
2: Iya, kayak Arab.
1: Pakaian Arab.
3: Arab dengan kalau orang dulu pakai apa namanya itu yang jubah perempuannya ya.
1: Iya.
3: Pakai jubah diikat di leher saja. Baru dia pakai cipo-cipo.
1: Iya.
3: Panjang anunya di belak, ada lapisan anunya itu.
2: Iya.